0: heli, operasional heli ini sudah dilaksanakan dan banyak lebih dominan kepada operasi darat ya, karena memang sulit untuk dijangkau dari udara karena memang asapnya terlalu tebal. Kemudian juga dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
1: Ya, target dari Presiden nggak Pak, kapan ini harus diselesaikan Pak?
0: Ya, Presiden targetnya adalah secepat mungkin. Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
2: Adapun Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan pemerintah terus mendorong berbagai upaya untuk penanganan karhutla, mulai dari operasi satuan tugas udara dan darat hingga sosialisasi serta edukasi pada masyarakat.
3: Untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong termasuk.
2: Pemerintah menggelar operasi darat dengan mengerahkan lebih dari 60.000 personil gabungan dengan tingkat keberhasilan pemadaman rata-rata di atas 80% dari luas lahan yang baru terbakar setiap harinya. Selain operasi darat, pemerintah juga memaksimalkan operasi udara untuk mempercepat pemadaman api. Menteri Dudung menegaskan pemerintah belum menetapkan status karhutla sebagai bencana nasional karena pemerintah masih mampu untuk menangani karhutla. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tusung Udara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri sepanjang 2026. Berikut informasinya disampaikan Zahra Tinaljana.
5: Laporan khusus yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan.
6: Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengungkapkan penindakan ekspor emas ilegal oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai meningkat tajam sepanjang tahun ini. Hingga periode September 2026 tercatat 94 kali penindakan, melonjak 3033,3% dibandingkan tahun lalu yang hanya tercatat 3 kali. Dari penindakan tersebut, petugas mengamankan 353 kg emas, meningkat dari 2,9 kg pada periode yang sama tahun sebelumnya. Barang bukti yang ditemukan pun beragam, mulai dari emas bubuk, batangan, hingga berbentuk silinder. Suhasil menyebut salah satu temuan berupa 11,3 kg emas bubuk dengan potensi kerugian mencapai 3,65 miliar rupiah.
5: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan. Ya, ini ada yang di pelabuhan udara, dan berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kg emas. Ada yang bubuk, ada yang berbentuk bundar-bundar itu seperti di gambar itu, ada yang berbentuk lempengan, ada yang berbentuk segala macam. Dan ini dilakukan oleh teman-teman di Kepabeanan dan Cukai bekerja sama dengan seluruh aparat penegak hukum yang lain. Kita menjaga negeri kita, emasnya ditambang di dalam negeri, lalu kemudian diselundupkan, dikirim ke luar negeri.
6: Sementara itu, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengungkapkan, ekspor emas Indonesia yang dilakukan secara legal turun dibandingkan tahun sebelumnya. Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyebut, volume ekspor emas pada tahun 2025 mencapai 19,66 ton dengan jumlah eksportir 15 perusahaan. Sementara hingga September 2026, ekspor emas baru mencapai 3,74 ton yang dilakukan oleh 5 perusahaan. Ekspor yang dilakukan 5 perusahaan tersebut menghasilkan penerimaan bea keluar sebesar 385,2 miliar rupiah. Jaka menduga penurunan ekspor terjadi karena sejumlah perusahaan memilih menahan pengiriman emas setelah pemerintah memberlakukan bea keluar.
7: Sebelum diberlakukannya bea keluar emas, dan saat ini tahun 2026 ada 5 perusahaan yang melakukan ekspor. Kalau tahun lalu ada sekitar 15 perusahaan dengan total jumlah ekspor emas 3,74 ton dengan penerimaan BK yang telah dikumpulkan sekitar 385,2 miliar. Nah, jadi mungkin ini ada perusahaan-perusahaan yang tahun lalu mengekspor emas karena bea keluarnya dipungut, mereka menahan.
6: Dari sisi penegakan hukum, Bareskrim Polri terus memburu aktor intelektual dan pemodal di balik penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. Penyidikan gabungan bersama Bea dan Cukai mengidentifikasi dua sindikat lintas negara, yakni jaringan Cina dan jaringan India. Wakil Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Dirjen Pol Indra Lutrianto Amstroni, menjelaskan dua jaringan memiliki pola operasi dan negara tujuan berbeda. Adapun jaringan Cina mengirim emas langsung ke Hong Kong dengan kendali dari daratan Cina, sedangkan jaringan India menggunakan rute transit berlapis menuju Timur Tengah.
8: Salah satu hal yang menjadi penting untuk kita dalami bersama adalah asal-usul dari emas tersebut. Sebagaimana beberapa saat yang lalu, setiap ada pengungkapan atau penindakan dari rekan-rekan dari Bea Cukai, maka kami dari Tipiter Bareskrim Polri selalu melakukan joint investigation. Kami langsung melekatkan penyidik kami untuk kemudian melakukan pendalaman, pemeriksaan, untuk kita tarik ke hulunya, dari mana asal-usul emas, siapa yang menguasai, siapa yang membiayai, sampai dengan siapa BO-nya atau beneficial owner-nya.
6: Bareskrim menegaskan penyidikan tidak berhenti pada penangkapan kurir di bandara. Polisi juga menelusuri aliran transaksi keuangan, mediator, serta fasilitator lokal yang diduga menampung emas dari tambang rakyat ilegal di berbagai provinsi. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan upaya pemerintah dalam menangani maraknya ekspor emas ilegal.
9: Menurut saya, koordinasi antar lembaga harus diperkuat. Karena kan penyelundupan emas bisa melibatkan jaringan lintas negara ya, Mbak. Pemerintah juga perlu menelusuri nih aliran uang agar pihak yang mengambil keuntungan ini bisa diungkap. Jadi penanganannya tidak hanya berfokus pada barang bukti dan pelaku di lapangan aja.
10: Menurut saya sih, pengawasan di bandara dan pelabuhan harus diperketat ya, agar emas ini nggak mudah diselundupkan. Terus juga petugas perlu meningkatkan pemeriksaan terhadap barang bawaan penumpang yang mencurigakan. Dengan begitu, harapannya peluang penyelundupan bisa diperkecil sih, Mbak.
11: Menurut saya, pemerintah perlu memastikan perusahaan yang mengekspor emas mematuhi aturan yang berlaku. Proses perizinan dan asal-usul emas juga harus diperiksa dengan cermat. Pengawasan seperti ini penting untuk mencegah emas dari sumber ilegal masuk ke perdagangan resmi.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik penyelundupan emas makin besar, ujian pengawasan negara. Naskah disusun oleh Sariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
12: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Lonjakan penyelundupan emas ke luar negeri menjadi peringatan serius bagi pengawasan perdagangan dan tata kelola sumber daya mineral Indonesia. Kementerian Keuangan mencatat 94 penindakan sepanjang 2026 meningkat dari 3 kasus pada periode 2025. Barang bukti yang diamankan mencapai 353 kg emas, melonjak lebih dari 12.000% dibandingkan tahun sebelumnya. Angka ini menunjukkan peningkatan penindakan, tetapi sekaligus menuntut evaluasi efektivitas pengawasan terhadap perdagangan emas. Menteri Keuangan Suhasil Nazara menegaskan, penyelundupan emas terjadi melalui sejumlah jalur, termasuk pelabuhan dan bandara. Pemerintah juga menemukan emas dalam bentuk bubuk, batangan, dan silinder. Penindakan tersebut patut diapresiasi sebagai upaya melindungi penerimaan negara. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada penyitaan barang bukti dan penangkapan pelaku di lapangan. Lonjakan angka penindakan perlu dibaca secara cermat. Peningkatan tersebut belum otomatis membuktikan bahwa volume penyelundupan meningkat dalam proporsi yang sama, karena efektivitas pengawasan dan intensitas operasi juga memengaruhi hasil penindakan. Karena itu,

0: untuk menelusuri asal-usul emas. Di sisi lain, pemerintah juga memastikan kewajiban perpajakan dan bea keluar dipenuhi oleh eksportir. Prosedur ekspor resmi harus transparan, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang patuh. Penegakan hukum yang harus menyasar jaringan yang mengorganisasi penyelundupan, bukan sekadar pihak yang membawa barang. Penelusuran aliran dana, pemeriksaan dokumen, dan penindakan terhadap pihak yang terbukti terlibat perlu dilakukan sesuai hukum. Pemerintah perlu membuka informasi hasil penindakan secara berkala kepada publik. Pengawasan yang kuat dapat membantu mencegah kebocoran penerimaan negara sekaligus menciptakan persaingan usaha yang lebih adil. Namun, kebijakan pengawasan tidak boleh hanya berorientasi pada penindakan. Pemerintah perlu mengidentifikasi hambatan kepatuhan dan memperbaiki koordinasi antar lembaga agar jalur perdagangan resmi menjadi pilihan yang jelas bagi pelaku usaha. RRI berpandangan, lonjakan penindakan penyelundupan emas harus menjadi momentum untuk membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh. Pemerintah perlu menggabungkan penegakan hukum yang tegas, transparansi data, penguatan pengawasan rantai pasok, dan kemudahan prosedur ekspor yang sah. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Menteri Luar Negeri Arman Atanasir memastikan pergantian Menteri Luar Negeri tidak akan mengubah prinsip politik bebas aktif yang menjadi landasan politik luar negeri Indonesia. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Menteri boleh berganti arah politik.
3: Menteri Luar Negeri atau Menlu Arman Atanasir menegaskan pergantian menteri tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia yang berlandaskan prinsip bebas aktif. Ia memastikan diplomasi Indonesia tetap berpedoman pada konstitusi dan kepentingan nasional di tengah dinamika geopolitik global. Dalam pengarahan pertamanya setelah serah terima jabatan dari Sugiono, Arman Ata menekankan pentingnya kesinambungan kebijakan luar negeri Indonesia. Ia menegaskan prinsip bebas aktif akan terus dilanjutkan, diperkuat, dan dijaga di tengah situasi geopolitik global yang semakin rumit.
2: Menteri boleh berganti arah politik luar negeri Indonesia? Tidak. Kompas kita bukan selera pribadi seorang menteri, melainkan konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 sudah memberi arah yang sangat jelas.
3: Sebelumnya, founder Foreign Policy Community of Indonesia atau FPCI Dinopati Jalal menyampaikan 3 pesan kepada Menteri Luar Negeri baru Republik Indonesia, Arman Atanasir. Pesan pertama Dino berkaitan dengan arah politik luar negeri Indonesia.
4: Dalam dunia yang sedang sangat semrawut, kami berharap politik luar negeri Indonesia bisa menunjukkan watak bangsa kita yang berani membela prinsip hubungan internasional dan tidak akan pernah tunduk pada tekanan bangsa manapun, betapapun besarnya mereka.
3: Adapun Menlu Arman Ata menjelaskan, prinsip bebas aktif membuat Indonesia dapat menjalin hubungan dengan berbagai negara tanpa terikat aliansi atau memilih blok tertentu. Meski mengedepankan perdamaian dan kerjasama, Indonesia tetap akan bersikap tegas apabila kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terganggu. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: India mengecam baru-baru ini terhadap dua kapal, yaitu kapal MT Petro Dolphin dan MT Valterra di wilayah Selat Hormuz yang diserang, yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, Kementerian Luar Negeri India menyatakan serangan-serangan semacam itu harus dihentikan dan menyerukan kelancaran arus perdagangan maritim melalui jalur perairan internasional.

0: Dari dunia olahraga, Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus kepada atlet disabilitas Indonesia dengan mendukung pembiayaan pemusatan latihan nasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kebijakan anggaran tersebut menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk mempersiapkan atlet menghadapi kompetisi internasional, termasuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi Nagoya, Jepang pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Kami pantau kembali ya bagaimana situasi lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air dari informasi National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
1: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
0: Brigadir Ade, silakan. Brigadir Ade, silakan laporannya. Ya, kelihatannya nanti kami coba kontak kembali ya, Korlantas Polri untuk menyampaikan informasinya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax.

0: sukses.
1: Saya akan bicara tentang bagaimana Anda meningkatkan potensial internal yang ada dalam diri Anda. Kalau Anda selalu fokus kepada kekuatan, maka Anda akan dapat hasil yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi jika Anda fokus kepada kelemahan, Anda tidak akan pernah bisa cepat untuk mencapai target dan kemampuan Anda dalam melakukan bisnis atau pekerjaan Anda. Perhatikan, jika Anda membutuhkan orang yang lebih baik dari Anda, berarti orang tersebut melengkapi diri Anda. Berkompetisilah, jangan berkompetisi.

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Melalui portal resmi rri.co.id, pendengar kembali lagi masih bersama Nur Astan di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja kita bersama mendengarkan warta berita RRI Pro 3 RRI Jakarta, pendengar, dan saatnya kembali di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan menghadirkan deretan informasi terkini yang akan menemani aktivitas Anda, pendengar, di hari Selasa 13 Oktober, dan juga menghadirkan lagu-lagu pilihan.

Halo Sobat RRI, selamat datang di segmen Sekarang Anda Tahu. Pernahkah kamu mendengar tentang hewan purba yang hanya bisa ditemui di Indonesia? Ya, hewan itu adalah komodo, kadal raksasa yang menjadi simbol kekayaan alam kita. Tapi, tahukah kamu kenapa komodo hanya ada di Indonesia dan tidak di negara lain? Yuk kita telusuri rahasianya. Komodo adalah spesies kadal terbesar di dunia yang bisa tumbuh hingga 3 meter dan berat lebih dari 70 kg. Ia hanya ditemukan di beberapa pulau kecil di Nusa Tenggara Timur seperti Pulau Komodo, Rinca, Flores, Gilimotang, dan Padar. Alasan utama komodo hanya ada di Indonesia berkaitan dengan evolusi dan perubahan iklim ribuan tahun lalu. Ketika zaman es, banyak pulau di wilayah Indonesia terhubung dengan daratan Asia, memungkinkan hewan-hewan purba bermigrasi. Seiring naiknya permukaan laut, pulau-pulau ini terisolasi dan komodo pun berevolusi menjadi kadal raksasa unik yang hanya hidup di sini. Komodo bukan hanya besar, tapi juga predator ulung. Mereka memiliki kemampuan berburu yang luar biasa dengan gigitan berbisa yang bisa melumpuhkan mangsa. Selain itu, komodo dapat bertahan hidup di lingkungan kering dan berbatu, memanfaatkan sumber air terbatas, dan berburu hewan yang lebih besar dari tubuhnya. Keunikan inilah yang membuat komodo menjadi simbol keajaiban evolusi di Indonesia. Meski menakjubkan, komodo termasuk hewan yang terancam punah. Aktivitas manusia, perburuan, dan perubahan habitat menjadi ancaman serius. Beruntung, pemerintah Indonesia dan komunitas konservasi telah berupaya menjaga kelestarian komodo melalui Taman Nasional Komodo dan program penelitian internasional. Ini bukan sekadar melindungi hewan, tapi juga menjaga warisan alam yang hanya ada di Indonesia dan menjadi kebanggaan bangsa. Jadi Sobat RRI, sekarang Anda tahu kenapa komodo hanya ada di Indonesia. Hanya di sini, kadal raksasa purba ini berhasil bertahan, berevolusi, dan menjadi simbol kekayaan alam Nusantara. Kalau kamu ingin terus belajar tentang keunikan flora, fauna, dan budaya Indonesia, jangan lupa like, share, dan subscribe RRI Net Official. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
1: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
0: Wah, banyak duit dong.
1: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
0: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
1: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
0: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor.

0: Langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda, Nur Astan, melalui portal resmi rri.co.id FM 91,7 MHz. Pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di frekuensi FM 91,7 MHz. Pendengar, tepat di pukul 8 lewat 54 menit kami menghadirkan informasi ringan untuk menemani aktivitas Anda edisi Selasa 13 Oktober. Sebagian besar pendengar, waktu kita dalam sehari dihabiskan di lingkungan kerja bersama rekan atau partner kerja. Tempat kerja pendengar idealnya menjadi ruang di mana kita saling menguatkan, saling belajar dan tumbuh bersama secara profesional. Namun pendengar, kedekatan interaksi setiap hari terkadang berpotensi memicu munculnya norma interaksi yang kurang sehat. Salah satunya adalah kebiasaan membicarakan rumor atau gosip di tempat kerja. Mari kita sadari pendengar bersama bahwa rumor di lingkungan kerja bukan sekedar obrolan ringan pengisi waktu luang, dampaknya sangat nyata bagi psikologis dan performa tim. Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Adapun dampak dari yang mengisi waktu luangnya dengan memberikan atau membicarakan rumor di tempat kerja, yang pertama, menciptakan lingkungan yang toksik. Rumor dan prasangka memicu kecemasan pendengar, menghilangkan rasa aman serta menurunkan motivasi kerja, merusak kepercayaan, terus kredibilitas interaksi akan luntur ketika seseorang gemar membicarakan rekan lain di belakang, rasa saling percaya dalam tim otomatis akan goyah, dan pendengar mengikis fokus dan produktivitas, energi, waktu dan pikiran yang seharusnya tercurah untuk menyelesaikan target pekerjaan justru habis terbuang untuk mengurusi drama yang tidak produktif. Dan pendengar melalui, mari kita saling mengajak dan mengingatkan untuk membangun komitmen bersama, ciptakan ruang kerja yang bermartabat dengan saling menghargai batasan pribadi satu sama lain. Setiap orang memiliki privasi, perjuangan, serta batas kenyamanan yang wajib kita hormati bersama. Dan kami masih banyak beberapa arahan praktis pendengar yang dapat kita terapkan bersama di lingkungan kerja. Dan sesaat lagi Nur Astan akan menghadirkan untuk Anda. Tetap di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Eh, elo-elo Buyuang, banyak panik.
4: Ah, indah lah Bundo. RRI News.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar melalui portal resmi rri.co.id. Masih bersama Nur Astan, pendengar, beberapa arahan praktis yang dapat kita terapkan kembali pada fokus tugas utama saat obrolan di sekitar Anda, pendengar, mulai mengarah pada ranah pribadi orang lain atau informasi yang belum pasti, jadikan pekerjaan Anda sebagai prioritas. Segera beri alasan yang sopan untuk kembali melanjutkannya. Alihkan topik secara elegan, jadilah pembawa pengaruh positif, pendengar. Jika Anda berada dalam situasi obrolan yang kurang sehat, arahkan perbincangan ke topik yang lebih informatif, inspiratif, atau berkaitan langsung dengan solusi pekerjaan. Hormati batasan dan jaga kerahasiaan. Pendengar, terapkan prinsip saling menghargai. Jangan pernah ikut menjadi rantai penyebar berita yang tidak jelas sumbernya. Dan hormati ranah privasi rekan partner kerja Anda tanpa perlu menghakimi. Bangun lingkungan pendukung yang sehat, pendengar, dikelilingi dengan partner rekan-rekan yang membawa energi positif, yang saling mendukung kemajuan karir, serta konsisten menjaga etika berkomunikasi. Pendengar, suasana kerja yang harmonis dan penuh rasa saling menghargai berawal dari keputusan kita masing-masing untuk menjaga tutur kata dan batasan diri. Mari kita ciptakan ruang kerja yang sehat, aman, dan penuh karya. Agar hari Anda, pendengar, selalu dipenuhi dengan sajian edukatif, inspiratif, serta kabar terpercaya dari seluruh penjuru daerah dan hingga nasional. Pastikan aplikasi RRI Digital selalu menemani aktivitas Anda. Unduh aplikasinya melalui Google Play Store maupun App Store. Bagikan juga pengalaman atau pendapat Anda, atau mungkin Anda yang ingin langsung saja follow akun Instagram dan TikTok resmi kami, pendengar, di RRI Labuan Bajo. Tetap bersama kami, Nur Astan menemani dari pukul 5 hingga nantinya pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: ampun, Superman. Aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya, ampun. Ajari aku menjadi pahlawan sepertimu, Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana, Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya, Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: Masih di FM 91,7 MHz, pendengar, kembali lagi bersama Nur Astan menghadirkan informasi ringan. Pendengar, melintasi jam-jam sibuk di pagi hari, fokus kita seringkali habis tercurah pada tumpukan tugas dan target pekerjaan. Namun pendengar, dibalik semangat tinggi yang Anda berikan untuk hari ini, ada satu hal mendasar yang kerap terabaikan, bagaimana kita memberi asupan nutrisi terbaik bagi tubuh kita sendiri. Pendengar, investasi kesehatan kerja, nutrisi seimbang melalui bekal mandiri. Kita diajak menyadari bahwa menjaga stamina agar tetap stabil hingga sore hari nanti bukan sekedar soal kenyang, melainkan memilih bahan bakar yang tepat untuk pikiran dan fisik. Pendengar, menyiapkan bekal makan siang yang ideal sebenarnya sangat sederhana jika kita menerapkan konsep isi piringku. Sebuah kombinasi seimbang antara karbohidrat kompleks, protein berkecukupan, serat sayuran, serta kesegaran buah-buahan. Karbohidrat kompleks sebagai sumber energi stabil, pendengar. Alih-alih mengandalkan karbohidrat olahan sederhana, cobalah beralih ke nasi merah, roti gandum utuh, atau sereal gandum. Jenis karbohidrat ini, pendengar, melepaskan energi secara perlahan sepanjang hari, sehingga Anda terhindar dari rasa lelah terlebih dan kantuk pasca makan siang. Protein berkualitas sebagai sumber pembangun. Lengkapi kotak bekal Anda, pendengar, dengan pilihan protein seperti olahan ayam bakar atau rebus, ikan, telur, hingga tahu dan tempe. Protein berperan penting, pendengar, menjaga daya tahan sel tubuh sekaligus memberikan rasa kenyang yang bertahan lebih lama saat Anda beraktivitas. Serat, sayur, dan kesegaran buah. Pendengar, sertakan tumis sayuran hijau seperti kacang panjang, brokoli, atau bayam dalam porsi ideal, sekitar satu mangkok kecil. Sebagai penyempurna, tambahkan buah potong segar, ada buah naga, pisang, jeruk, untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral harian Anda, pendengar. Bagi Anda yang menyukai kepraktisan, ada beberapa kreasi menu yang sangat mudah disiapkan dari rumah. Anda bisa mengombinasikan paket klasik sehat. Penasaran? Tetap di Prosat RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi Nur Astan akan menghadirkan kombinasi tips sederhana untuk Anda yang ingin menyukai kepraktisan dalam bekal.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Halo Sobat RRI, kamu pernah dengar kan istilah Indonesia berada di cincin api Pasifik? Tapi apa sih sebenarnya maksud dari cincin api itu? Dan kenapa Indonesia sampai disebut sebagai negara cincin api? Yuk kita bahas bareng-bareng di segmen Sekarang Anda Tahu. Istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik berasal dari fakta bahwa Indonesia terletak di jalur pertemuan tiga lempeng besar dunia. Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik. Pertemuan lempeng-lempeng ini menciptakan sabuk gunung berapi aktif yang membentuk seperti cincin besar mengelilingi Samudra Pasifik, membentang dari Selandia Baru, Jepang hingga ke pantai barat Amerika. Nah, Indonesia berada tepat di tengah-tengah jalur tersebut. Karena posisi unik itu, Indonesia memiliki lebih dari 130 gunung api aktif, menjadikannya negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia. Dari Gunung Merapi di Yogyakarta, Gunung Semeru di Jawa Timur, Gunung Sinabung di Sumatera, hingga Gunung Rinjani di Lombok. Semuanya adalah bagian dari rantai cincin api yang terus hidup dan bergerak. Getaran bumi, gempa, hingga letusan gunung berapi yang kadang terjadi merupakan akibat dari pergeseran lempeng di bawah kaki kita. Tapi jangan salah, meski tampak berbahaya, aktivitas geologi ini juga membawa berkah besar bagi Indonesia. Letusan gunung berapi justru yang membuat tanah di Indonesia sangat subur. Abu vulkanik yang dikeluarkan gunung api mengandung mineral penting yang menjadikan tanah kita kaya nutrisi. Makanya pertanian Indonesia bisa tumbuh begitu makmur. Selain itu, panas bumi dari aktivitas vulkanik juga menjadi sumber energi terbarukan. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara dengan potensi energi panas bumi terbesar di dunia. Jadi, di balik panas dan letusan yang kadang menakutkan, cincin api adalah simbol kekuatan alam yang menjaga keseimbangan dan memberi kehidupan bagi negeri ini. Cincin api mengingatkan kita bahwa Indonesia lahir dari kekuatan alam yang luar biasa. Dari dasar bumi yang berkecolak, tumbuh gunung, tanah, dan kehidupan. Mungkin inilah sebabnya orang Indonesia dikenal tangguh. Karena sejak awal kita hidup berdampingan dengan api, dengan bumi yang terus bergerak. Jadi Sobat RRI, sekarang kamu tahu kan kenapa Indonesia disebut sebagai negara cincin api? Karena negeri ini berdiri di atas kekuatan alam yang besar, yang bukan hanya menantang, tapi juga memberi kehidupan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio teristerial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
4: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
1: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
1: Halo, Opik.
3: Halo, Tante.
1: Opik.
3: Iya, gimana keadaan Randy?
1: Tante mau info. Tadi pagi, otaknya Randy udah gak berfungsi, Opik.
3: Otaknya Randy gak berfungsi? Si Randy mah emang otaknya gak pernah dipakai, Tante. Gimana, Tan, Randy?
1: Jadi, sejam lalu, Randy udah gak ada, Pip. Tolong diinfoin ya ke teman-teman di sekolah. Tante mohon doanya untuk Randy ya, Pip.
3: Oke, Tante.
1: Makasih ya, Pip.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Melalui portal resmi rri.co.id, pendengar masih bersama Nur Astani. Untuk Anda yang menyukai kepraktisan, ada beberapa kreasi menu yang sangat mudah disiapkan dari rumah pendengar. Menginginkan sajian yang lebih serbaguna, paket klasik sehat berisi nasi merah, ayam bakar, tempe, serta tumis kacang panjang pendengar jika Anda yang menginginkan sajian yang sangat serbaguna. Dan ada juga sandwich gandum utuh dengan isian telur dan selada segar, bisa jadi pilihan tepat, pilihan hangat seperti gado-gado ataupun sup yang berinsulasi juga sangat nikmat disantap di tengah sela-sela jam istirahat. Dan pendengar, ketika rasa lapar melanda di sela-sela jam kerja menjelang siang hari, hindari godaan kudapan tinggi gula atau gorengan berlebih, gantilah dengan cemilan sehat yang padat dan nutrisi seperti yogurt atau susu rendah lemak, yang tidak hanya mengenyangkan tetapi juga menjaga kondisi fisik Anda pendengar untuk tetap prima. Semoga inspirasi bekal sehat ini dapat membantu Anda merawat kesehatan dan menjaga produktivitas sepanjang pekan. Untuk mendapatkan beragam tips gaya hidup sehat, kabar edukatif, serta liputan informasi terpercaya lainnya pendengar, jangan lupa untuk Anda unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: welcome to my channel. Kali ini aku mau ngetes anak-anak zaman now nih. Check it out. Hai adik-adik, ada yang bisa nyanyi lagu kebangsaan Indonesia nggak?
1: Bisa. Aku bisanya

0: By the way, tahu lagu ini dari mana?
1: Diajarin sama mama, Kak.
2: Tanamkan rasa cinta tanah air kepada anak dengan cara mengajarkan lagu kebangsaan Indonesia.
3: Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia adalah inspirasi bagi dunia. Karena kerukunan tercipta di tengah kemajemukan. Ratusan etnis suku bangsa, aneka ragam bahasa, budaya, dan berbagai latar belakang agama dan keyakinan. Menjaga harmoni Nusantara yang sudah tercipta selama ini adalah tugas kita bersama. Dengan menumbuh kembangkan sikap moderasi beragama. Menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan mempersamakan semua elemen kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax.

Kerukunan hidup umat beragama di Indonesia adalah inspirasi bagi dunia. Karena kerukunan tercipta di tengah kemajemukan. Ratusan etnis, suku bangsa, aneka ragam bahasa,

sikap moderasi beragama. Menjadikan agama sebagai dasar dan prinsip untuk selalu mencari jalan tengah yang menyatukan dan mempersamakan semua elemen kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.

Baik, selamat siang mendengar Purwosatu di mana pun berada. Senang sekali di kesempatan siang hari ini kembali kami jumpai Anda, tentunya dengan satu harapan ya, bahwa Anda tetap sehat, semangat, dan juga siap untuk melaksanakan aktivitas masing-masing ya, baik itu di rumah, di tempat kerja, atau di luar ruangan, ataupun di dalam ruangan ya. Tapi saya yakin sekali apa yang Anda kerjakan hari ini, tentu saja Anda mengharapkan bahwa akan menghasilkan buah yang manis tentunya. Dan pendengar, di kesempatan siang hari ini saya Joanna akan kembali hadir ya, menemani Anda di Florata siang ini bersama Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz. Dan pendengar, kami akan menemani Anda.

0: saat ini sudah terhubung dengan beliau ya, dan kita akan berbicara tentang memahami moderasi beragama di tengah keragaman Indonesia. Pendengar, berbicara tentang memahami moderasi beragama di tengah keragaman Indonesia, kita juga tahu ya bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang kaya akan keberagaman. Kita hidup di tengah berbagai perbedaan suku, agama, budaya, bahasa, adat istiadat, serta pandangan hidup yang tentu saja beragam. Nah, keragaman ini juga merupakan kekayaan ya bangsa yang harus kita jaga serta kita rawat. Nah, namun bagaimana nih kita menyadari bahwa perbedaan dapat menjadi tantangan apabila tidak disikapi dengan kebijakan atau kebijaksanaan ya. Nah, oleh karena itu moderasi beragama menjadi hal yang sangat penting nih untuk kita pahami dan praktekkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, salah satunya kita akan berbincang ya bersama Bapak Carolus Charles Bego terkait dengan memahami moderasi beragama. Saat ini kita sudah tersambung dengan beliau ya. Kita akan menyapa dulu nih. Halo, selamat siang Bapak.
1: Selamat siang Ibu.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Ya, kabar baik-baik selalu, walaupun panas.
0: Iya, panas ya. Sebentar-sebentar panas, sebentar-sebentar dingin nih.
1: Iya.
0: Baik Bapak, nah, di tengah kesibukan Bapak, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk berbincang bersama Pro 1 RRI ND di siang hari ini Bapak.
1: Siap.
0: Oke, Bapak, berbicara tentang memahami moderasi beragama ya di tengah keberagaman Indonesia nih. Nah, Bapak bisa sedikit menjelaskan ke pendengar nih terkait bagaimana Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, suku, budaya, kemudian juga kepercayaan ya. Nah, mengapa keberagaman ini perlu dikelola dengan baik nih agar tidak menimbulkan konflik di tengah masyarakat nih Bapak?
1: Yang pertama-tama selamat pagi untuk kita semua, karena ini masih jam 10:30 ya. Berkait dengan pertanyaan mengapa kita harus melakukan moderasi beragama agar tidak terjadi perpecahan sebenarnya itu. Nah, memang apa yang dicita-citakan oleh para founder itu bahwa negara Indonesia ini dibangun di atas landasan yang namanya Pancasila. Pancasila itu menjadi dasar negara untuk memayungi seluruh keragaman yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, kita dituntut untuk harus sadar dalam beretika sosial atau dalam melakukan hubungan sosial kita, karena di dalam lingkup sosial kita terdiri dari keragaman, tidak hanya agama tetapi ada suku, ada adat istiadat dan macam-macam itu. Dan itu kita harus merawatnya supaya tidak terjadi perpecahan. Kalau terjadi perpecahan, maka Indonesia yang sudah dicita-citakan, yang sekarang kita sudah alami kemerdekaan, kita sudah hidup dalam negara Indonesia, kan bagaimana generasi sekarang ini menyia-nyiakan apa yang sudah dilandasi oleh para founding father. Jadi untuk itu, untuk menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia, justru sangat penting kita harus menjaga keragaman ini. Maka moderasi beragama itu saya rasa memang sangat tepat untuk kita apa bumikan di dalam kehidupan kita. Jadi itu menurut saya.
0: Baik Bapak. Nah, kenapa nih moderasi beragama ini penting diterapkan oleh di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk nih menurut Bapak?
1: Ya, seperti yang saya katakan tadi, memang penting supaya bisa menyatukan keragaman ini. Keragaman ini memang sangat susah. Kalau berkaitan dengan keragam suku, beras mungkin bisa diamini saja, tetapi ya, keragaman yang berkaitan dengan agama ini agak susah. Oleh karena itu butuh kesadaran, kesadaran dari kita sebagai warga negara bahwa yang tinggal di dalam negara Republik Indonesia tidak hanya diizinkan satu agama saja, tetapi setiap agama yang ada di dunia ini ketika masuk di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia itu diizinkan. Sehingga kemarin mungkin ada mungkin penyebutan yang salah, lalu dikoreksi oleh Presiden Gus Dur. Dia katakan tidak ada agama resmi, semua agama itu resmi. Maka dikatakan jangan menggunakan kata resmi. Jadi agama itu apa saja sah untuk ada di dalam negara Indonesia. Dan itu memang termuat di dalam di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 29 kalau saya tidak salah, ayat 1 dan 2 itu. Jadi gitu, Ibu.
0: Oke, baik Bapaknya. Nah, dari perspektif ilmu hukum sendiri nih, bagaimana negara menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama, kemudian juga menjalankan ibadah sesuai keyakinannya masing-masing nih, Bapak?
1: Oke, baik. Sebelum saya menjawabnya itu, saya sedikit mengutip pendapat Bung Karno.
0: Iya.
1: Nah, karena Bung Karno melihat bahwa kita ini beragam. Nah, kenapa saya harus ambil pernyataan Bung Karno? Karena Bung Karno ini orang yang memiliki visioner ke depan itu bagus sekali. Jadi dia katakan, jika jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Jika jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Jika jadi orang Hindu, jangan jadi orang India. Apa maksudnya? Bahwa beliau katakan ketika kita beragama Islam, kita beragama Kristen, Kristen itu ada Katolik dan Protestan dan lain-lain, lalu agama Hindu, Buddha, Konghucu, marilah kita hidup di dalam wilayah Nusantara ini sebagai orang Nusantara yang mengenal dengan budaya Nusantara. Kita nih orang Indonesia, tampillah kita sebagai orang Indonesia. Jangan tampil, walaupun kita meyakini agama itu, tetapi jangan tampil seperti orang yang ada di sana. Tampillah sebagai orang Indonesia yang keseharian itu saling tegur sapa. Nah, itu budaya kita. Jangan sampai karena agama akhirnya kita jaga jarak, tidak saling bergaul, tidak saling berteman dengan orang beragama lain. Nah, gitu. Jadi itu sedikit yang saya kutip dari pernyataan Bung Karno. Lalu dari Bung Karno juga dia melihat bahwa untuk menyatukan dan mendirikan negara ini di dalam bangunan NKRI harus ada fondasi yang namanya Pancasila. Jadi Pancasila itu merupakan hukum tertinggi di dalam negara Republik Indonesia. Sila pertama dia katakan ketuhanan yang maha esa. Itu mau menggambarkan kepada kita semua sebagai orang Indonesia harus sadar bahwa saya, ibu, dan teman-teman lain seluruh Indonesia ini adalah percaya pada Tuhan. Tidak ada percaya pada setan. Oleh karena itu, ketika kita percaya pada Tuhan semua, maka marilah kita saling menghormati satu sama lain. Gitu. Kalau umpamanya ada kata-kata mungkin mengkafirkan, ya silakan, asal kita jangan tersinggung kita mendengarkan seperti itu. Karena ada pernyataan dari kita juga yang mungkin bahasanya tidak sama dengan pernyataan itu, tapi sebenarnya intinya sama, hanya menyatakan bahwa orang itu ketika tidak mengikuti jalan itu bahwa dia tidak bisa mencapai surga. Jadi sebenarnya kata-kata itu sama. Oleh karena itu mari kita hidup dalam keragaman ini. Yang lebih penting itu adalah syarat konflik itu yaitu berkaitan dengan agama. Oleh karena itu negara sudah berkehendak seperti itu, bahwa Pancasila, lalu turun di pembukaan dasar 45, lalu turun di batang tubuh di pasal 29, pasal 28 E maupun I, J, semuanya itu menghendaki supaya mari kita saling menghormati di antara kita. itu aturan memang, ya kalau dikatakan bahwa ada orang tidak baca, sebenarnya tuh mungkin orang yang anak yang baru lahir. Tapi kalau umpamanya kita yang sudah berumur, pasti kita sudah tahu bahwa kita hidup di dalam negara Indonesia, kita ini beragam. Oleh karena itu, supaya ada harmonisasi, ada kerukunan di dalam kehidupan kita, maka kita harus taat aturan. Kalau umpamanya ada sebagian orang yang tidak taat aturan, ya sudahlah dia tidak taat aturan, tapi kita harus taat aturan. Jangan karena dia tidak taat aturan, lalu kita juga sama tidak taat aturan, akhirnya jadi kacau gitu. Jadilah cerminan bagi yang lain, cerminan yang baik. Jangan sampai cerminan yang tidak baik. Itu saja dari saya.
0: Oke, baik Bapak. Nah, tadi sempat disinggung ya bahwa menurut Undang-Undang Dasar 1945 di pasal yang ke-29 ayat 2 itu bahwa negara Republik Indonesia juga melindungi ya kebebasan beragama dan juga beribadah bagi setiap warga negaranya. Nah, ini apa nih makna di balik pasal 29 ayat 2 ini, Bapak?
1: Jadi sebenarnya pasal itu telah menjelaskan kepada kita sebagai warga negara bahwa negara justru sangat melindungi kebebasan kita dalam menjalankan ibadah. Di sana dikatakan bahwa kita harus saling hormat menghormati segala macam itu. Jadi itu. Jadi pernyataan dari pasal 29 ayat 2 justru sebenarnya mau mengatakan kepada kita, negara memberi ruang kebebasan untuk kita. Tetapi kebebasan itu tidak sebebas-bebasnya.
0: Bebas ada aturannya. Karena, ya
1: ada aturan. Karena kita tidak hidup dalam ruang hampa, tidak hidup di planet luar sendiri kita, tidak. Kita di planet bumi ini. Di dalam bumi ini ada yang namanya Indonesia, ada yang namanya wilayah Nusantara ini. Pulau-pulau saja berbeda-beda, suku berbeda-beda, apalagi agama berbeda-beda. Oleh karena itu, mari kita dituntut untuk seperti itu. Kita menjalankan agama kita, dan kita juga harus menghormati hak-hak orang lain untuk menjalankan agama. Itu negara menganjurkan seperti itu. Sehingga saya sering katakan bahwa jangan sampai kita hanya meninggikan HAM kita, tetapi kita lupa akan KAM kita. KAM itu adalah kewajiban asasi manusia kita. Kewajiban untuk melindungi HAM-nya orang lain. Jangan sampai kita hanya meninggikan HAM kita, tetapi kewajiban kita tidak pernah kita lakukan. Kita hanya tuntut orang lain wajib hormati HAM kita, tetapi kita tidak wajib hormat HAM orang lain. Akhirnya terjadi konflik. Jadi sebenarnya negara sudah memberi ruang, dan sudah dari dulu memang seperti itu, negara sudah memberi ruang kepada kita. Tetapi ada banyak orang yang sadar dalam hidup bernegara, dan banyak juga yang ya masih di bawah kesadaran yang masih minim, yang lebih meninggikan ego atau fanatis yang terlalu berlebih-lebihan itu. Dan itu memang nyata ada.
0: Baik Bapak. Nah, kalau menurut sudut pandang Bapak nih, bagaimana hubungan antara moderasi beragama, Pancasila, dan juga prinsip negara hukum di Indonesia saat ini, Bapak?
1: Baik. Moderasi beragama ini sebenarnya saya yakin, menurut saya, bahwa adanya program moderasi beragama ya. Moderasi beragama ini kan baru. Karena melihat bahwa kehidupan kita sebagai warga negara Indonesia yang beragam ini, yang kita meletakkan Pancasila sebagai dasar negara ini. Inilah yang sering mahasiswa tanya, kenapa Pancasila, nilai-nilai Pancasila ini semakin pudar? Semakin pudar. Nah, itu. Oleh karena itu, dengan moderasi beragama menyadarkan kepada kita agar kita sadar bahwa yang hidup di negara Indonesia bukan hanya kita saja, bukan hanya Charles, bukan hanya ibu saja. Kita semua, dan di luar sana masih banyak orang-orang yang hidup di negara Republik Indonesia. Mm-hmm. Baik dalam hubungan face to face atau mungkin di dunia maya, mari kita lakukan hal-hal yang lebih banyak menghormati orang ketimbang kita meninggikan ego kita. Mungkin di pertemuan-pertemuan lain saya sering katakan bahwa yang bikin masalah di negara kita itu karena kita tidak menghalas sedikit. Yeah. Coba kita menghalas sedikit demi kepentingan bersama. Artinya kita menyisihkan ego kita sedikit saja demi kelangsungan kehidupan kita. Mm-hmm. Saya ambil contoh kemarin itu bagaimana para founding father ketika mau bangun negara ini yang notabene-nya mayoritasnya Muslim atau Islam, para founding father itu, tetapi mereka menyisihkan ego mereka, tidak memperjuangkan atau tidak hanya mementingkan kepentingan agama, tetapi lebih mementingkan kepentingan bangsa yang lebih luas ini. Lalu mereka menghapus 7 kata di dalam rumusan sila pertama Pancasila, yaitu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu. Jadi di sila pertama awal itu kan lebih menonjolkan syariat Islam. Mm-hmm. Tetapi ketika ada usul supaya dihapus, maka mereka mengalah dan menghapus kata itu. Kalau tidak mengalah, berarti kita tidak mungkin terjadi seperti sekarang ini. Yeah. Oleh karena itu, moderasi beragama, maka kita dimunculkan kembali kesadaran. Mm-hmm. Kesadaran untuk melihat kembali ke belakang hal-hal yang baik yang harus kita ikuti, hal-hal yang tidak baik jangan kita ikuti. Gitu. Okay, sehingga dalam menyusuri kehidupan kita ke depan, kita harus lebih bagus di hari-hari kemarin maupun di hari ini. Jadi ke depan harus lebih bagus. Mm-hmm. Jadi seperti itu, Bu.
0: Baik, jadi satu kata kuncinya yaitu kita harus melepaskan ego kita masing-masing ya, demi persatuan dan kesatuan bangsa nih. Baik Bapak, jika terjadi tindakan diskriminasi atau intoleransi ya terhadap seseorang karena agama yang dianutnya, perlindungan hukum apa ya yang dapat ditempuh oleh korban nih Bapak?
1: Oke, baiklah. Jika ada diskriminasi, ada diskriminasi, itu wajib hukumnya kita harus melaporkan kepada pihak berwajib. Nah, melaporkan kepada pihak berwajib. Lalu tindak lanjut dari pihak berwajib seperti apa? Karena kita sudah serahkan kepada pihak berwajib, maka kita percayakan kepada pihak berwajib. Yeah. Jangan sampai kita main hakim sendiri, akhirnya terjadi konflik yang lebih besar lagi. Gitu. Jadi segala sesuatu yang kita hadapi di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, wajib hukumnya kita tidak boleh main hakim sendiri. Okay. Ketika kita mengalami diskriminasi, kita laporkan kepada pihak yang berwajib. Mm-hmm. Jika dalam pelaksanaan mungkin ada sedikit kejanggalan atau kekurangan, ya kita maklumi saja seperti itu. Ya menurut saya, maklumi saja, karena yang namanya penegak hukum ini pertama dia manusia sama dengan kita, dan dia juga tingkat dalam kepercayaan di dalam satu institusi itu di atas ada komando. Sehingga mungkin kita ketahui bersama, kita tidak boleh menipu diri. Kalau umpamanya komando dari atas mengatakan seperti itu, maka kita yang anak buah itu harus melakukan seperti itu. Itu. Jadi untuk itu, kalau umpamanya terjadi ada perlakuan diskriminasi, supaya jangan terjadi perlakuan diskriminasi, maka kita harus lakukan yang baik. Okay. Kalau umpamanya kita sudah lakukan yang baik, ada orang yang masih berkeinginan untuk melakukan diskriminasi di kita, maka biar kita mengalah lebih bagus. Okay. Dan tidak apa-apa. Contoh saja, saya contoh. Misalnya ada orang beribadah di gereja atau beribadah di masjid, ada orang yang jahil mengganggu bangunan itu. Ya namanya berdoa kan tidak hanya selamanya di gereja dan di masjid. Contoh yang di Katolik itu ke setiap sekarang doa rosario setiap hari, kan di rumah masing-masing kan kita doa. Nah, apakah kita doa di rumah itu hilang kita punya status sebagai orang Katolik? Tidak. Gitu. Jadi jangan sampai karena simbol itu maka kita hilang kita punya kerukunan, kita punya persatuan itu. bangunan gereja, bangunan masjid boleh dirobohkan, tetapi iman kita tetap teguh. Itu saja prinsip saya.
0: Baik, Bapak. Nah, di tengah perkembangan zaman ya, seperti sekarang ini, menurut Bapak apa tantangan terbesar nih dalam membangun sikap moderat dan juga toleran di tengah keberagaman masyarakat Indonesia di era digitalisasi seperti sekarang ini, Bapak?
1: Iya, saya tidak contoh orang lain, saya contoh saya punya diri sendiri. Saya sering bermedia sosial, jadi saya buka di TikTok, di mana saja, di Facebook, itu memang kalau ketika kita buka itu memang ada pernyataan-pernyataan, kalau kita dengar, kita baca, itu sangat menyakitkan hati kita karena menyerang pribadi kita yang mengimani agama gitu. Tetapi apakah kita harus banting handphone atau banting apa? Karena kita bermedia sosial ya. Oleh karena itu ya, kita pandai-pandai kalau umpamanya dia seperti itu, jangan respon lah. Orang kalau umpamanya kita tidak respon, maka dia punya tenarnya di media sosial ini kan semakin berkurang karena orang tidak respon. Orang pas buka lihat dia, oh ya, orang lalu saja, karena itu orang provokator, orang tidak mau ikut. Jadi untuk itu mari kita diminta, karena moderasi beragama itu kita diminta agar kita sadar bahwa yang namanya media itu tidak mungkin kita tolak, kita hindari, tidak, tetapi itu menjadi tantangan. Ketika kita melihat seperti itu, bagaimana kita mencermati, apakah kita mengikuti, ikut arus dia, ataukah kita tidak mau ikut. Artinya di sini letak kita bisa menyaring itu atau memfilterisasi itu. Kita harus menggunakan, kita punya pikiran yang jernih dan hati yang baik, sehingga saya sering katakan, baik di wawancara di RRI maupun di kampus, saya katakan ada 3 kecerdasan yang saya inginkan agar kita bisa dicerdaskan, yaitu pertama, kecerdasan intelektual, itu memang wajib. Lalu tidak hanya itu, harus ada kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu yang penting. Walaupun orang berpendidikan tinggi, gelarnya panjang-panjang, tapi kecerdasan emosional tidak, dia terbawa arus, dia komen orang punya pernyataan-pernyataan, itu dia tidak cerdas emosional. Gitu. Akhirnya terjadi lebih luas lagi orang komen-komen, akhirnya jadi heboh di dunia maya. Gitu. Lalu yang berikut, kecerdasan spiritual. Jadi untuk itu, semakin kita dihujat, semakin kita menjadi mendapat tantangan itu, kita harus mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu penting, sesuai dengan iman dan kepercayaan kita. Tidak ada salah agama manapun ketika mendekatkan kepada Tuhan secara setidak mungkin salah. Itu saja Ibu, dari saya.
0: Baik, Bapak. Nah, sebagai seorang dosen nih, ketika terjadi intoleransi atau juga mungkin ada gesekan-gesekan ya, ujaran kebencian. Nah, apa nih peran perguruan tinggi khususnya di program studi yang Bapak ajarkan sekarang ini ya, yaitu program studi ilmu hukum nih, dalam menanamkan kesadaran hukum dan sikap moderat kepada mahasiswa. Ini perannya seperti apa nih perguruan tinggi?
1: Oke. Kalau yang berkaitan dengan itu, memang mungkin kemarin saya juga undang dari RRI untuk meliputi kegiatan yang namanya Malam Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kegiatan Malam Bhinneka Tunggal Ika itu, mengapa saya buat kegiatan itu, setiap tahun saya buat itu. Mau disuka atau tidak disukai oleh siapapun, saya tetap buat itu. Mengapa saya buat itu? Karena dalam pikiran saya, untuk mengajarkan generasi penerus sekarang, kita hanya paparkan teori, konsep, kata-kata yang manis-manis. Saya rasa itu tidak terlalu penting. Karena itu mahasiswa juga bisa buka di Google, buka di sekarang dengan kecanggihan teknologi ini, orang bisa dapat itu. Tapi yang tidak bisa dapat itu, bagaimana kita bangkitkan kecerdasan emosional. Bagaimana anak yang Katolik bisa berteman dengan anak yang agama-agama lain. Begitupun sebaliknya.
0: Okay.
1: Sehingga di malam pernikahan tunggal ika itu saya wajibkan yang Muslim tetap berpakaian Muslim, ada jilbab, ada kopiah segala macam. Ada yang Katolik pakai budaya daerah masing-masing. Karena Katolik kalau yang pakai kerudung itu kan hanya suster, kalau pakai jubah kan hanya pastor. Nah, kalau yang lain-lain, jadi itu diwajibkan itu. Lalu di malam itu tidak ada jarak. Bukan berarti mereka berpeluk-pelukan, tidak. Maksudnya itu tegur sapa, saling menyapa, berteman, bahkan nyanyi sama-sama, gawi sama-sama, jai sama-sama, dero sama-sama, dolo-dolo sama-sama, dengan pakaian yang itu
0: beragam ya.
1: Di situ kita bangkitkan bangkitkan kesadaran itu. Lalu kebetulan kemarin ada, kebetulan di kampus kami sekarang ada sudah berapa tahun ini ada mahasiswa dari Papua. Jadi di Papua itu saya minta kamu tampilkan budaya Papua di sini, supaya budaya Papua itu tidak hanya dikenal oleh orang Papua, tetapi dikenal juga oleh kami orang Flores. Nah, seperti itu. Jadi mereka tampilkan itu. Dan itu memang setiap tahun. Nah, lalu tidak hanya itu, saya biasanya untuk membangkitkan kesadaran untuk bagaimana moderasi beragama ini, saya katakan kita sebelum kegiatan malam bernikah tunggal lagi, kita kunjung di panti asuhan yang selama ini saya buat di panti Alma.
0: Nah,
1: lalu saya katakan di panti Alma itu memang yayasan itu Katolik, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk saudara-saudara yang mahasiswa yang beragama lain mengambil bagian di situ. Bagaimana kamu sepakat tidak? Kami siap, Bapak. Jangan siap, saya katakan, jangan siap karena mau dapat nilai, tetapi kesadaran betul bahwa kita hidup bernegara ini supaya jadi bagus itu, kita harus seperti itu. Agama itu urusan kita mengimani, tetapi dalam perilaku kita bersosial, beretika sosial itu, kita membantu, tidak melihat orang yang susah itu agamanya apa, tidak. Dan seperti itu. Sehingga di situ mengapa saya melakukan seperti itu, karena saya pernah baca buku yang berjudul Oase Pemikiran untuk Negara yang Plural. Itu ditulis oleh Kiai Haji Mustofa Bisri yang disapa dengan sebutan Gus Mus. Kalau Pak Abdurrahman Wahid Gus Dur, dia Gus Mus. Dia katakan begini, dia katakan, kenapa kita sekarang ini orang Indonesia bersatu itu susah sekali, kebersamaan itu susah sekali setelah merdeka. Apakah kita perlu dijajah lagi supaya kita muncul persatuan lagi? Karena kemarin kita dijajah, maka terjadinya Sumpah Pemuda itu. Sehingga dia katakan, dan ini memang menjadi pengalaman kita dalam kehidupan di mana saja, bahwa kebersamaan itu muncul ketika ada musibah dulu. Ketika ada musibah, baru ada uluran tangan dari pihak manapun. Apakah kehidupan kita ini kita tidak sadar bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari justru kita menemukan ada masalah, ada musibah. Justru seharusnya setiap hari kita harus peduli pada sesama. Itu penting. Itulah nilai dari moderasi yang membantu tanpa melihat

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar gak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Langsung dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, pendengar masih bersama penyiar Anda, Nur Astan. Sesaat lagi tepat di pukul 11 waktu Indonesia Tegal, Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan akan dilanjutkan dengan penyiar Agung Sene. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lupa pendengar unduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store. Follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo.

0: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.

Mendengar Pulau Satu dimanapun berada, masih kami temani Anda ya di Florata siang ini. Dan informasi akan saya hadirkan untuk Anda nih di tengah Anda berkegiatan ya, baik itu di kantor, di rumah maupun di sekolah atau di mana saja nih pendengar ya. Kontingen Indonesia resmi mengirimkan 103 atlet terbaik untuk berlaga dalam ajang ASEAN Para Games 2026 di Jepang. Seluruh atlet dari 12 cabang olahraga siap bertanding setelah menyelesaikan program pelatihan intensif secara maksimal. Acara pengukuhan juga serta pelepasan kontingen nasional berlangsung hikmat di Balai Kota Solo pada Senin 12 Oktober 2026. Rombongan kontingen dijadwalkan bertolak menuju Nagoya 5 hari sebelum upacara pembukaan kejuaraan resmi dimulai. Chief of Missions atau CDM kontingen Indonesia, Reda Mantovani, menegaskan bahwa kesiapan penuh para atlet binaannya. Pemerintah pusat juga memberikan fasilitas terbaik guna mendukung keberangkatan para atlet pada Selasa 13 Oktober 2026 pukul 5.40 waktu Indonesia Barat. Dan Reda juga menjelaskan bahwa target medali disusun berdasarkan analisis performa selama menjalankan masa pemusatan latihan. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia membidik perolehan 7 medali emas, 8 perak, serta 17 perunggu tentunya.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Rancangan undang-undang untuk memperkuat kebijakan penanganan perubahan iklim menjelang konferensi perubahan iklim PBB ke-31 atau COP31 dan kedua regulasi tersebut mencakup RUU pengendalian perubahan iklim berkeadilan dan juga RUU energi baru terbarukan atau EBT. Menteri Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat mengatakan kedua rancangan regulasi tersebut menjadi bagian dari agenda Indonesia dalam Forum Iklim Internasional. Langkah ini juga dimaksudkan untuk menunjukkan arah kebijakan nasional dalam menghadapi kebijakan atau perubahan iklim. COP31 dijadwalkan berlangsung di Antalya, Turki pada 9 hingga 20 November 2026 mendatang. Menjelang pertemuan tersebut, pemerintah dan juga sejumlah pemangku kepentingan melakukan konsolidasi untuk menyelaraskan posisi Indonesia dalam perundingan iklim. Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno menilai penanganan krisis iklim membutuhkan landasan hukum yang komprehensif. Regulasi tersebut juga perlu mencakup mitigasi, adaptasi, serta penanganan kerugian dan juga kerusakan akibat perubahan iklim.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya.

Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat.

0: Warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda,

mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University,

0: situasi berjudi. Pelepasan dopamin selamat berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
1: Mbak, kopinya ya? Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh ya, bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
4: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan.

Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada

0: mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Pendengar Pro 1 dimanapun berada, saatnya kami akan ajak Anda umat Katolik kita memuji Santa Perawan Maria dalam doa Angelus. Dan selepas doa Angelus, kami ajak Anda untuk bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

itu menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

0: sudah menjadi manusia
1: dan tinggal di antara kita.
0: Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Mendengar dinamika olahraga siang hari ini, kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Konfederasi. Laporan lengkapnya disampaikan Harisma Rizky. Miley intercepts, Coventry get it back.
1: Coventry City mencatatkan poin ini menghantarkan Coventry City keluar dari zona degradasi ke peringkat 14. 4 gol kemenangan tim Aston Frank Lampard dicetak oleh Jack Rodney, sedikit Sheriff Ellis Sims dan Stephen Bunny. Newcastle hanya mampu balas sekali melalui sepakan jarak jauh Sven Botman. Coventry membuka Jack Rodney sukses mengeksekusi penalti. Skor 1-0 bertahan hingga turut miliar hasil lemparan ke dalam jarak jauh. Sheriff melepaskan tembakan keras ke namun harapan tim tamu musnah akibat kesalahan Jolington di lini tengah pada menit ke-81. Ellis Sims memanfaatkannya untuk tembakan keras yang memantul tiang jauh sebelum menghujam gawang Newcastle. Usai laga, Jack Rodney menilai kemenangan ini
2: yang indah bagi klub, meraih kemenangan kandang pertama kita. Itu sangat penting. Senang rasanya bermain di sana.

0: Kami hanya bisa meminta maaf kepada para penggemar yang telah melakukan perjalanan dan mereka
1: serve a different result. We need to analyze it clearly.
2: Tinghelm sebelum jeda internasional. Hasil luar biasa ini menjauhkan mereka dari zona degradasi. Sementara Newcastle harus segera bangkit dari kekalahan

0: dari jelang Liga Champion. Galatasaray. Pada laga-laga Liga Champion yang berlangsung dini hari tadi, Flick bahkan tidak mempermasalahkan bila Barcelona hanya menang tipis atau selisih satu gol, mengingat timnya akan menghadapi atmosfer stadion yang dikenal sangat intimidatif di Istanbul.
1: Pertama-tama kami harus benar-benar siap menghadapi atmosfer stadion. Menurut saya atmosfer di sini adalah salah satu yang terbaik di dunia. Luar biasa ketika saya mendengar riuh serta gemuruh suara supporter di dalam stadion. Hal itu sungguh menakjubkan. Mereka memberikan dukungan penuh pada timnya dan Anda juga bisa melihat hasil-hasil pertandingan mereka melawan tim-tim besar. Mereka tampil layaknya tim besar saat menghadapi lawan-lawan tangguh. Dan tentu saja mereka berkembang sangat pesat serta memiliki banyak pemain hebat, khususnya di lini serang seperti yang Anda sebutkan. Bagi kami kuncinya adalah bekerja sama dalam bertahan sebagai satu kesatuan yang kompak, di mana setiap pemain harus terlibat membantu pertahanan. Itulah yang ingin saya lihat dari tim saya.
0: Barcelona datang ke Turki dengan modal impresif. Blaugrana menyapu bersih 9 pertandingan di semua kompetisi musim ini dengan torehan 39 gol atau rata-rata dari 4 gol pertandingan. Dan pada laga pembuka fase Liga Champion, Barcelona juga tampil meyakinkan mengalahkan Feyenoord 5-1. Namun lawatan ke markas Galatasaray menjadi awal dari rangkaian pertandingan berat yang menanti. Barcelona dipastikan tidak memperkuat Rapina dalam pertandingan melawan juara Turki tersebut. Dan kemenangan. Selengkapnya ada Liliana Dea.
2: Petenis Belgia Sizo Berks membuat kejutan dengan menyingkir

0: menempati peringkat 3 dunia. Berks mematahkan servis petenis Spanyol itu sebanyak 3 kali untuk memastikan kemenangan dalam pertandingan yang berlangsung selama 2 jam 3 menit. Usai laga, Berks menilai kemenangan ini memberinya keyakinan untuk bersaing dengan petenis-petenis papan atas. Ia juga mengaku masih sulit mempercayai hasil pertandingan tersebut.
1: It's a little bit of disbelief and not feeling too much.
2: Rasanya masih sulit dipercaya. Dan saya juga belum terlalu merasakan apa-apa. Pada momen seperti ini, kita belum benar-benar menyadari apa yang terjadi karena masih menjalani pertandingan baru saja berakhir. Jadi saya masih kesulitan menenangkan diri. Namun, saya yakin akan sangat bahagia.
0: Pada babak 16 besar, Berks akan menghadapi Tommy Paul yang menyingkirkan juara bertahan Valentin Fascero dengan skor 6-4 dan 6-2. Paul menyelesaikan pertandingan selama 85 menit dan mengonversi 4 dari 6 peluang break point. Sementara itu, Stefano Tsitsipas juga memastikan tempat di babak keempat setelah menaklukkan unggulan ke-11 Taylor Fritz. Petenis Yunani itu bangkit setelah kalah 3-6 pada set pertama dan memenangkan 2 set berikutnya dengan skor 7-5 dan 6-3 untuk memastikan kemenangan. Hasil tersebut menjadi kemenangan ke-34 Tsitsipas di level tour musim ini. Usai pertandingan, Tsitsipas mengaku harus meningkatkan permainannya untuk mengatasi perlawanan Fritz. Konsistensi servis juga menjadi faktor penting dalam upayanya membalikkan keadaan.
2: Saya sudah membayangkan kemenangan dalam pertandingan ini dan berusaha menempatkan diri dalam situasi yang membawa saya menuju kemenangan. Saya selalu menjalani pertandingan sengit melawannya, termasuk beberapa pertandingan terbesar dalam karir saya. Karena itu, saya harus meningkatkan level permainan. Servis saya juga harus tetap konsisten agar bisa mendapatkan peluang dan menekan lawan. Setelah berhasil melakukan itu, peluang mulai terbuka dan saya bisa mengeluarkan kemampuan terbaik di lapangan.
0: Pada babak selanjutnya, Tsitsipas akan menghadapi unggulan kelima sekaligus juara 2019 Daniil Medvedev. Petenis Rusia itu melaju usai mengalahkan Dalibor Svirchina 6-2 dan 6-3 di putaran ketiga tadi malam.

0: Beralih ke olahraga tenis, nama petenis Carlos Alcaraz ternyata harus tersingkir dari putaran ketiga turnamen tenis Shanghai Masters setelah kalah 2 set langsung dari Zizou Burks di Shanghai tadi malam. Informasi lengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea. Juga akan menuju ke arena bulu tangkis di mana sejumlah pebulu tangkis Indonesia memulai aksi dari memburu gelar juara Denmark Open 2026 di Odensari ini. 6 wakil Indonesia akan berjuang memperebutkan tiket menuju babak 16 besar. Dari 6 wakil tersebut, 2 di antaranya harus menghadapi para pemain unggulan di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang akan bertemu unggulan ke-8 Victor Lee. Laga ini akan tampil menjadi ujian penting bagi Ubed setelah ia tampil di impresif, sampil sangat impresif maksud saya, di Asian Games 2026. Di nomor ganda putra ada Raymond Nicholas Jacquin berjumpa unggulan ke-8 Ben Lin dan Shen Fan. Raymond dan Joaquin sempat menuai hasil kurang bagus di beberapa turnamen terakhir tertentu dan ia ingin bangkit di Tour Eropa kali ini. Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin akan menghadapi ujian serius karena meski bukan berjumpa unggulan, Leo dan Daniel akan duel melawan Cheng Boyang dan Liu Yu yang merupakan pemain ranking 10 dunia. Dari total, Indonesia menurunkan 14 wakil di Denmark Open 2026. 8 wakil lainnya akan mulai bermain. Pemain-pemain utama Indonesia berlaga di turnamen kategori Super 750 ini. Dan juga ada pasangan baru yaitu Dejan Ferdiansyah dan Felisa Pasaribu yang akan menjalin debut sebagai duet di Denmark Open 2026.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta olahraga Radio Republik Indonesia, Timnas Indonesia tergabung di grup G Piala Dunia dan Festival Oktober di Baku, Azerbaijan. Grup G dihuni 6 negara yaitu Bangladesh, Burundi, Fiji, Indonesia, Portugal, dan Wales dalam turnamen edisi perdana tersebut. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 merupakan kompetisi baru yang digagas oleh FIFA dalam memberikan kesempatan kepada pemain muda dari berbagai negara merasakan atmosfer pertandingan internasional sejak usia dini. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia U15 akan ditangani oleh Furqan Al-Katiri, mantan pelatih Persija U20, dan ia juga ternyata mendapat tugas memimpin para pemain muda merah putih menghadapi lawan-lawan dari berbagai negara. Piala Dunia dan Festival U15 FIFA 2026 mengusung konsep berbeda dari turnamen sepak bola kelompok usia pada umumnya. Kompetisi ini menggunakan format 8 lawan 8 atau 8 versus 8 dengan setiap pertandingan berlangsung selama 2 babak, masing-masing berdurasi 20 menit.

tidak boleh ditoleransi. Penjarahan koper milik ofisial dan pemain. Yunus Magga menilai kejadian tersebut sangat memprihatinkan karena para pemain muda seharusnya dapat menjalani pembinaan sepak bola tanpa menjadi sasaran dari rivalitas antar klub. PSSI sudah berkoordinasi dengan kepolisian dalam

klub terkait mengambil tindakan tegas guna mencegah terulangnya insiden serupa. Yunus bahkan mengingatkan rivalitas harusnya berlangsung di lapangan, sedangkan supporter harus menerima kemenangan maupun kekalahan dengan sportif. PSSI berharap seluruh elemen sepak bola menjaga keselamatan serta menghormati sesama karena kekerasan tidak boleh menjadi bagian dari sepak bola Indonesia.

atletik menjadi cabang olahraga andalan yang dapat menyumbang medali dalam gelaran Indonesia dapat meraih 7 emas, 8 perak, dan 17 perunggu dalam gelaran yang akan dilaksanakan mulai 18 sampai 24 Oktober 2026. Bahkan menurutnya, kontingen Indonesia dalam Asian Para Games Nagoya berjumlah 219 orang.

Dari jumlah tersebut, 50 orang diantaranya merupakan anggota kontingen yang berasal dari Jawa Tengah, 34 atlet disabilitas dan 16 pelatih ofisial Jawa Tengah telah dilepas oleh Gubernur Ahmad Lutfi, dan Gubernur bahkan berpesan kepada seluruh perwakilan Jawa Tengah agar terus berjuang menorehkan prestasi tertinggi bagi bangsa, negara, dan masyarakat Indonesia. Selain itu, Lutfi yang juga Bapak Disabilitas Jawa Tengah mengaku bangga atas prestasi yang selama ini ditorehkan oleh para atlet Paralimpik. Dan ia juga berharap para atlet serta pelatih bisa berjuang dengan gigih, pantang menyerah dan menunjukkan karakter Jawa Tengah dan Indonesia di mata dunia. Dan ia juga mendoakan wakil dari Jawa Tengah bisa kembali menyumbang medali dan prestasi tinggi untuk nama harum Indonesia.

0: 27 Venue Ski Air di Bozem Wiyung. Akan dilakukan pembenahan sarana dan prasarana demi kelancaran pertandingan.
1: Kawasan Bozem Wiyung menjadi salah satu fasilitas yang mendapatkan perhatian dari Pemkot Surabaya dalam persiapan Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur ke-10 2027. Area tersebut membutuhkan pembersihan serta perbaikan sejumlah sarana dan prasarana sebelum dapat dimanfaatkan untuk mendukung pertandingan. Kepala Bidang Olahraga Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Olahraga serta Pariwisata Disputpora Parkota Surabaya, Indriatno Iriawan mengatakan, untuk venue ski air di kawasan Bozem Wiyung memerlukan penanganan khusus karena kondisinya perlu dibenahi, termasuk area yang telah ditumbuhi rerumputan. Selain membersihkan, sejumlah sarana dan prasarana juga diperbaiki agar fasilitas tersebut lebih layak digunakan. Upaya pembenahan venue tersebut juga membutuhkan koordinasi lintas instansi karena asetnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum atau PU.
2: Sedikit perlu effort itu untuk venue ski air ya, berada di sekitar Wiyung ya. Dulu dimanfaatkan oleh atlet ski air di kawasan Bosom sana. Kondisinya di sana sudah ditumbuhi beberapa rerumputan dan itu juga memang kita harus kolaborasi, koordinasi, karena menjadi aset dari milik Kementerian PU, sehingga kita juga perlu komunikasi ke mereka.
1: Sementara itu, Ketua Bidang Pertandingan PB Porprov Jeffrey Tagore juga mengakui jika venue ski air di kawasan Bozem Wiyung masih perlu perbaikan cukup banyak, mulai tribun hingga debit air yang cukup dalam. Selain ski air, venue dayung juga masih butuh perbaikan beberapa aspek agar menjadi fasilitas yang memadai.
3: Salah satunya ski air. Ski air itu memang masih dibutuhkan pembangunan yang cukup banyak ya, si tribun, lalu perbaikan gennya.

0: 2 meter, sedangkan kemarin masih 1,8. Jadi diperlukan menggali itu loh untuk buang pasirnya, termasuk yang di Bosem kemarin, Cabur Dayung.
1: Pemkot Surabaya sendiri menargetkan kepastian lokasi pertandingan diperoleh dalam 1-2 bulan ke depan. Setelah lokasi ditetapkan, perbaikan fasilitas akan dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil evaluasi tim teknis.

tahu nggak hubungan antara Bung Karno dan Kentang Mustafa? Seorang juru masak Presiden Soekarno bernama Opa Mustafa. Ia dikenal sebagai orang yang kreatif. Baginya, tidak ada makanan yang terbuang sia-sia. Seperti sisa potongan kentang, yang ia potong tipis-tipis sebesar biji korek api. Digoreng sampai kering, lalu dilumuri bumbu balado. Nah, makanan kering kentang ini sering disajikan di meja makan Bung Karno sebagai camilan. Namun pada suatu hari, kering kentang ini tidak ada di meja makan. Sadar ada yang kurang, Bung Karno bertanya, "Kentang Mustafa mana?" Sejak saat itu, nama Kentang Mustafa tersebar dari mulut ke mulut. Dan sekarang, Kentang Mustafa menyebar ke berbagai daerah menjadi makanan khas masyarakat Indonesia.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di RRI Labuan Bajo FM 91,7 MHz pendengar. Saya Agung Sene penyiar Anda dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda di Labuan Bajo siang ini sampai nanti menjelang pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya pendengar. Untuk Anda dimanapun Anda berada, mudah-mudahan siang hari ini masih terus semangat dan juga tetap sehat ya pendengar ya, apapun yang terjadi tetap lanjutkan aktivitas Anda seperti biasa pendengar. Dan untuk Anda, kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dan juga musik serta informasi-informasi aktual untuk Anda menemani siang hari Anda. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Sepintas pasti pernah kepikiran, kenapa ya susunan abjad pada keyboard itu nggak beraturan? Keyboard atau dinamakan QWERTY, sesuai dengan 5 huruf pertamanya memang sengaja dibuat tidak beraturan. Karena zaman dulu, banyak dari kata bahasa Inggris pakai huruf yang saling berdekatan, yang mengakibatkan tuas pada mesin ketik saat itu seringkali menyangkut satu sama lain. Kemudian di tahun 1874, Christopher Soles memecahkan permasalahan tersebut dengan membuat keyboard QWERTY. Supaya huruf-huruf yang sering digunakan diletakkan berjauhan agar tuas tidak lagi saling menyangkut dan membuat keyboard lebih efisien pada saat dipakai.

RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitake Koga. Buku Berani Tidak Disukai terbit pada tahun 2013 adalah sebuah karya yang membawa pembaca dalam perjalanan pemikiran filosofis yang mendalam dan membantu kita memahami arti sejati dari kebahagiaan, hubungan, dan keberanian dalam hidup kita. Buku ini menghadirkan satu pendekatan yang berbeda membahas konsep psikologi, kehidupan, dan pengembangan diri dengan menggunakan ajaran-ajaran filsafat kuno dari Alfred Adler, seorang psikolog terkenal yang merupakan salah satu tokoh pendiri psikologi individual. Buku ini mengenalkan konsep gaya hidup yang merupakan inti pemikiran dari Adlerian. Gaya hidup adalah pola-pola berulang dalam cara berpikir, merasa, dan bertindak yang membentuk identitas kita. Adlerian berpendapat bahwa gaya hidup adalah pilihan yang kita buat dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubahnya. Banyak dari kita merasa bahwa kita terjebak dalam peran dan pola tertentu. Tetapi, Adlerian percaya bahwa kita memiliki kekuatan untuk mengubah gaya hidup kita dan dengan demikian mengubah cara kita merespon dunia. Adlerian berpendapat bahwa setiap fase dalam hidup memiliki tugas-tugas utama yang harus diselesaikan. Ini termasuk tugas-tugas seperti menemukan identitas, mengembangkan kemampuan diri, membangun hubungan yang sehat, dan mencapai tujuan hidup. Salah satu pesan penting dari buku ini adalah bahwa perasaan rendah diri adalah hal yang dapat diubah dan diperbaiki. Perasaan rendah diri dapat diatasi dengan mengubah pandangan diri kita dan dengan mengambil langkah-langkah konkret untuk mengembangkan keterampilan dan mencapai tujuan dalam hidup kita. Itu semua dimulai dengan memahami bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengubah gaya hidup kita dan pandangan diri kita. Faktor lainnya dalam kebahagiaan dan kesejahteraan adalah hubungan sosial. Membangun hubungan yang sehat berdasarkan saling penghormatan dan dukungan serta mengatasi konflik dalam hubungan tersebut. Adlerian juga menekankan pentingnya menghargai orang lain sebagai individu yang unik dan menghindari perasaan inferioritas atau superioritas. Hubungan yang sehat adalah salah satu kunci untuk mencapai kebahagiaan dalam hidup. Selain itu, buku ini juga mengajarkan konsep kepemimpinan dalam kehidupan Anda sendiri. Kita semua adalah kapten dalam perjalanan hidup kita sendiri dan bahwa kita memiliki kebebasan untuk mengambil kendali atas arah kehidupan kita. Pesan utama dari buku ini adalah bahwa Anda adalah arsitek utama dalam menciptakan kehidupan Anda. Anda dapat mengendalikan gaya hidup Anda dan membangun hubungan yang berarti. Semua ini memerlukan keberanian untuk mengambil tanggung jawab atas kehidupan Anda sendiri. Kita harus berani untuk tidak disukai oleh semua orang. Adlerian mengajarkan bahwa ketakutan akan penolakan atau kritik orang lain dapat menghambat kebahagiaan kita. Kita harus menyadari bahwa kita tidak mungkin untuk menyenangkan semua orang. Dan itu adalah hal yang wajar. Mengikuti jalan kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan pribadi Anda mungkin akan membuat beberapa orang tidak setuju atau tidak suka. Namun, hal ini adalah bagian alami dari menjadi diri sendiri dan hidup sesuai dengan prinsip-prinsip Anda sendiri.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dan tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kabupaten Manggarai Barat memiliki ragam tradisi dan budaya yang indah dan menarik untuk ditelusuri. Keanekaragaman tradisi dan budaya ini juga harus terus dilestarikan. RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo menghadirkan program acara Bincang Budaya ke ruang dengan Anda. Kami ajak Anda menjelajahi keanekaragaman budaya yang ada di Kabupaten Manggarai Barat. Dapatkan pengalaman unik dan inspiratif dalam acara Bincang Budaya yang penuh warna. Setiap hari pukul 13 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Bersama narasumber-narasumber dari berbagai kalangan, kami akan membahas tradisi, budaya, kuliner, dan seni, serta segala sesuatu yang membuat kita merayakan keberagaman.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabuh adalah anggota tarian yang memukul kendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Babe, selamat siang pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga siang ini kita semua dalam keadaan sehat dan penuh berkat. Kembali bersama saya Yulin Amul di Bincang Budaya. Siang ini kita akan berbicara tentang satu tradisi yang mungkin sering kita lihat tapi belum tentu kita pahami maknanya secara utuh. Di Manggarai, menyambut tamu itu bukan sekedar mempersilakan masuk. Ada doa, ada tutur adat, ada penghormatan kepada leluhur. Dan di situ ada satu peran penting yaitu Kapu Agunaka. Dan pendengar sekarang sudah terhubung bersama kita melalui sambungan telepon Bapak Simplisius Nangu, salah satu tokoh budaya Manggarai Timur, salah satu tokoh budaya di Manggarai Timur maksud kami. Oke, selamat siang Bapak Sius.
3: Selamat siang Yulin.
2: Oke, bagaimana kabarnya hari ini, Bapak? Sehat?
3: Puji Tuhan, dalam keadaan sehat walafiat.
2: Oke, puji Tuhan. Terima kasih, Bapak, sudah meluangkan waktu dan bisa berbagi bersama pendengar RRI Labuan Bajo siang ini. Oke, baik, Bapak. Sebelum kita mulai, maksud kami, kita akan mulai dari yang paling dasar dulu ya, Pak, ya. Sebenarnya, apa itu Kapu Agunaka? Dan supaya pendengar yang mungkin belum terlalu paham bisa mengerti dari awal. Silakan, Pak.
3: Oke, selamat siang untuk kru RRI SP Labuan Bajo dan selamat siang juga untuk pendengar RRI SP Labuan Bajo. Saya Bapak Simplisius Nangu berasal dari Sitaya untuk ambil bagian dalam bincang-bincang budaya kali ini. Oke, yang ditanyakan tadi itu artinya bahwa makna ya, makna utama dari Kapu Agunaka. Kapu Agunaka ini sebagai tata cara orang Manggarai dalam penerimaan tamu. Bukan sembarang tamu, tetapi tamu-tamu khusus. Baik yang ada inisiatif sendiri untuk hadir ke Manggarai, maupun tamu-tamu yang kita undang oleh orang Manggarai. Kemudian Kapu Agunaka ini sebagai sapan awal ya, sebagai sapan awal untuk memperkenalkan tata krama sopan santun masyarakat setempat terhadap tamu yang datang atau yang hadir dalam sebuah momen atau acara di daerah Manggarai. Mungkin saya memberikan informasi poinnya dulu. Ada dua ya poin yang penting ya. Poin yang penting dalam ritus Kapu Agunaka, khususnya Kapu Agunaka tamu. Ya. Pertama itu, dia sebagai simbol memperkenalkan tamu kepada leluhur. Dalam istilah Manggarai atau tutur adat Manggarai sering disampaikan kata boto babang agu bentang lebura agu ceki. Nah, artinya sebelum tamu itu persilakan untuk berbicara atau beraktivitas, pertama-tama itu kita sampaikan kepada guru agu ceki, leluhur kita. Ingat bahwa orang Manggarai itu ada beberapa versi ya, leluhur awal, artinya yang dikatakan leluhur awal ini dikatakan bahwa itu adalah orang yang pertama, suku yang pertama menempati daerah itu. Okay. Kemudian muncul lagi suku-suku berikutnya yang di dalam budaya Manggarai disebut Taang Agungaung. Nah, artinya leluhur awal dan leluhur Pangaung-Ngaung itu perlu juga kita menyampaikan kepada mereka, mohon restu dari mereka, sehingga tamu yang datang

0: situasi yang aman dan nyaman.
1: Mm-mm.
0: Metek ini situasi yang penuh kebahagiaan. Nah, karena perlu kita ketahui bersama, khususnya untuk bagi saudara saya orang Manggarai.
1: Okay.
0: Sering terjadi ketika ritus ini kita tidak jalankan dengan baik, maka apa yang terjadi? Pertama sekali itu tamunya itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Misalnya berupa sakit perut dan lain sebagainya. Yang paling ringan ya, yang paling ringan itu misalnya
1: betul,
0: sakit perut. Nah, kemudian bagaimana situasi tempat pelaksananya itu? Ketika kita tidak menghargai leluhur kita, bisa-bisa saja terjadi angin kencang, terjadi hujan besar, bisa-bisa juga terjadi perselisihan antara masyarakat yang berada dalam lingkupan di mana kita laksanakan tadi itu apa namanya itu pertemuan ya,
1: pertemuan, oke,
0: penerimaan ya, penerimaan tamu tadi. Jadi mungkin untuk sementara ya seperti itulah gambaran-gambarannya, sehingga adat apa namanya itu ritus kapudanaka bagi tamu ini bagi orang Manggarai itu sangat penting sekali.
1: Okay. Ya. Oke, Bapak sih berarti memang bukan sekedar orang yang berdiri depan ya Bapak ya. Kalau ada tamu yang datang ke kampung adat, biasanya tidak langsung dipersilakan masuk begitu saja. Yang pastinya ada prosesnya. Mungkin bisa Bapak ceritakan bagaimana peran Kapu Agunaka dalam momen penyambutan tamu itu, Bapak?
0: Oh ya, pertama sekali seperti tadi Ibu bilang bahwa bukan sekedar kita hanya berdiri. Lalu sorong tangan lalu menyampaikan selamat datang, ya tidak. Itu sifatnya kalau tamu itu tamu-tamu biasa atau tamu-tamu berkunjung ya setiap hari gitu.
1: Yeah.
0: Tetapi ketika kita tamu adat, seperti apa yang saya jelaskan pertama tadi, ya itu seperti itu. Artinya begini, perlu jujur saya katakan. Jadi pertama sekali itu dia penyambutan secara adat itu, artinya tamunya itu disuruh masuk, lalu duduk di depan di tikar, kemudian di depan tikarnya itu ada bantal budaya Manggarai itu, kemudian di sana itu lalu yang pertama sekali itu ada simbol fisiknya,
1: ya,
0: nah, simbol fisiknya itu berupa benda, yaitu moke ya, orang Manggarai bilang tuak, orang Manggarai bilang tuak. Ya, kemudian tuak ini bukan juga sembarang tuak yang diisi, hanya bukan sembarang bejana ya.
1: Oke.
0: Ada bejana khusus. Ada bejana khusus yang diisi itu, yaitu yang disebut ya, yang disebut orang Manggarai bilang robo.
1: Robo, itu ya Pak ya.
0: Robo. Nah, artinya itu adalah bejana khusus orang Manggarai untuk menyimpan moke yang punya nilai filosofi terhadap penerimaan tamu.
1: Oke, ya. Luar biasa sekali ya Pak ya. Pak Sius, dalam tuturan adat yang disampaikan itu sebenarnya apa maknanya Bapak? Apakah di situ ada doa atau permohonan kepada leluhur?
0: Bo, yang pertama itu bilang doa ya. Nah, pertama sekali yang mau bilang doa ya iya doa. Doanya seperti apa? Doanya secara budaya.
1: Okay.
0: Ya. Karena dalam tuturan-tuturan leluhur itu, di dalam sair-sair adat, yang disampaikan oleh pemangku atau yang dipercayakan untuk menyampaikan ritus ini di sana itu bukan orang sembarang, dia harus memahami itu sair-sair adat, ya. Kemudian dia juga harus memahami makna dari sair adat itu, ya. Oleh sebab itu doanya pertama itu doa kepada Murin Agung Arang, ya, Jaria Budedek, artinya pencipta ya, Maha Pencipta Tuhan, ya. Kemudian disambung dengan kata Empo Ine Empo Ame, atau disebut juga Bura Agu Ceki. Nah, di samping itu Nunu, lalu ada sair-sair adatnya yang menyampaikan doa-doa kita kepada leluhur kita, agar leluhur itu bisa memahami apa maksud dan tujuan mereka berkumpul itu.
1: Menarik sekali ya Pak ya, yang artinya Kapu Agunaka bukan hanya menyampaikan kata-kata, tetapi juga menjaga keseimbangan antara yang datang, yang menerima, dan leluhur yang dihormati. Oke Pak Sius, kalau dalam pelaksanaannya, apakah ada aturan khusus yang tidak boleh dilanggar?
0: Oh ya, oke. Kalau selaku orang Manggarai, bagi orang-orang tua, memang dia pahami bahwa ada aturan-aturan khususnya. Seperti tadi, sebelum misalnya ya, sebelum tamu disajikan minuman atau makanan,

0: harus didahului dulu, harus didahului ritus seperti itu.
1: Oke. Okay. Nah,
0: itu yang pertama. Kemudian saat-saat ritus dimulai, semua peserta wajib hukumnya untuk diam dan mendengar. Nah, kemudian pada saat-saat ritus berjalan, tidak diperkenankan untuk melakukan aktivitas.
1: Oke. Okay. Nah,
0: aktivitas. Kemudian dan seterusnya lah ya, artinya menunjukkan sebuah kesakralan dari sebuah ritus. Ya, mungkin bisa dipahami oleh semua kita. Kira-kira kesakralan sebuah ritus itu seperti apa?
1: Ya. Oke. Okay. Oke, luar biasa sekali ya Pak ya. Baik, Pak Sius, kita jeda sejenak dulu ya. Dan pendengar tetap bersama kami, karena setelah ini kami akan hadirkan satu lagu Daerah Manggarai di ruang dengar Anda.

kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman. Dari Sabang hingga Merauke, terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo, pendengar, Anda masih bersama saya, Yulin Amul. Dan pendengar, siang ini kita berbincang bersama Bapak Sius Nangu yang masih terhubung melalui telepon, membahas tentang peran Kapu Agunaka dalam penyambutan tamu. Oke, Pak Sius, kita lanjut obrolan kita ya.
5: Oke.
4: Oke, Bapak, dalam penyambutan tamu biasanya ada simbol-simbol tertentu, seperti sirip pinang, mungkin juga hewan persembahan atau ungkapan adat tertentu. Kira-kira apakah semua itu juga berada dalam arahan Kapu Agunaka, Pak Sius?
5: Oke, dalam simbol tadi itu ada tiga simbol yang disebutkan tadi itu, yaitu apa tadi ya?
4: Sirip pinang mungkin.
5: Sirip pinang, kemudian
4: hewan persembahan dan ungkapan adat tertentu.
5: Oke. Pada ritus Kapu Agunaka, dia punya bendanya itu hanya dua sebetulnya ya.
4: Okay.
5: Yaitu pertama itu moke, seperti apa yang saya katakan pada awal tadi, moke atau tuak dalam bahasa Manggarainya.
4: Oke, Pak.
5: Kemudian kemudian yang kedua itu ayam. Yaitu manuk dalam bahasa Manggarainya. Kemudian di sini perlu saya infokan sedikit bahwa kedua benda ini, moke atau tuak tadi itu ada disebut dalam bahasa Manggarainya disebut tuak kapu.
4: Okay.
5: Ya. Artinya menyatakan kepada tamu tadi itu bahwa penghargaan kita seperti itu. Karena jujur di dalam budaya Manggarai, tuak itu adalah simbol yang paling-paling besar dalam budaya Manggarai.
4: Betul.
5: Baik untuk sesama maupun untuk leluhur kita.
4: Oke.
5: Nah, sehingga simbolnya tadi itu tuak apa namanya? Tuak kapu ya. Setelah kita menyampaikan tutur apa namanya itu tutur adatnya tutur adat dalam sejarah adatnya itu lewat tuak tadi itu lalu kita suguhkan kepada tamu yang datang. Kemudian yang kedua itu manuk. Manuknya itu apa? Atau ayam tentu ada istilah Manggarainya manuk naka, ya. Karena selain dari kita kapu, kemudian naka, mungkin perlu juga bagi pendengar RRI SP Labuan Bajo yang bukan dari Manggarai memahami bahasa Manggarai, mungkin di sini saya bisa jelaskan sedikit, ya.
4: Oke, Pak, silakan.
5: Kapu dalam bahasa Manggarai itu artinya gendong, ya. Itu adalah filosofi Manggarai. Tamu itu begitu dia datang ya harus digendong. Dipangku ya, bukan digendong ya, dipangku, maaf, bukan digendong, melainkan dipangku.
4: Oke, okay, Pak, terima kasih.
5: Okay. Manggarai itu kaku, ya. Kemudian, naka itu adalah sebuah kegembiraan, ya. Menunjukkan kegembiraan kita terhadap kehadiran tamu. Okay. Baik yang kita undang, maupun maupun tamu yang atas inisiatifnya sendiri. Sehingga di dalam budaya Manggarainya disebut tuak kapu, manuk naka.
4: Okay.
5: Jadi setelah kita sampai setelah kita mengungkapnya secara adat tadi itu, tapi bedanya manuk yang diberikan ini tidak boleh dibunuh. Manuk kapu itu manuk naka itu tidak boleh dibunuh.
4: Begitu ya, Pak ya.
5: Manuk naka itu nanti diserta dengan tuaknya itu atau mukeh tadi itu dipersilakan untuk dibawa pulang. ya, dibawa pulang oleh tamu yang datang tadi, entah dia tamu dari mana ya, dia harus wajib hukumnya dia bawa pulang sebagai ungkapan bahwa saya sudah diterima sedemikian rupa dalam berbentuk ritus adat. Nah, jadi lain dengan ayam ketika kita tinghang atau tua begitu ya. Kalau itu ya setelah kita ritus, kita bacakan mantra-mantra adatnya lalu dibunuh. Dibunuh dan kita lihat dia punya, orang Manggar bilang urat itu bagian dalamnya itu untuk menyatakan baik dan buruknya. Tetapi kalau menuju ke Kapua Gunaka, Mekah, hukumnya dibawa pulang.
4: Gitu ya Pak ya. Oke, baik Pak, kalau menjadi Kapua Gunaka tentu tanggung jawabnya tidak ringan ya Pak ya. Oke Pak Sius, berdasarkan pengalaman Bapak sendiri, apa yang biasanya dirasakan saat menjalankan peran itu?
5: Oke, selaku pemangku budaya yang sering menjalankan ya, sering menjalankan budaya ini ketika ada tamu, saya ya, saya selaku apa namanya pembicaranya, tantangan yang pertama sekali yang paling kita takut itu ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat, ya,
4: begitu ya Pak ya. Oke.
5: Nah, sair-sair adat dalam Manggarai. Mengapa kita sangat takut? Karena ketika kita mengungkapkan salah sair-sair adat atau sair yang kita gunakan itu bukan tepat sasarannya, maka resikonya bagi pembicara itu besar sekali. Bisa saja ditegur oleh leluhur dalam rupa mimpi, ataupun bisa juga secara kasar mereka memberikan pelajaran kepada pembicara adat itu sendiri.
4: Itu adalah
5: yang saya alami selama ini. Kemudian yang kedua, pada saat petugas ya, petugas misalnya membunuh ayamnya atau sembeli ayamnya gitu. Ketika mereka juga tidak mengikuti aturan-aturan yang disampaikan oleh pembicara tadi, maka itu juga ada efeknya. Ada efeknya ya. Efeknya kepada siapa? Antara dua, pada si pembicara ataupun pada si yang punya hajatan. Nah, itu risiko besar.
4: Oke, Pak, karena kalau ada kesalahan dalam penyampaian tutur adat tentu dampaknya bukan hal kecil ya, Pak ya. Dan Pak Sius, di zaman sekarang ketika acara-acara kadang dibuat lebih singkat atau lebih sederhana, apakah peran Kapu Agunaka masih dijalankan sepenuhnya, Pak, atau ada penyesuaian? Atau yang Bapak jelaskan di tempatnya Bapak saja mungkin gitu.
5: Oke. Mau dibilang sesederhana mungkin sepertinya tidak. Artinya begini, karena ketika kita memenggal sebuah ritus adat, maka arti dari adat itu sendiri akan bergeser. Sehingga untuk ritus adat Manggarai tidak boleh dipenggal-penggal, ya. Kemudian, apakah ada perubahan? Mungkin perubahannya hanya satu. Iya, ada. Mengikuti proses zaman. Misalnya, pada zaman dahulu, nenek moyang kita di Manggarai mungkin masih tidak kenal pakaian yang semewah sekarang, ya. Sehingga mereka dengan pakaian sederhana tetapi bernuansa budaya untuk melaksanakan proses budaya itu sendiri. Nah, sekarang ini kan beda. Kalau dulu tidak ada dastar berbentuk topi. Tidak ada jas, ya. Tidak ada jas. Kemudian digunakan itu betul-betul pakaian sesuai dengan zamannya. Tapi sekarang ini kan sudah ya dastarnya diganti dengan topi dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja letak-letak ini. Kalau untuk keritusnya, sekali lagi saya katakan tidak boleh dirubah dan juga tidak boleh dikurangi. Ya. Tapi kalau soal budaya apa namanya soal pakaian ya silakan. Tetapi intinya pakaian adat Manggarai yang memiliki tatanan sopan santun.
4: Sangat luar biasa sekali ya Pak ya. Baik Bapak Sius dan pendengar, kita akan jeda lagi sejenak, tetap di Bincang Budaya RRI Labuan Bajo.

0: Info Seni dan Budaya Florata. Rangkuk Alu. Rangkuk Alu merupakan tarian tradisional khas milik orang Manggarai, Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Nama tarian ini terdiri dari dua suku kata bahasa Manggarai, yakni rangkuk dan alu. Jika diartikan, alu merupakan sebatang kayu sepanjang 2 meter, biasanya digunakan sebagai alat tumbuk padi atau penggilingan padi secara tradisional. Sedangkan rangkuk adalah bunyi irama alat peraga yang dimainkan, di mana dua buah alu saling dibenturkan. Biasanya tarian ini diperagakan oleh sebanyak 5 hingga 6 orang dalam satu paket, di mana 4 orang memainkan irama dengan memegang 2 buah alu untuk saling dibenturkan. 4 orang itu bertugas memegang ujung dari alu sebagai alat peraga dan duduk saling berhadapan. Sedangkan 2 orang lainnya bertugas sebagai penari dengan memasukkan kakinya di sela-sela alu dan melompat sesuai irama. Bila para penari melompat tidak sesuai dengan irama, maka kaki sang penari bisa terjepit oleh kedua batang alu. Tarian rangkuk alu biasanya dimainkan oleh muda-mudi di desa pada malam hari saat sinar bulan sedang terang.
1: Labuan Bajo siang ini.
2: Kembali lagi di Bincang Budaya Pendengar, masih bersama saya Yulin Amal yang masih mengudara untuk Anda. Dan pendengar, tradisi tentu tidak lepas dari perubahan zamannya dan di situ tantangannya. Oke, Bapak Sius, sekarang ini generasi muda mungkin sering melihat penyambutan adat hanya sebagai bagian dari acara. Bagaimana Bapak menjelaskan bahwa peran Kapua Gunaka itu bukan sekedar seremoni? Silakan Pak.
3: Oke, baik sudah, terima kasih, selamat siang. Jadi Kapua Gunaka ini, ritus riset Manggarai ini bukan sekedar seremonial, ya. Mengapa saya tekankan ini bukan sekedar seremonial? Okay. Pertama sekali, bahwa ritus-ritus yang dijalankan ya oleh orang Manggarai, khususnya ritus adat tadi itu, pertama sekali dia harus punya makna tertentu, ya. Maknanya ini untuk siapa? Pertama sekali untuk apa namanya itu pemangku atau singkatnya untuk seluruh masyarakat Manggarai lah gitu. Artinya itu tujuan yang pertamanya, maknanya itu. Jadi kedua, dia mempunyai tujuan khusus, ya. Seperti apa yang di pembicaraan awal kita tadi itu, tujuan khusus untuk apa? Ada 3, ya. Pertama, kepada Murin Agungaran. Kedua, kepada Hura Guceki. Ketiga, kepada sesama manusia, Asia Gukae. Kepada Murin Agungaran, artinya kita menyampaikan, boleh saya katakan, restu, ya. Restu dari restu dari pencipta, restu dari Tuhan, itu yang pertama. Kemudian melalui siapa? Ya melalui Buragu Ceki atau melalui leluhur kita tadi itu. Ha, itu tujuannya. Kemudian berikutnya lagi, ingat baik-baik bahwa ritus adat Manggarai ini sangat penting, jangan sekedar seremonial saja. Karena ritus adat Manggarai ini sebagai wadah edukasi, ya, bagi edukasi budaya, ya, wadah edukasi budaya terhadap generasi muda. Karena dalam ritus adat Manggarai tidak ada kursus spesial, ya, dipanggil orang Manggarainya lalu diberikan pendidikan khusus atau kursus-kursus tersendiri untuk bisa mengungkapkan ritus adat tadi, ya, untuk mengungkapkan bahasa-bahasa adat itu tidak ada. Jadi ritus adat ini akan diwariskan kepada generasi muda dengan cara-cara mengundang generasi muda untuk mengambil bagian dalam ritus itu. Nah, namun perlu dipahami bersama bahwa tidak semua generasi muda yang dikaruniai untuk bisa mengungkapkan ritus-ritus adat. Ya, mungkin ada pemuda-pemuda khusus yang direstui oleh leluhur sehingga dia dengan mudah memahami dengan mudah mengungkapkan, dengan mudah dia melaksanakan. Jadi itu tadi sekali lagi bahwa pelaksanaan ritus adat bukan sekedar apa namanya itu seremonial ya, bukan. Kita laksanakan dengan sungguh-sungguh agar kita memiliki makna tertentu, agar kita memiliki tujuan tertentu, agar kita bisa mengedukasi budaya terhadap generasi muda, karena mereka itu adalah generasi penerus, pemegang budaya untuk selanjutnya.
2: Berarti Bapak kesimpulannya masih ada anak muda zaman sekarang yang tertarik dengan belajar untuk ini ya Pak ya. Maksud kami belajar untuk belajar tuturan adat begitu Pak.
3: Kalau kita berbicara anak muda, karena anak muda Manggarai ini banyak sekali ya. Ada anak muda yang lahirnya di perkotaan, ada anak muda yang lahirnya di kampung-kampung, ada yang anak muda lahirnya di luar Manggarai. Nah, sehingga saya selaku orang tua menyatakan bahwa kalau kita mau menyatakan bahwa ada generasi sekarang itu enggan terhadap budaya, tidak. Saya katakan tidak. Kemudian kalau kita tanyakan apakah sekarang anak muda Manggarai itu patuh dan tahu terhadap budaya Manggarai, saya katakan juga tidak.
2: Sayang sekali ya Pak ya.
3: Mengapa saya katakan demikian tadi? Pernyataan saya tadi, ada putra-putri asli Manggarai yang lahirnya di kota, yang tergerus ya, mudah-mudahan artinya bukan tergerus ya, artinya budayanya sudah membaur. Kemudian ada anak muda yang lahirnya di luar Manggarai, sehingga pemahaman budayanya juga semakin tipis. Kemudian ada anak muda yang lahir di pedesaan yang memiliki pemegang budaya yang terkuat. Sehingga jujur, apakah nanti kedepannya budaya Manggarai ini hilang? Tidak, tidak akan hilang. Karena seperti tadi saya katakan, masih ada generasi muda yang bergelut dalam budaya Manggarai. Kemudian yang perlu saya informasikan Ibu untuk mendengar semuanya, bahwa karena budaya Manggarai ini berbagai macam, ada seni tarinya, ada seni musiknya, ada seni budaya apa namanya, seni riasnya ya, untuk busananya, kemudian ada seni ukirnya dan lain sebagainya, ada juga seni tutur. Yang saya khawatirkan ke depannya, kalau seni tari ya anak muda itu suka, kemudian busana ya mungkin melukis ya yang saya khawatir satu seni ungkapan ya, yang pewarisi warisan sair-sair budaya Manggarai. Itu yang saya sangat khawatir, jangan sampai nanti suatu waktu bisa-bisa tergerus. Karena jujur Ibu, bahwa untuk mengungkapkan ritus adat ini tidak sembarang orang. Orang-orang yang dikaruniai dan betul-betul dari hati dia belajar dan menerima kenyataan, sehingga leluhur juga memberikan restu bagi dia, dia bisa mengungkapkan ritus-ritus adat atau sair-sair adat itu. Mungkin demikian Ibu ya.
2: Luar biasa sekali Pak ya. Dan Pak Sius, kalau menyambut tamu pejabat atau tamu dari luar negeri, apakah ada bagian yang boleh disesuaikan dan apa yang tidak boleh diubah? Silakan.
3: Boleh dan tidak boleh ya.
2: Iya. Betul Pak.
3: Ketika kita menerima tamu di wilayah kita, orang tamu orang Manggarai ya. Kalau kita menerima tamu orang Manggarai, saya kira tidak ribet. Mengapa? Karena saya yakin sebelum dia menjadi seorang pejabat atau sebelum dia menjadi sukses, diawali dengan budaya-budaya dari rumahnya. Dia mau berangkat juga diawali dengan budaya. Saya yakin mereka mampu. Sehingga begitu mereka datang, lalu kita memberikan ritus tadi itu kapudanaka berupa robo dengan ayam tadi itu, manuk tadi itu. Nah, begitu kita ungkapkan, secara otomatis dia paham. Maka dengan sendirinya juga dia menyampaikan sair-sair adat sebagai ungkapan terima kasih, sebagai ungkapan bersedia menjadi warga dan keluarga masyarakat setempat. Nah, itu untuk tamu yang orang Manggarai.
2: Okay.
3: Kemudian tamu yang di luar Manggarai. Mm-hmm. Saya ambil salah satu contohnya, bukan di Indonesia ya, misalnya bule.
2: Okay.
3: Ya.
2: Mm-hmm.
3: Bule yang datang ke Manggarai.
2: Manggarai,
3: dia punya niat, untuk mengunjungi sebuah daerah. Mm-hmm. Kemudian kita melakukan upacara atau kita melakukan ritus kapudanaka.
2: Oke.
3: Okay. Yang pertama sekali yang tidak boleh dia lakukan, pertama, tidak boleh menggunakan pakaian yang tidak sopan. Okay. Itu pertama sekali. Nah, kemudian wajib hukumnya dia menerima destar ataupun topi yang berbentuk destar yang dia harus kenakan.
2: Okay.
3: Kemudian wajib hukumnya dia menggunakan kain Manggarai. Nah, itu yang dia wajib hukumnya.
2: Okay.
3: Nah, ketika di antara dua persoalan ini dia tidak mau, maka dia tidak berkenan untuk hadir di dalam acara itu dan tidak punya nilai khusus pelaksananya ritus kapogunaka.
2: Oh, gitu ya, Pak ya.
3: Nah, maka kita bilang ya, tidak boleh dilaksanakan. Ya. Okay. Kemudian yang kedua, ketika dia kan orang dari luar, tidak memahami bahasa Manggarai, ya, apalagi untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai tadi itu.
2: Okay.
3: Maka dia wajib hukumnya mendelegasikan orang Manggarai mendelegasikan orang Manggarai yang notabenenya bahwa yang bersangkutan ini paham terhadap adat, mampu untuk mengungkapkan sair-sair Manggarai, sehingga nanti tidak mendapatkan risiko dimarahi oleh leluhur. Okay. Nah, gitu. Seperti itu ya, sehingga boleh dan tidak bolehnya seperti itu.
2: Okay. Ya,
3: tidak boleh ketika dia tidak sopan, boleh ketika dia mau mengikuti aturan yang berlaku pada saat melaksanakan ritus.
2: Okay. Ya. Menarik sekali ya, Pak ya. Oke, Bapak Sius dan pendengar, sebentar lagi kita masuk di bagian akhir perbincangan ini. Dan pendengar dan juga untuk Bapak Sius, sebelum kita mengakhiri itu, kami, karena ini belum selesai ya Pak ya, kami akan hadirkan satu lagu di ruang dengar Anda.

0: kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang.
1: Kabupaten ND berharap pembangunan kampung nelayan mampu meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat pesisir. Laporan Suimam.
2: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten ND, Abdullah Gani Gerewara mengatakan program tersebut dirancang melalui penyediaan fasilitas, bantuan sarana perikanan, serta pendampingan usaha. Dijelaskan, keberadaan kampung nelayan berpotensi menyerap tenaga kerja melalui layanan perbaikan dan docking kapal, sentra kuliner, serta kegiatan bongkar muat. Fasilitas tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang melibatkan masyarakat setempat. Selain membuka lapangan kerja, pembangunan kampung nelayan mengusung konsep terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan. Penyediaan logistik seperti bahan bakar minyak BBM, es batu, dan sembako ditujukan agar nelayan dapat melaut lebih aman. Pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana penangkapan ikan, termasuk kapal dan kotak pendingin atau cool box guna menunjang kegiatan nelayan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas usaha perikanan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara produktif. Ketersediaan perbekalan tersebut diharapkan membantu nelayan menjaga kelancaran operasional sekaligus mempertahankan kesegaran hasil tangkapan selama perjalanan. Dengan dukungan logistik yang memadai, waktu melaut dapat memanfaatkan lebih optimal untuk meningkatkan hasil produksi perikanan.
3: Harapan saya kepada masyarakat pesisir, hadirnya kampung nelayan ini agar dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena ini merupakan proses transformasi pengelolaan kampung nelayan dari tradisional menjadi modern. Dan ini merupakan sarana atau infrastruktur yang disediakan dari hulu sampai ke hilir. Dan manfaatkan kampung nelayan ini untuk menciptakan lapangan kerja baru dan yang kedua untuk meningkatkan pendapatan nelayan.
2: Abdullah menambahkan, program kampung nelayan tidak berhenti pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan serta pembinaan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan terpadu tersebut, pemerintah daerah berharap produktivitas meningkat, peluang usaha berkembang, dan penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan semakin luas.
1: Antrian kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU dalam kota ND Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrian dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Laporan Nikolaus Makumeli.
4: Antrian kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrian dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Supervisor SPBU Gatot Subroto Kilometer 3, Dorothy Agusa kepada RRI Senin 12 Oktober 2026 mengatakan pasokan Pertalite dari depo ND belum sesuai dengan letter order LO atau permintaan SPBU. Menurutnya, dalam kondisi normal, SPBU Gatot Subroto mengajukan kebutuhan Pertalite sebanyak 16 ribu liter per harinya. Dorothea menjelaskan, akibat keterbatasan stok, SPBU Gatot Subroto hanya menerima pasokan Pertalite sebanyak 8 ribu liter. Jumlah tersebut hanya setengah dari kebutuhan harian yang diajukan SPBU.
5: Kita untuk penebusan, kita tetap seperti biasa normal, penebusan setiap hari itu 16 ribu liter. Memang dari depo memberikan stok ke kami itu 8.000. Oke, kemarin di hari Sabtu itu memang penyalurannya dari Maumere karena konfirmasi dari depo stoknya kritis sehingga alih suplai dari Maumere. Jadi kita terima 16.000. Jadi LO sekarang kita punya LO ready itu masih ada 16.000 liter, tapi ini hari yang masuk dari depot ND kasihnya 8.000 liter.
4: Meski pasukan Pertalite terbatas, Dorothea menyampaikan bahwa BBM jenis lain seperti Pertamax masih tersedia. Namun, keterbatasan Pertalite di tengah tingginya permintaan masyarakat turut memicu antrian kendaraan di sejumlah SPBU di Kota Ende. Sementara itu, Yefta, salah seorang warga, berharap pihak terkait memberikan perhatian terhadap ketersediaan BBM yang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian. Ia berharap pasukan BBM dapat kembali lancar sehingga antrian yang menyita waktu bisa diminimalisir dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
6: Kedepannya kita harus melihat, karena ini kan kita mau aktivitas, kita mengambil kita pekerjaan baik itu. Kita sebagai objek maupun sebagai gawai yang kami lakukan di jalan ya. Mohon harus ya melihat kembali sehingga distribusi baik dan selanjutnya itu harus memperlancar sehingga tidak menghambat kita punya pekerjaan ke depan.
4: Berdasarkan pantauan RRI, antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 serta roda 4 jenis pickup serta lainnya mengular sepanjang jalan Gatot Subroto pada Senin 12 Oktober 2026. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur terus mengembangkan potensi desa melalui perpaduan sektor pertanian, budaya, dan pariwisata. Laporan Rovinus Wula.
7: Desa penyangga kawasan strategis Danau Kelimutu ini sebelumnya meraih penghargaan kategori desa berkembang dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Penjabat Kepala Desa Detusoko Barat Martina Bere mengatakan desa tersebut memiliki sejumlah produk unggulan yang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Martina saat dikonfirmasi rri.co.id di ruang kerjanya di kantor Desa Detusoko Barat. Menurut Martina, potensi Desa Detusoko Barat antara lain padi sawah, tanaman hortikultura, kopi khas Detusoko, serta sektor desa wisata. Potensi tersebut terus dikembangkan karena dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat setempat. Sebagai desa wisata, pemerintah desa mengemas aktivitas keseharian masyarakat menjadi daya tarik wisata yang dapat dinikmati pengunjung. Atraksi tersebut meliputi susur sawah menggunakan kerbau, tarian adat tradisional, permainan edukasi untuk anak-anak, budaya adat, hingga kuliner lokal.
8: Dari pihak pemerintah desa untuk mengembangkan sektor unggulan itu, yang pertama kami memperkuat bumdes. Yang kedua, kami menyediakan ini peralatan seperti kultivator, alat hands, alat semprot, ini bibit dari horti itu disediakan lewat dana desa serta mengembangkan desa wisata ini yang menjadi.
7: Di sektor pertanian, Desa Detusoko Barat memiliki area persawahan sekitar 98 hektar dengan indeks penanaman atau IP 200. Kondisi itu memungkinkan petani melakukan 2 kali penanaman dan 2 kali panen dalam 1 tahun. Martina menjelaskan sebagian lahan untuk dimanfaatkan masyarakat untuk pengembangan tanaman hortikultura hingga pola panen disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Hasil produksi padi tersebut mencapai sekitar 6,4 ton dalam 1 kali panen. Martina menambahkan petani Detusoko Barat memiliki sejumlah varietas padi unggulan yang menjadi identitas lokal, yakni Bengawan Merah, Bengawan Hitam, dan Bengawan Putih. Keberadaan varietas tersebut menjadi bagian dari kekayaan pertanian sekaligus ciri khas yang terus dipertahankan masyarakat Desa Detusoko Barat. RRI Endorfin Sfula melaporkan.
4: Antrian kendaraan kembali terjadi.

0: Berita selanjutnya, pemerintah Desa Ndungga, Kecamatan Ende Timur menunjukkan dukungan terhadap upaya percepatan penanganan stunting dengan mengalokasikan dana desa untuk mendukung program pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak. Laporan Ferry Soo.
1: Pemerintah Desa Ndungga menunjukkan dukungan terhadap upaya percepatan penanganan stunting dengan mengalokasikan dana desa untuk mendukung program pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama bagi balita dan keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk menunjang kegiatan penanganan stunting sesuai kebutuhan masyarakat dan program yang ditetapkan pemerintah desa. Melalui pemanfaatan dana desa, pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sejak dini, meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan gizi anak, serta mendorong keterlibatan keluarga dalam menjaga tumbuh kembang balita. Kepala Desa Ndungga, Urbanus Memba, mengatakan penanganan stunting butuhkan perhatian bersama dan tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan. Pemerintah desa, kader posyandu, orang tua, serta masyarakat perlu terlibat aktif agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan berkelanjutan. Menurutnya, dukungan anggaran yang walaupun kecil menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menekan kasus stunting. Hasilnya, jumlah kasus stunting di Desa Ndungga dilaporkan menurun dari 6 kasus menjadi 2 kasus.
2: Menyangkut kegiatan posyandu, kami sebagai pemerintah desa mendukung kegiatan ini. Untuk desa ini ada dua posyandu. Posyandu pertama itu di Ndungga dan posyandu sekarang ini di Erawa ini. Ini meliputi dua desa ini. Menyangkut penanganan stunting, kami bersama ibu-ibu kader secara fisik kami mengunjungi rumah-rumah yang terdampak, yang kena anaknya stunting, kami bermotivasi jaga kesehatan. Karena ujung-ujungnya itu stunting sasarnya itu ke mereka ya, kurang secara ekonomi. Dan di dana desa kami pakai anggaran dan anggaran ketiga untuk dana desa menyuntik, memberi makanan tambahan, bantu khusus dan susur.
1: Kades Urbanus mengatakan penggunaan anggaran perlu disertai pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran dan koordinasi dengan pihak terkait, termasuk tenaga kesehatan serta kader posyandu. Dengan demikian, intervensi yang dilakukan dapat menjangkau keluarga yang butuhkan dan mendukung pemantauan pertumbuhan anak secara berkala. Pemerintah Desa Ndungga berharap dukungan dana desa tersebut dapat memperkuat kerjasama lintas sektor dalam menekan risiko stunting di wilayahnya. Selain dukungan anggaran, kesadaran keluarga terhadap pemenuhan gizi, pola asuh, kebersihan lingkungan, dan pemeriksaan kesehatan rutin juga menjadi faktor penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. RRI Ende Ferry Soo melaporkan.
0: Berita selanjutnya. Petani di Kabupaten Flores Timur mulai menerapkan teknik budidaya hasil magang di SOE Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan produksi pertanian dan mengurangi resiko serangan hama serta penyakit tanaman. Selengkapnya, Rama Suci melaporkan.
3: Melalui program magang tersebut, petani mempelajari sejumlah teknik pertanian, mulai dari desain lahan, pemilihan benih, pembibitan, pemupukan, hingga pengendalian hama. Pengetahuan ini kemudian dipraktikkan setelah petani kembali ke Flores Timur sebagai upaya memperbaiki pola pertanian yang sebelumnya masih dilakukan secara tradisional. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen mengatakan pengetahuan yang diperoleh para petani selama magang dapat diterapkan secara berkelanjutan dan dikembangkan oleh lebih banyak petani. Dengan begitu, produksi petani lokal dapat meningkat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, termasuk kebutuhan bahan pangan program MBG.
4: Atas hasil yang luar biasa, sudah menerapkan ilmu dengan baik, mudah-mudahan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kita, terutama MBG yang belum terpenuhi. Kita berharap supaya diperluas penerapannya di sini, sehingga penghasilan baik, lalu kebutuhan dari MBG juga bisa terpenuhi dengan baik.
3: Salah satu peserta magang, Yohanes Bentu, mengaku ilmu yang diperolehnya sangat bermanfaat karena memberikan pengalaman baru dibandingkan teknik pertanian yang selama ini diterapkan.
5: Ilmu yang kami dapat di sana itu sangat bermanfaat, luar biasa. Berbeda jauh dengan apa yang kami terapkan di sini selama ini secara tradisional. Dan setelah dari sana langsung saya praktekkan. Jadi mulai dari desain lahan, pemilihan benih, pembibitan, pemupukan, pengendalian hama, itu memang berbeda sekali di Pulau Timur.
3: Penerapan teknik tersebut menjadi perhatian di Desa Wure yang rentan terserang hama dan penyakit pada periode tertentu. Pemenuhan kebutuhan nutrisi sejak awal pertumbuhan menjadi salah satu langkah yang dilakukan agar tanaman tumbuh lebih baik. Melalui penerapan teknik budaya yang tepat, petani diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan hasil panen sekaligus memperkuat pendapatan mereka. Upaya ini juga diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan daerah secara berkelanjutan. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Berita terakhir, Ikatan

0: diadakan di Aula Hotel Shiva Senin 12 Oktober 2026. Sylvia mengatakan gempa Flores berdampak pada kegiatan usaha masyarakat, mulai dari penurunan pendapatan hingga kebutuhan membangun kembali usaha yang terdampak. IWPND berupaya menjadi wadah bagi perempuan pengusaha untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan usaha melalui kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
1: Dalam kondisi seperti ini, kami sangat membutuhkan solusi yang benar-benar membantu kami untuk bangkit. Bukan hanya solusi yang memindahkan beban dari waktu berikutnya.
0: Sylvia berharap IWAPI dapat memfasilitasi komunikasi dengan perbankan untuk mencari kebijakan yang sesuai bagi UMKM terdampak, termasuk kemungkinan keringanan pembayaran pajak. Selain pemulihan usaha, IWAPI juga menargetkan peningkatan akses permodalan, pemasaran digital, serta perluasan pasar produk lokal. Sementara itu, Bupati Ende, Yosef Benedictus Badioda, mengapresiasi peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten Ende menurutnya siap mendorong kemitraan dengan IWAPI serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan.
2: Pemerintah sangat apresiasi dan terus mendorong kolaborasi, sinergi dan kemitraan antara IWAPI dengan pemerintah. Ini sudah harus.
0: Pelantikan pengurus IWAPI ND periode 2026-2031 diharapkan menjadi momentum memperluas peran perempuan dalam pemulihan ekonomi pasca gempa Flores, sekaligus mendorong UMKM berkembang dan membuka lapangan kerja di Kabupaten ND. RRI ND, Ricardo Skota melaporkan.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI Indonesia.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya, dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Siap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert N. Wright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1, padahal dia juga gitu.

Prodangdut, Dangdut adalah kita. Pendengar pasti dari kawasan Jalan Sernaru, Pro 1 RRI Labuan Bajo. Masih mengudara untuk Anda sebagai channel informasi dan inspirasi. Pendengar, apa kabar Anda sore hari ini? Pendengarnya di program Prodangdut untuk edisi sore hari ini.

dangdut yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda tentunya. Untuk Anda pendengar yang juga ingin bergabung ya bersama dengan kami di studio RRI Labuan Bajo ya, boleh nanti kirimkan ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Yang mau request lagu ataupun kirim-kirim salam, boleh nanti kirimkan saja ke line WhatsApp di 081-238-231-987. Yang mau telepon-telepon boleh ya, silakan nanti langsung saja hubungi kami. Pendengar, kita akan ada beberapa rangkaian lagu-lagu lagi sembari menanti requestan dari Anda pendengar. Kami hadirkan beberapa rangkaian lagu-lagu dangdut untuk menemani sore hari Anda.

Pernahkah Anda merasa sulit fokus? Sering cemas? Lelah secara mental dan emosi? Dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satu.

0: dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru, olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: Siapa nih yang sering nahan buang air kecil? Mungkin karena lagi asik nonton film atau lagi di luar rumah dan sulit nyari toilet umum. Sesekali nahan kencing emang gak masalah. Tapi kalau terlalu sering nahan kencing dalam waktu yang lama, mungkin bisa menimbulkan beberapa masalah. Apa aja ya masalah yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing? Ini kata dokter. Urin kita ditampung dalam kandung kemih yang bentuknya kayak balon dengan kapasitas sekitar 500 mili. Normalnya kandung kemih ini bakalan penuh berisi urin tiap 3-4 jam dan saraf di sekitarnya bakal ngirim sinyal ke otak yang bikin sensasi kebelet pipis. Urin ini sebenarnya limbah sisa metabolisme tubuh yang emang harus dikeluarkan. Kira-kira ini dia yang mungkin terjadi kalau sering menahan kencing terlalu lama. Nyeri perut bagian bawah. Menahan kencing terlalu lama bisa bikin rasa nyeri di perut bagian bawah. Ini karena otot kandung kemih menegang terlalu lama saat berusaha menahan urin yang udah kepenuhan ditampung di kandung kemih. Infeksi saluran kemih. Sering menahan kencing yang lama bisa bikin bakteri yang ada di saluran kemih, terutama di bagian ujung saluran kemih, jadi berkembang biak berlebihan dan memicu infeksi saluran kemih. Apalagi kalau jarang minum air, bisa bikin risiko ISK atau infeksi saluran kemih makin meningkat. Inkontinensia urin. Menahan kencing terlalu sering juga bisa bikin otot kandung kemih jadi melemah dan jadi kendur, hingga mengalami inkontinensia urin, yaitu kehilangan kontrol menahan kencing, jadi bisa bikin gampang mengompol. Batu ginjal. Sering menahan kencing juga berisiko meningkatkan terbentuknya batu kandung kemih ataupun batu ginjal, terutama pada orang yang memang punya kadar mineral tinggi di urinnya atau orang dengan riwayat asam urat dan riwayat batu ginjal sebelumnya. Batu ini terbentuk karena endapan mineral seperti kalsium dan natrium yang berlebih. Endapan mineral yang gak dikeluarkan secara teratur melalui urin bisa membentuk batu ginjal. Kandung kemih pecah. Walaupun kasusnya sangat jarang, tapi kondisi ini adalah kegawat daruratan yang memerlukan operasi segera. Selain karena menahan kencing yang berjam-jam, kandung kemih juga bisa robek atau pecah karena kecelakaan yang mengakibatkan benturan pada kandung kemih saat kondisi kandung kemih sedang penuh. Jadi mulai sekarang, biasakan jangan menahan kencing terlalu lama dan konsumsi air putih yang cukup untuk memelihara kesehatan saluran kencing dan ginjal. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah, 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum-minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat satu Pro 2 untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial,
3: Makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas,
10: insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru, olahraga, ambil kelas bahasa.
11: Les meilleurs amants du monde.
12: Buongiorno tutti.
13: Ta shi na guo ren.
10: Main musik. Menari.
3: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata. Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: Sesaat lagi kita ikuti program RRI Kentongan.
1: Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Tertuang dalam Pasal 1 Ayat 6 PP Nomor 21 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun, itu semua tidak cukup diatur melalui tulisan. Masyarakat Indonesia dari kalangan berbagai usia sedari dini memerlukan bimbingan intensif terkait penanggulangan bencana. Tentunya, semua ini bisa berhasil melalui aksi cepat tanggap dan darurat dari masyarakat yang sudah mengenal, terbiasa, dan telah terlatih dalam menghadapi resiko bencana yang cukup tinggi, misalnya Jepang dan Filipina. Di Jepang dan Filipina, pendidikan kebencanaan sudah diterapkan sejak di bangku sekolah dan masuk ke dalam kurikulum nasional. Hal itu tidak berbeda jauh dari kampus-kampus di China. Pelatihan dan penyuluhan keselamatan dan darurat bencana dilakukan di asrama setiap permulaan tahun ajaran baru. Beijing Jiatong University misalnya, selain pendidikan dan pelatihan, kampus ini juga menyediakan ruang eksibisi tentang pendidikan kebencanaan. Belajar dari luar, pendidikan, pelatihan, dan simulasi perlu menjadi akar utama untuk masyarakat di berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak hanya cepat tanggap setelah terjadi, tetapi juga telah siaga dan mampu bertindak pra dan pasca bencana.
2: Mantan atlet sepak bola nasional Bambang Pamungkas menyampaikan tips sigap menghadapi bencana.
3: Saya Bambang Pamungkas, dalam hidup sama halnya dengan sepak bola, kita harus sigap dalam menghadapi situasi. Oleh karena itu, kita juga harus siap dalam menghadapi bencana. Indonesia berada pada jalur gempa teraktif di dunia. Karena dikelilingi oleh cincin api Pasifik, maka Indonesia menjadi daerah yang rawan bencana. Gempa sering terjadi tanpa peringatan. Oleh karena itu, butuh pengetahuan dan keterampilan untuk menghadapinya. Yang harus kita lakukan saat terjadi gempa adalah pertama, jangan panik. Kedua, menunduk, berlindung, dan bertahan. Apabila kita berada dalam ruangan, seperti rumah, sekolah, atau gedung bertingkat, maka ini harus kita lakukan. Berusahalah untuk berlindung di bawah meja, untuk menghindari benda yang mungkin jatuh, atau pecahan kaca. Lindungi kepala Anda dengan bantal, helm, kursi, atau berdiri di bawah pintu. Jika sudah terasa aman, segera lari keluar. Jika Anda sedang memasak, segera matikan kompor. Mencabut dan mematikan semua peralatan yang menggunakan listrik untuk mencegah terjadinya kebakaran. Apabila sudah, segeralah lari keluar rumah. Bila keluar rumah, hindari benda-benda yang dapat menimpa Anda. Pecahan kaca, genteng, atau material lainnya. Tetap lindungi kepala dan segeralah menuju lapangan terbuka. Jika Anda dalam mobil, menujulah daerah aman, keluar dari kendaraan, dan lakukan evakuasi. Selain gempa, Indonesia memiliki 7 potensi bencana alam yang lain, yaitu tsunami, erupsi gunung berapi, banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kesiapan menjadi elemen paling penting dalam menghadapi bencana. Dengan mengetahui apa yang harus dipersiapkan sebelum bencana, akan menyelamatkan Anda dan keluarga. Siapkan perlengkapan yang mungkin Anda butuhkan selama evakuasi. Simpan perlengkapan tersebut dalam sebuah tas yang mudah untuk dibawa. Persediaan makanan dan minuman yang tahan lama untuk 3 hari. Pakaian cadangan dan selimut untuk setiap orang untuk 3 hari. Perlengkapan P3K dan obat-obat yang mungkin dibutuhkan. Bawa uang tunai untuk persediaan selama 3 hari. Alat penerangan seperti senter beserta baterai. Jangan lupa membawa radio kecil beserta baterai cadangan, serta handphone beserta power bank untuk memantau informasi bencana. Dokumen penting yang dibutuhkan, contohnya kartu identitas. Jangan lupa sedia peluit sebagai alat bantu untuk meminta pertolongan saat darurat. Ingat, saling kerjasama antar tetangga dapat menyelamatkan nyawa. Cek cara evakuasi bencana lainnya di pusaku yang dapat diunduh di akun Instagram BNPB.
4: Saya Bambang Pamungkas, menuju Indonesia tangguh bencana, tetap semangat dan sukses selalu.

0: Bapak Ibu para pendengar RRI ND di mana saja berada, selamat beraktivitas dan salam tangguh. Saya Ambrosius Kodo Esos MM, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT, menghimbau kepada Bapak Ibu dimanapun berada agar kita mulai melakukan langkah-langkah mitigasi sejak dini untuk menghadapi ancaman bencana kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan di depan mata. Sebagaimana BMKG pada awal April 2023 telah merilis perakiran awal musim kemarau yang menyatakan bahwa
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Salah satu produsen teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era

0: disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda, menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
2: Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar persediaan air kita cukup.

0: Aduh. Hei, asap apa ini? Aduh, bau lagi. Ih, sepertinya ada yang bakar sampah ini nih. Aduh, bikin polusi saja nih. Aduh, ternyata kau nih Lita yang bakar sampah nih, kan?
1: Iya. Kenapa? Kau terganggu, kan?
0: Aduh, Lita, ini bukan terganggu lagi. Tapi sangat amat terganggu. Kau lihat nih. Ini nih. Akibat kau bakar sampah sembarang tuh, jadinya polusi udara. Sani nafas sesak sekali dari tadi nih, Lita,
1: Jadi, saya harus bagaimana dengan sampah-sampah?
0: Aduh, Lita, kau ini macam tidak rasa bersalah nih. Mudah sekali, Lita. Tidak harus dengan cara bakar sampah begini. Ini nih bikin polusi udara, Lita. Kau dengar baik-baik. Yang pertama tuh, kau pisahkan sampah itu sesuai jenisnya. Yang organik dengan anorganik. Ini nih untuk mempermudah kau memisahkan sampah rumah tangga yang kita hasilkan setiap hari. Lalu Lita, barang-barang bekas ini nih, seperti kaleng contohnya. Ini kau bisa buat jadi pot. Atau baju bekas. Baju bekas ini nih tidak harus kau bakar. Kau bisa buat jadi keset. Lalu contoh yang kedua Lita. Barang-barang bekas yang masih bisa kita pakai itu, kita bisa daur ulang, bisa jadi barang-barang yang baru dan ekonomis dan juga bermanfaat. Contoh, kau bisa buat keranjang dari kumpulan bungkus kopi. Lalu cara yang ketiga nih, kau dengar baik-baik ya. Kau bisa jadikan sampah-sampah ini jadi pupuk kompos daripada kau bakar. Jadikan sisa-sisa bahan makanan, daun-daun, itu bisa jadi pupuk kompos untuk tanaman kita. Dan yang terakhir itu Lita, kau buang sampah dengan benar di tempat pembuangan. Daripada kau buru-buru bakar seperti ini nih. Hei Tuhan nih, kau supaham tuh Lita?
1: Sudah, supaham. Kenapa kau samsani air nih?
0: Kau baju terbakar tuh ya Lita. Aduh, Lita, bisa tidak rasa nih Lita.

0: salah satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
0: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
4: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

Membakar sampah rumah tangga sepertinya menjadi suatu yang lumrah karena tujuannya menghilangkan sampah. Namun, ternyata alih-alih menyelesaikan persoalan sampah, tindakan membakar sampah justru menimbulkan cukup banyak keburukan. Tidak hanya berbahaya bagi kesehatan manusia, membakar sampah juga berdampak buruk terhadap lingkungan. Dikutip dari Alo Dokter, ada beberapa langkah yang bisa diterapkan agar bisa menghindari bahaya membakar sampah. Yang pertama, mengurangi sampah dengan memilih produk dalam satu kemasan yang besar daripada dalam kemasan plastik kecil. Kemudian, memilih produk yang bisa diisi dan didaur ulang daripada produk yang hanya sekali pakai. Yang kedua, menggunakan kembali barang-barang yang masih bisa dimanfaatkan. Mendonasikan barang-barang yang sudah tidak lagi dibutuhkan seperti pakaian, buku, atau furnitur. Ketiga, mengolah kembali sampah organik menjadi kompos, misalnya sampah yang dihasilkan dari dapur. Keempat, membuang sampah melalui petugas tempat pemrosesan akhir TPA, jika tidak bisa mengolah sampah sendiri. Untuk melindungi diri sendiri, keluarga, dan orang lain dari bahaya membakar sampah, hindari membakar sampah mulai sekarang dan lakukan cara-cara sederhana ini secara konsisten. Dengan demikian, udara akan tetap bersih dan segar untuk dihirup. Namun, bila terlalu sering terpapar asap pembakaran sampah di sekitar lingkungan dan mengalami keluhan kesehatan, jangan ragu untuk memeriksakan diri ke dokter.

0: salah satu produknya untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Meskipun sering dianggap serupa, sebenarnya cuaca dan iklim mempunyai pengertian yang berbeda. Apa yang membedakan istilah cuaca dan iklim? Berikut kami sampaikan untuk Anda. Cuaca merupakan keadaan atmosfer jangka pendek di sudut dunia tertentu. Parameter seperti kelembapan, suhu, kecepatan angin, tekanan atmosfer, dan jarak pandang adalah faktor yang membantu menentukan cuaca pada saat tertentu. Dengan kata lain, cuaca tidak berlangsung lama. Bisa berlangsung dalam hitungan menit, jam, atau hari saja. Jika kita bertanya, apakah hari ini akan turun hujan? Itu kita sedang mempertanyakan cuaca. Sementara iklim, pada dasarnya mencerminkan rata-rata dan tren cuaca jangka panjang suatu daerah dan ditetapkan dengan pengamatan yang cermat. Jika dilihat dalam perbedaan skala, dapat dikatakan bahwa iklim jauh lebih lambat untuk berubah daripada cuaca. Namun perubahan memang terjadi. Jika rata-rata semua iklim dunia membentuk apa yang para ilmuwan ketahui, yaitu iklim global, hal ini bertanggung jawab untuk berevolusi dan berfluktuasi dari waktu ke waktu.

Masalah kekeringan adalah salah satu peristiwa yang kerap kali terjadi dan dirasakan oleh masyarakat Indonesia, khususnya di NTT, terutama saat musim kemarau panjang. Akibatnya warga kesulitan air bersih baik untuk keperluan minum, pertanian, kebersihan, atau keperluan lainnya. Menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi saat kekeringan tiba. Yang pertama adalah membangun embung. Membangun embung atau waduk dengan skala besar bisa menjadi salah satu solusi. Sebab selain bisa menampung debit air yang cukup besar, embung juga bisa menjadi wadah air bersih ketika sewaktu-waktu kita mengalami kekeringan. Yang kedua, memperbaiki saluran irigasi. Jika sungai kering dan hujan tidak kunjung datang, saluran irigasi menjadi penting untuk dimanfaatkan kalau musim kemarau panjang tiba. Setidaknya, saluran irigasi yang bagus bisa menampung untuk kebutuhan bersih-bersih kita. Yang ketiga, membuat ruang terbuka hijau dengan menanam banyak pohon. Menanam banyak pohon dapat mengantisipasi kekeringan, sebab pepohonan dapat menyerap air. Yang keempat, antisipasi pendangkalan waduk atau sungai. Memperdalam waduk atau sungai yang sudah dangkal menjadi salah satu alternatif. Sehingga dengan semakin dalamnya sungai atau waduk, air akan tertampung baik dari curah hujan maupun dari sumber mata air. Dan yang terakhir adalah hemat air. Perilaku hemat air juga penting. Kita sering menghambur-hamburkan air, padahal saat musim kemarau, air sangat penting. Makanya, kita perlu hemat air agar persediaan air kita cukup.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradaban teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Atau normal. Artinya, gunung api tidak memperlihatkan adanya kelainan yang membahayakan. Level 2. Waspada. Di level ini, aktivitas gunung api mengalami kelainan baik secara visual maupun instrumental dan gejala vulkanik lainnya. Level 3, siaga.
1: Pendengar Pro 1 RRI dari manapun Anda berada, pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda untuk mendengarkan warta berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.

0: KT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari beranda depan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Tambua menyampaikan Warta NTT Sore, Selasa 13 Oktober 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur, beberapa hari terakhir. Antrean dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Pemda Belu dan DPRD sepakati ranperda APBD tahun anggaran 2026. Warta berita selengkapnya bersama saya, Yanti Kima. Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrean dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Laporan Nikolaus Makomeli.
2: Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrean dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Supervisor SPBU Gatot Subroto Kilometer 3, Dorothy Agusa kepada RRI, Senin 12 Oktober 2026 mengatakan, pasokan Pertalite dari Depo ND belum sesuai dengan letter order, LO atau permintaan SPBU. Menurutnya, dalam kondisi normal, SPBU Gatot Subroto mengajukan kebutuhan Pertalite sebanyak 16 ribu liter per harinya. Dorothy menjelaskan, akibat keterbatasan stok, SPBU Gatot Subroto hanya menerima pasokan Pertalite sebanyak 8 ribu liter. Jumlah tersebut hanya setengah dari kebutuhan harian yang diajukan SPBU.
3: Kita untuk penebusan, kita tetap seperti biasa normal, penebusan setiap hari itu 16 ribu liter. Cuma memang dari Depot memberikan stok ke kami itu 8 ribu. Kemarin di hari Sabtu itu memang penyalurannya dari Maumere karena konfirmasi dari Depot stoknya kritis sehingga alih suplai dari Maumere. Jadi kita terima 16.000. Jadi LO sekarang kita punya LO ready itu masih ada 16.000 liter, tapi ini hari yang masuk dari Depot ND kasihnya 8.000 liter.
2: Meski pasukan Pertalite terbatas, Dorothy menyampaikan bahwa BBM jenis lain seperti Pertamax masih tersedia. Namun, keterbatasan Pertalite di tengah tingginya permintaan masyarakat turut memicu antrian kendaraan di sejumlah SPBU di kota ND. Sementara itu, Yefta, salah seorang warga, berharap pihak terkait memberikan perhatian terhadap ketersediaan BBM yang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian. Ia berharap pasokan BBM dapat kembali lancar sehingga antrian yang menyita waktu bisa diminimalisir dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
4: Kedepannya,
2: berdasarkan pantauan RRI, antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 serta roda 4 jenis pickup serta lainnya mengular sepanjang jalan Gatot Subroto pada Senin 12 Oktober 2026. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Kelangkaan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.

0: Tangkahan BBM jenis Pertalite di sejumlah SPBU Kota Kupang memicu antrian panjang dan mengganggu aktivitas masyarakat. Antrian kendaraan yang mengular di sejumlah SPBU menjadi gambaran nyata betapa sulitnya masyarakat mendapatkan Pertalite dalam beberapa hari terakhir. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD NTT, Winston Rondo, menilai kelangkaan Pertalite bukan sekedar persoalan teknis, tetapi menyangkut kepentingan ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara dalam menjalin ketersediaan energi.
1: Saya melihat kelangkaan Pertalite ini sebagai persoalan sangat serius yang tidak boleh terus berulang. Ini bukan sekedar antrian kendaraan di SPBU, tetapi sudah menyangkut ekonomi rakyat dan tanggung jawab negara menyediakan akses energi yang terjangkau. Coba bayangkan tukang ojek, pedagang kecil, petani, dan pekerja yang harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM. Kalau Pertalite kosong, mereka terpaksa membeli BBM yang lebih mahal. Ini tentu sangat memberatkan.
0: Di sisi lain, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur menjelaskan gangguan pasokan dipicu keterlambatan kapal pengangkut BBM dari kilang Balikpapan.
2: Karena keterlambatan di Balikpapan, kemudian hari Jumat itu belum tiba ke kita hari Sabtu, maka Pertamina hari Minggu yang hari tidak ada pelayanan, juga kemudian dibuka pelayanan. Dan mudah-mudahan boleh dikatakan kelangkaan saat di beberapa kota di Timur mulai hari ini dan seterusnya itu tidak lagi terjadi. Karena sejak hari Sabtu kemarin itu sudah dibongkar di depot Teno itu 6.500 liter.
0: Meski pemerintah menyebut stok BBM mencukupi dan distribusi mulai dipulihkan, masyarakat membutuhkan lebih dari sekedar janji pasokan kembali normal. Pemerintah dan Pertamina harus memastikan Pertalite benar-benar tersedia di SPBU, sebab ketika BBM sulit diperoleh, yang paling merasakan dampaknya adalah rakyat kecil yang menggantungkan hidup pada setiap liter bahan bakar. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Beralih ke berita selanjutnya.

0: selengkapnya Wiwin Ngari.
1: Masyarakat mengeluhkan terkait panjangnya antrian pada BBM subsidi Pertalite di hampir seluruh Pertamina di Kota Kupang. Andalonga, salah seorang yang turut mengantri di Pertamina Pasir Panjang kepada RRI menjelaskan bahwa dirinya mengantri selama 1 jam dan menemukan oknum-oknum nakal yang membeli dengan double tanki, khususnya kendaraan roda 2.
2: Beta antri di sini semua 1 jam lebih. Itu pun di belakang beta antri lebih panjang lagi. Ini belinya sudah dari beberapa hari terakhir, jangan tahu alasannya apa, tapi ini Pertalite. Sekarang susah, tambahlah kadang ketemu oknum dong, terus pakai double tanki le.
1: Menjawab permasalahan dan menghindari berita simpang siur atau hoax, pihak Pertamina dalam konferensi pers di kantor Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral, diwakilkan Sales Branch Manager NTT Muhammad Ali Uraidi menjelaskan, kelangkaan disebabkan oleh keterlambatan kapal masuk. Ali menjelaskan saat ini kapal yang membawa BBM telah sampai di Tenau Kupang dan dipastikan Pertalite akan kembali normal.
3: Ada kapal masuk di keterlambatan kapal, jadi kapal tiba di depot Pertalite sampai Sabtu. Nah, biasanya itu kan kalau depot itu kan kita hari Minggu libur ya. Nah, jadi kami koordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah kabupaten. Kami berupaya hari Minggu tetap buka penyaluran untuk membantu distribusi BBM ini sampai kepada masyarakat, mulai dari kota sampai dengan kering. Jadi secara umum tadi bisa ditanyakan apakah stok mencukupi, insya Allah, alhamdulillah stok mencukupi. Jadi masyarakat masih ini disampaikan juga, tidak perlu panik buying, cukup membeli secara normal saja di Ijab, karena stok kami pastikan di seluruh SPBU, khususnya Kota Kupang ya, tersedia. Tadi disampaikan Pak Kadis 248.000, mungkin akan kami tambah lagi menjadi sekitar 270.000 sampai 280.000.
1: Pihak Pertamina berharap agar masyarakat bisa secara bijak membeli BBM sesuai kebutuhan, serta berjanji bersama dengan pemerintah provinsi dan kota akan menindaklanjuti oknum nakal yang membeli BBM dengan double tanki serta penjual eceran ilegal. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemda Belu dan DPRD sepakati ranperda APBD tahun anggaran 2026.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten Belu menyelesaikan pembahasan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD tahun anggaran 2026 dalam sidang paripurna. Pelaksanaan sidang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Belu Theodorus Manihitu Juang, Wakil Ketua 1 DPRD Januria Awal Deberek, Wakil Ketua 2 DPRD Antonius Jagakota yang turut dihadiri Bupati Belu Willy Boruslai, Forkopimda bersama jajaran pemerintah daerah dan anggota DPR. Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Belu Theodorus Manihitu Juang menyampaikan melalui sinergi dan komitmen untuk arah pembangunan Kabupaten Belu, semua proses persidangan dari awal pembukaan hingga penutupan berjalan dengan baik sesuai agenda-agenda yang telah ditetapkan. Fibu Juang, sapaan hangat Ketua DPRD, menjelaskan selama masa persidangan DPR bersama

0: Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Politisi PDIP ini menambahkan pembahasan ketiga rapenda tersebut melalui berbagai dinamika yang menyita perhatian, konsentrasi, dan waktu. Namun seluruh proses ini dilalui dengan komitmen bersama untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Belu.
1: Yaitu peraturan daerah tentang pembangunan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
0: Sementara itu, Bupati Belu Widjo Burslai menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPR yang telah bekerja dengan pemerintah daerah dalam menyelesaikan 3 rangkaian agenda persidangan dari pembukaan sidang hingga penutupan. Ia menjelaskan dari 3 raperda yang telah dibahas dan dievaluasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, 2 ranperda dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, yakni perda tentang perubahan APBD Kabupaten Belu tahun anggaran 2026 dan perda tentang perubahan ketiga atas perda nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. Adapun ranperda tentang perubahan kedua atas perda Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah akan ditetapkan setelah melalui evaluasi Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2: Pula dilakukan evaluasi oleh Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur serta telah disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah yang terdiri dari A. Pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu tahun anggaran 2026. B. Pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Belu tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah. C. Pelaksanaan peraturan daerah tentang perubahan kedua atas peraturan daerah Kabupaten Belu nomor 1 tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Terhadap ketiga rancangan peraturan daerah tersebut, 2 di antaranya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah, yakni rancangan peraturan daerah tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Belu tahun 2026 dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Belu tentang perubahan ketiga atas perubahan daerah Kabupaten Belu nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah.
0: Pesan ini Bupati Belu Widjo Burslai juga mengajak seluruh komponen masyarakat dan pemangku kepentingan untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah sesuai ketentuan yang berlaku dan mengharapkan kerjasama yang telah terjadi terus terpelihara demi mendukung pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristendi Mau melaporkan.

0: menanam, warga tani Kelurahan Umanen Belu menyiapkan lahan budidaya pertanaman cabai 8.000 bibit.
1: Musim tanam 1 MT1 2026, warga tani yang ada di wilayah Kelurahan Umanen Kabupaten Belu mulai menyiapkan lahan tanam. Seperti halnya yang dilakukan warga Kelurahan Umanen Bapak Yosef Suni menyiapkan lahan tanam, setelah turun hujan lahan yang ada kemudian bisa ditanami. Aktivitas bajak lahan kering menggunakan mesin traktor singkal atau rotari. Cukup praktis, bajak lahan menjadi lebih gembur dan membuat bedengan cukup membantu kerja petani. Dikonfirmasi RRI Selasa 13 Oktober 2026, Yosef Suni mengatakan lahan garapan yang ada di sekitar pekarangan rumah dengan cakupan luas sekitar 30-an are ini akan ditanami pertanaman cabai. Ia mengatakan untuk kendala masih sebatas hama penyakit dan juga cara perawatan. Biasanya serangan hama patik dan kutu loncat pada pertanaman cabai diantisipasi dengan obat pestisida.
2: Kita kali saya tanam cabai saja. Nah, cabai sekarang serangkan dia punya musa, saya sudah beli, tinggal saja isi. Di tanam setelah isi, kita mulai isi. Simpan dia punya bibit, mulai sudah. Tinggal saja ini. Ini tinggal saja saya kutu musa. Kita buat pembibitan. Nah, sekarang ada lagi polybag. Lahan ini paling dia sekitar 30 are. Are saya sudah hitung itu, dia jarak tanamnya sekitar 40, paling kurang 40 cm. Dia sekitar 8.000-an. 8.000-an pun kita tidak boleh tanam sekalian.
1: Hama yang paling dikhawatirkan?
2: Hama yang dikhawatirkan itu patek itu. Hmm. Patek dengan itu kutu loncat, tapi setelah itu saya sudah cek di Google dan sebagainya dengan teman-teman lain. Ternyata untuk mencegah ada obatnya. Soal cabai, kalau musim kita tanam di luar musim itu, kalau

0: Sebanyak 17 klub sepak bola mengikuti turnamen Lavo Tanah Cup 2 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Batu Nirwala Kalabahi, Kabupaten Alor. Turnamen ini menjadi ajang kompetisi bagi klub-klub lokal sekaligus ruang pertemuan masyarakat melalui olahraga sepak bola. Wakil Bupati Alor Rocky Winario mengatakan, tingginya antusiasme warga masyarakat terhadap sepak bola perlu didukung dengan penyelenggaraan kompetisi yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan para pemain agar menjaga sportivitas, menghormati keputusan wasit, serta menghindari tindakan yang dapat mengganggu keamanan selama pertandingan berlangsung.
1: Semua terhadap pembinaan olahraga, khususnya sepak bola, juga menjadi wadah pemerat persaudaraan dan persatuan masyarakat. Sepak bola bukan sekedar olahraga di bumi Nusa Kenari. Ini adalah hiburan rakyat yang mampu menyatukan perbedaan dan tempat bertemunya masyarakat dari berbagai kampung, desa, dan kecamatan di lapangan hijau. Kita bersaing tetapi di luar lapangan kita tetap bersaudara.
0: Wakil Bupati Alor menilai penyelenggaraan turnamen sebelumnya yang berlangsung aman menjadi salah satu alasan untuk terus mendorong kegiatan olahraga di daerah. Menurutnya, kompetisi sepak bola tidak hanya mengukur kemampuan tim, tetapi juga membangun kedisiplinan, kerjasama, dan sikap saling menghargai antar pemain maupun pendukung.
1: Selama beberapa waktu pertandingan yang diadakan di Gor selalu aman. Terima kasih untuk semua. Dan itu membuat saya selalu semangat untuk mengadakan turnamen-turnamen di Kabupaten Alor.
0: Melalui Lavo Tanah Cup 2 2026, diharapkan klub-klub di Kabupaten Alor memiliki ruang untuk mengembangkan kemampuan dan meningkatkan prestasi. Penyelenggaraan turnamen juga diharapkan dapat menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar lokasi pertandingan. RRI SP Alor, Stefani Ribu melaporkan.
2: Pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Antrian kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrian dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Pemda Belu dan DPRD sepakati ranperda APBD tahun anggaran 2026. Sekian Warta NTT sore ini dari beranda depan NKRI Perbatasan Indonesia Timor Leste. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Yenti Kima mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Perlu kita sadari bahwa Indonesia memang kaya sekali akan budaya, suku, dan keanekaragaman dari Sabang hingga Merauke. Terdapat berbagai budaya dan adat yang unik dari setiap suku dan daerah. Salah satu yang ikonik adalah Desa Wairebo di Manggarai Flores, Nusa Tenggara Timur. Sebuah destinasi menarik di mata wisatawan yang berkunjung ke Flores, Nusa Tenggara Timur adalah Wairebo. Wairebo merupakan nama sebuah desa yang di dalamnya terdapat banyak sekali keunikan. Salah satunya bisa dilihat dari desain rumah dan letaknya yang disebut Rumah Adat Mbaruniang. Rumah Adat Mbaruniang dengan atap berbentuk kerucut. Rumah ini dijadikan tempat untuk rapat petinggi adat sekaligus tempat melakukan ritual. Wairebo mendapat julukan kampung di atas awan karena terletak di ketinggian dan diselimuti oleh kabut. Karena keindahan dan keunikannya, desa ini pernah mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Cintai budaya yang dimiliki bangsa Indonesia, karena ini adalah tanggung jawab kita semua warga negara Indonesia.

0: Di Flores Barat, Nusa Tenggara Timur, kaya akan tarian-tarian adat khas masyarakat setempat. Wilayah Flores Barat melingkupi Kabupaten Ngada, Manggarai Timur, Manggarai, dan Manggarai Barat. Dari sekian banyak tarian adat yang terus ditampilkan oleh masyarakat setempat adalah tarian adat Tiba Meka. Tarian Tiba Meka selalu ditampilkan oleh warga setempat saat menjemput kunjungan tamu-tamu istimewa, baik seorang pejabat maupun wisatawan asing dan domestik, serta berbagai upacara keagamaan seperti saat ada syukuran imam baru di kampung-kampung di seluruh Flores Barat. Bunyi tabuhan gendang dan gong mengiringi para penari, liukan tubuh serta hentakan kaki harus terasi dengan bunyi tabuhan gong dan gendangnya. Para penari sambil menari-nari di depan rombongan, sambil memegang bere atau keranjang lokal sebagai tempat menyimpan daun sirih yang berisi daun sirih muda untuk disuguhkan kepada para tamu nantinya. Dan para penari itu menyuguhkan daun sirih pinang untuk dimakan. Tari ini dimainkan oleh perempuan dan laki-laki dengan busana khas daerah Manggarai Raya. Busana yang digunakan seperti baju mbero, towe songke, bali belo, juga lupa atau sentul untuk simpan cipa, menyimpan kapur, daun sirih dan pinang. Dan tarian ini biasa dimainkan oleh satu pemaka, 4 hingga 6 orang penari, dan 3 penabu. Pemaka merupakan seorang lelaki memegang keris atau parang yang membuka jalan dan mengusir roh-roh halus bagi keselamatan tamu selama berada di rumah. Penabu adalah anggota tarian yang memukul gendang dan gong dengan irama yang khas tentunya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi sore hari ini, Selasa 13 Oktober 2026 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Rizky Setiawan.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat sore Rizky.
2: Selamat sore Kak.
0: Selamat sore. Bagaimana kabarnya sore ini?
2: Alhamdulillah baik Kak.
0: Oke, baik. Silakan Rizky untuk update informasi cuaca sore hari ini. Silakan.
2: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Rizky Setiawan, perakirawan cuaca BMKG Komodo, yang akan menginformasikan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Untuk saat ini, cuaca terpantau cerah berawan hingga berawan tebal. Lalu untuk malam hari dan dini hari diperkirakan cuaca cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2026, untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan. Lalu pada siang hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan di Lembur dan Welat. Lalu pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Dan pada dini hari diperkirakan berawan hingga berawan tebal. Untuk suhu udara berkisar antara 22 hingga 33 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 sampai 21 km per jam. Selanjutnya, perakiraan cuaca perairan sebagai berikut. Kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,4 hingga 0,5 meter. Untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,5 meter. Untuk kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,4 meter. Dan kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,4 hingga 2,1 meter. Untuk arah angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2 meter di perairan Selat Sape bagian selatan. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat sore.
2: Dan selamat sore juga, Kak.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya sen, tuker si sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Chenghua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Alqamah bin Waqas al-Laitsi bahwa ia berkata, aku mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbar, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amal perbuatan tergantung niatnya dan setiap orang akan mendapatkan sesuai yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia cari atau wanita yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya untuk apa yang ia tuju. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah organ yang bekerja setiap hari tanpa henti buat menyaring darah, membuang racun, dan menjaga keseimbangan cairan tubuh. Tapi tahu nggak sih kalau beberapa kebiasaan kita bisa merusak ginjal secara perlahan? Apa saja kebiasaan yang bisa merusak ginjal? Ini kata dokter. Ginjal bisa cepat rusak atau menurun fungsinya kalau kita melakukan kebiasaan ini. Kurang minum air. Ginjal kita bekerja seperti filter cairan yang harus tetap basah supaya bisa menyaring kotoran dengan baik. Bayangkan aja kalau filter ini kering atau tersumbat, jadinya kotoran malah menumpuk dan bikin sistemnya rusak. Nah, kalau kita kurang minum, ginjal jadi kesulitan membuang limbah yang bisa meningkatkan risiko batu ginjal dan memperberat kerjanya. Jadi, kita wajib minum air putih minimal 2-3 liter sehari atau setara dengan 3-5 botol air mineral ukuran 600 ml atau sekitar 10-15 gelas. Kalau pakai botol besar 1,5 liter berarti cukup 1-2 botol sehari. Ingat, jangan mengganti konsumsi air dengan soda atau minuman manis karena justru bisa memperparah beban kerja ginjal. Konsumsi garam berlebihan. Konsumsi garam berlebihan membuat ginjal bekerja ekstra keras untuk membuang natrium. Tetapi jika terlalu banyak, ginjal bisa kewalahan. Akibatnya, natrium menumpuk di dalam darah, menarik lebih banyak cairan dan bikin tekanan darah naik. Tekanan darah tinggi ini bisa merusak pembuluh darah di ginjal sehingga fungsinya lama-lama menurun. Untuk mencegahnya, kita kurangi makan cemilan asin, makanan instan, dan fast food. Sebagai gantinya, gunakan bumbu alami seperti bawang putih, lada, atau rempah-rempah untuk menambah rasa tanpa harus bergantung pada garam. Biasakan juga untuk membaca label nutrisi di kemasan agar kita bisa memilih produk dengan kandungan natrium yang lebih rendah. Memasak sendiri di rumah juga jadi solusi terbaik karena kita bisa mengontrol jumlah garam yang digunakan, sehingga ginjal tetap sehat dan bekerja optimal. Sering konsumsi minuman bersoda dan alkohol. Minuman soda berwarna gelap umumnya mengandung fosfat tinggi, yang jika berlebihan bisa mengganggu keseimbangan mineral dan mempercepat kerusakan ginjal. Sementara itu, soda bening mungkin lebih rendah fosfat, tapi tetap mengandung gula yang tinggi atau pemanis buatan, yang dapat meningkatkan risiko obesitas, diabetes, dan tekanan darah tinggi. Semuanya berkontribusi menyebabkan kerusakan ginjal dalam jangka panjang. Sementara itu, minum alkohol bisa berdampak buruk pada ginjal karena menyebabkan dehidrasi dan memperburuk tekanan darah tinggi. Saat kita minum alkohol, tubuh kehilangan lebih banyak cairan karena alkohol bersifat diuretik yang membuat kita lebih sering buang air kecil. Akibatnya, ginjal harus bekerja lebih keras untuk menyaring darah dan menjaga keseimbangan cairan. Jika dehidrasi

Ibarat mesin yang terus dipaksa bekerja tanpa istirahat, ginjal yang terlalu sering terpapar obat ini bisa mengalami penurunan fungsi. Obat anti nyeri ini juga punya efek samping mengganggu aliran darah ke ginjal, membuatnya sulit menyaring limbah dengan optimal dan dalam jangka panjang bisa menyebabkan gagal ginjal. Untuk menjaga ginjal tetap sehat, gunakan obat pereda nyeri hanya jika benar-benar diperlukan dan sesuai dosis yang dianjurkan dokter. Pola makan tinggi protein dan makanan ultraproses. Konsumsi protein memang penting untuk tubuh, tapi jika berlebihan, terutama dari daging merah dan suplemen protein tinggi, ginjal bisa bekerja lebih keras untuk menyaring produk limbah hasil metabolisme protein. Selain itu, makanan ultraproses seperti sosis, nugget, dan mie instan sering mengandung fosfat dan natrium tinggi, yang bisa mengganggu keseimbangan mineral dalam tubuh dan meningkatkan tekanan darah yang akhirnya bisa mengganggu fungsi ginjal. Agar ginjal tetap sehat, batasi konsumsi daging merah berlebihan dan makanan olahan. Sebagai gantinya, pilih sumber protein yang lebih ramah ginjal seperti ikan, tahu, dan tempe. Jika membutuhkan asupan protein lebih banyak, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi untuk mendapatkan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi tubuh. Terlalu sering minum minuman manis. Minuman manis seperti boba, teh susu kemasan, atau kopi dengan banyak sirup gula bisa meningkatkan risiko diabetes dan obesitas, yang merupakan dua penyebab utama penyakit ginjal kronis. Saat kadar gula darah tinggi terus menerus, ginjal harus bekerja ekstra keras untuk menyaring kelebihan gula dari darah. Jika kondisi ini berlangsung lama, ginjal bisa mengalami kerusakan permanen. Minuman seperti boba sering mengandung gula tinggi. Satu gelas bisa mencapai 40-60 gram gula, jauh melebihi batas harian konsumsi gula yang direkomendasikan oleh WHO, yaitu sekitar 25 gram untuk wanita dan 36 gram untuk pria. Sering menahan buang air kecil. Menunda buang air kecil terlalu sering bisa membuat urin bertahan lebih lama di kandung kemih, yang meningkatkan risiko infeksi saluran kemih atau ISK. Jika infeksi ini tidak teratasi, infeksi bisa menyebar dan naik ke ginjal, bisa menyebabkan pielonefritis, yaitu infeksi ginjal yang bisa merusak jaringannya. Selain itu, kebiasaan ini juga bisa meningkatkan tekanan di dalam ginjal, membuatnya bekerja lebih keras dari seharusnya. Kurang tidur. Saat tidur, tubuh melakukan perbaikan sel-sel termasuk di ginjal. Kurang tidur bisa meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol yang dalam jangka panjang bisa meningkatkan tekanan darah dan merusak pembuluh darah di ginjal. Selain itu, kurang tidur juga dikaitkan dengan gangguan metabolisme glukosa yang bisa mempercepat risiko diabetes, yang jadi salah satu penyebab utama penyakit ginjal kronis. Kebiasaan merokok. Merokok tidak hanya berbahaya bagi paru-paru, tetapi juga bisa merusak ginjal. Nikotin dan bahan kimia lain dalam rokok mempersempit pembuluh darah, mengurangi aliran darah ke ginjal, dan dalam jangka panjang, ini bisa menyebabkan kerusakan ginjal progresif dan meningkatkan risiko tekanan darah tinggi serta gagal ginjal. Terlalu banyak konsumsi makanan tinggi oksalat. Makanan seperti bayam, coklat, beet, kacang-kacangan, dan teh hitam mengandung oksalat, senyawa yang bisa berikatan dengan kalsium dan membentuk batu ginjal. Jika dikonsumsi berlebihan tanpa keseimbangan kalsium yang cukup, oksalat bisa mengendap di ginjal dan meningkatkan risiko terbentuknya batu ginjal. Sebaiknya konsumsi bersama sumber kalsium alami seperti susu, keju, atau yogurt. Karena kalsium bisa membantu mengikat oksalat di usus sebelum mencapai ginjal. Terlalu banyak mengonsumsi minuman berenergi dan kafein. Minuman berenergi dan kopi dalam jumlah besar bisa meningkatkan tekanan darah dan menyebabkan dehidrasi. Kafein yang berlebihan juga bisa memicu peningkatan ekskresi kalsium dalam urin, yang dalam jangka panjang bisa berkontribusi pada pembentukan batu ginjal. Batasi konsumsi kafein hingga tidak lebih dari 400 mg per hari, atau sekitar 4 cangkir kopi. Jika membutuhkan energi tambahan, cobalah tidur yang cukup dan konsumsi makanan bernutrisi sebagai alternatif. Sering menggunakan suplemen herbal dan suplemen tinggi protein tanpa pengawasan. Banyak suplemen herbal yang belum teruji keamanannya bisa mengandung zat beracun bagi ginjal. Selain itu, suplemen protein berlebihan seperti whey protein atau kreatin dalam dosis tinggi bisa memperberat

0: kerja ginjal, terutama bagi mereka yang sudah memiliki masalah ginjal. Sebelum mengonsumsi suplemen herbal atau protein tinggi, konsultasikan dengan dokter atau ahli gizi. Gunakan dalam dosis yang wajar dan seimbang dengan kebutuhan tubuh. Nah, itu dia beberapa kebiasaan yang bisa merusak ginjal kita. Yuk mulai hari ini sayangi ginjal kalian, minum air putih yang cukup dan kurangi konsumsi makanan atau minuman tinggi gula dan natrium mulai hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.
3: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan juga penuh sukacita ya. Nah pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung hari ini. Semoga berbagai aktivitas yang sudah Anda jalani sejak pagi tadi dapat berjalan dengan lancar dan juga apapun yang sudah Anda kerjakan hari ini bisa memberikan hasil yang baik dan juga tidak mengecewakan. Nah pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan pulang dari tempat kerja, tetap berhati-hati ya di jalan, jangan terburu-buru, utamakan keselamatan agar bisa tiba di rumah dengan selamat dan juga berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Sementara itu untuk Anda yang masih sibuk bekerja atau baru saja memulai shift malam, tetap semangat ya. Semoga pekerjaan yang Anda jalani berjalan dengan lancar, tubuh tetap sehat dan juga energi tetap terjaga. Untuk Anda juga yang sudah menyelesaikan seluruh kesibukan hari ini, nah sekarang saatnya memberikan sedikit ruang untuk diri sendiri begitu ya. Silakan bersantai, menikmati sejangkir kopi atau teh hangat, berkumpul bersama keluarga atau hanya sekadar duduk menikmati suasana sore begitu ya. Apalagi kalau kita berbicara tentang Labuan Bajo, mendengar suasana sore dengan semilir angin yang menyapa, langit yang perlahan berubah warna ya, dan udara yang mulai terasa lebih sejuk, tentu menjadi momen yang menyenangkan untuk dinikmati. Kadang-kadang setelah seharian sibuk mengejar pekerjaan dan juga menyelesaikan berbagai tanggung jawab, kita hanya membutuhkan waktu sejenak untuk berhenti, menarik napas, dan juga mensyukuri apa yang sudah kita lalui hari ini. Karena ingat mendengar, kita boleh sibuk mengejar banyak hal dalam hidup, tetapi jangan sampai lupa menikmati hal-hal sederhana yang juga membawa kebahagiaan. Nah, mendengar sambil menikmati suasana sore Anda, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo karena saya Yulin Amul akan terus hadir menemani waktu santai Anda dengan sajian musik dan juga informasi yang menarik ya. Semoga sore ini membawa ketenangan, kehangatan dan juga senyum untuk kita semua dimanapun Anda berada. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar. Masih bersama saya Yulin Amulia yang masih menemani Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini. Untuk edisi hari ini Selasa ya, 13 Oktober 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi pertama yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Bank Sampah Cilingko Manggarai Barat terima 10 jenis sampah bernilai ekonomi. Nah pendengar RRI dimanapun Anda berada, berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, Bank Sampah Cilingko yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima sekitar 10 jenis sampah yang memiliki nilai ekonomi mulai dari botol kaca, botol plastik, hingga kaleng aluminium. Direktur Bank Sampah Cilingko Miranda mengatakan jenis sampah yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan juga mitra pembeli atau off-taker. Saat ini pihaknya bekerja sama dengan Kole Project untuk menyalurkan sampah yang telah dikumpulkan. Adapun jenis sampah yang diterima meliputi botol kaca, berbagai jenis, botol plastik, PET, ember plastik, kaleng besi, kaleng susu, kardus, botol, tutup botol ya maksud kami, dan juga kaleng aluminium. Pendengar, guna mendukung pengumpulan sampah, Bank Sampah Cilingko ya menggelar kegiatan Selasa Setor Sampah yang dilaksanakan setiap sore. Nah, kegiatan ini menjadi kesempatan bagi nasabah untuk menyetorkan sampah yang telah dipilih agar dapat ditimbang dan juga dikelola sesuai jenisnya. Miranda menjelaskan kondisi sampah saat disetorkan turut memengaruhi nilai jual. Botol plastik yang sudah dipisahkan dari tutup dan juga label memiliki harga berbeda dibandingkan botol yang masih tercampur dengan bagian tersebut. Karena itu, Bank Sampah Cilingko tidak hanya berfokus pada pengumpulan sampah ya, tetapi juga mendorong masyarakat melakukan pemilahan sejak dari rumah. Dengan pemilahan yang tepat, sampah yang masih memiliki nilai ekonomi dapat dimanfaatkan secara optimal. Menurut Miranda, harga sampah tidak selalu tetap karena mengikuti permintaan pasar ya. Perubahan harga dari mitra pembeli dapat terjadi dalam waktu singkat sehingga bank sampah menyesuaikan harga berdasarkan kondisi saat transaksi. Bank Sampah Cilingko begitu ya, mulai melakukan pengumpulan sampah pada akhir Juni 2026 dan diresmikan pada tanggal 7 September 2026. Hingga saat ini bank sampah tersebut telah mengelola sebanyak 1,93 ton sampah dengan jumlah 97 nasabah yang mayoritas berasal dari lingkungan DLH Manggarai Barat. Selain mengembangkan pengelolaan sampah di lingkungan perkantoran, DLH Manggarai Barat juga mulai melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Warga yang ingin menyetorkan sampah dapat langsung ke Bank Sampah Cilingko meskipun layanan penjemputan sampah dari rumah belum tersedia. Melalui program tersebut, DLH Manggarai Barat berharap semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam pemilahan sampah sehingga sampah yang masih bernilai ekonomi dapat didaur ulang atau dijual dan juga berakhir di tempat pembuangan akhir. Baik, mendengar informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id dan juga jangan lupa untuk ikuti akun sosial media terverifikasi kami RRI SP Labuan Bajo baik di Instagram maupun di TikTok. Dan pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Lawan Bajo 91,7 FM.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: RRI Digital. Dengan tampilan baru. Berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Bro 1, kanal informasi dan inspirasi. Bro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo sore hingga menjelang malam ini, mendengar. Untuk edisi hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar, saya Yulian Amul masih menemani Anda hingga saat ini, dan kami masih menghadirkan berbagai informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi kedua yang akan kami hadirkan untuk Anda masih datang dari Manggarai Barat ya, yaitu terkait Bank Sampah Cailingco. Manggarai Barat kelola 1,93 ton sampah sejak Juni 2026. Pendengar, berdasarkan informasi yang sudah kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, yaitu Bank Sampah Cailingco yang dikelola Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mengelola sampah sebanyak 1,93 ton sampah sejak mulai beroperasi pada akhir Juni 2026. Direktur Bank Sampah Cailingco, Miranda, mengatakan program tersebut berawal dari inisiatif penerapan konsep Eco Office atau kantor ramah lingkungan di lingkungan DLH Manggarai Barat. Kegiatan pengumpulan sampah awalnya hanya melibatkan pegawai dinas sebelum dikembangkan untuk menjangkau nasabah dari luar instansi. Bank Sampah Cailingco diresmikan pada 7 September 2026 dengan dukungan United Nations Development Program dan juga PT Chatra Indonesia melalui platform Duitin. Hingga saat ini Bank Sampah Cailingco telah memiliki 97 nasabah yang mayoritas berasal dari pegawai DLH termasuk tenaga harian lepas dan juga petugas lapangan. Selain itu, sosialisasi juga mulai dilakukan kepada masyarakat, salah satunya melalui kelompok doa diwenahi. Dalam kegiatan tersebut, masyarakat termasuk anak-anak diperkenalkan dengan pemilihan sampah, serta diajak menabung sampah yang memiliki nilai jual. Selain itu, Miranda menyampaikan bank sampah tersebut saat ini menerima sekitar 10 jenis sampah, diantaranya botol kaca, botol plastik, ember plastik, kaleng besi, kaleng susu, kardus tutup botol, dan juga kaleng aluminium. Jenis sampah yang diterima disesuaikan dengan kebutuhan mitra pembeli atau off-taker. Saat ini, Bank Sampah Cailingco bekerja sama dengan Kole Project untuk menyalurkan sampah yang telah dikumpulkan. Menurut Miranda, pemilahan sampah sejak dari rumah menjadi hal yang penting karena dapat memengaruhi nilai jual. Sampah yang sudah dipisahkan dari tutup label dan juga kotoran tertentu dapat memiliki harga lebih tinggi dibandingkan sampah yang sudah tercampur. Kendati demikian, harga jual sampah belum dapat ditetapkan secara permanen karena mengikuti permintaan pasar dan harga dari mitra pembeli. Sebagai contoh, harga sejumlah jenis botol kaca dihitung per buah, sedangkan botol plastik dan kaleng aluminium dihitung berdasarkan berat. Guna memperluas jangkauan pelayanan, DLH Manggarai Barat juga telah membentuk satu unit bank sampah di Desa Pasir Panjang. Sampah dari unit tersebut nantinya disalurkan kepada mitra pembeli yang sama. Miranda mengatakan Bank Sampah Cailingco diharapkan menjadi proyek percontohan bagi organisasi perangkat daerah dalam mengembangkan pengelolaan sampah di lingkungan kerja masing-masing. Pendengar, saat ini masyarakat yang ingin menyetorkan sampah dapat langsung mendatangi Bank Sampah Cailingco. Namun, layanan penjemputan sampah dari rumah belum tersedia karena keterbatasan operasional. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pendengar yang ingin cek informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: Al-Qisah di Kerajaan Corona.
1: Prajurit, apakah kalian sudah menyebarkan Omikron dari kerajaan kita ke seluruh jagat?
2: Sudah, Tuanku Raja.
1: Bagus, bagus.
2: Tapi Tuanku, sepertinya para manusia sudah tahu cara menangkal virus varian baru yang kita sebarkan, Tuanku. Mereka rajin memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, dan bahkan hampir semua sudah divaksin, Tuanku.
3: Tuanku Raja, ampun Tuanku.
1: Hei, ada apa kau berlari ketakutan, Permaisuri?
3: Celaka, Tuanku Raja, celaka. Kerajaan kita diserbu vaksin corona, Tuanku.
1: Apa? Celaka, kita semua akan binasa.
0: Kerajaan corona hancur oleh vaksin. Manusia yang rajin cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

0: flow right here.
1: Du du du du du du du du du du.
2: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
2: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
3: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
2: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
4: Dilipat aja deh, biar muat nih.
2: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
4: Kenapa sih? Kan biar praktis.
5: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, dan masih bersama saya Yulin Amul yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi hari ini ya, Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar, informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait Satuan Lalu Lintas Polres Manggarai Barat mengedukasi 145 siswa dan juga guru sekolah dasar Katolik Uwai Medu, Labuan Bajo tentang keselamatan berlalu lintas pada Sabtu 10 Oktober 2026. Kegiatan yang dilaksanakan melalui unit keamanan dan keselamatan tersebut berlangsung di Aula SDK Uwai Medu pukul 7.30 hingga pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Edukasi ini diintegrasikan dengan program kerja Gerakan Pramuka Gugus depan SDK Uwai Medu. Kasat Lantas Polres Manggarai Ibtu Nadira Bella Safira mengatakan edukasi tersebut bertujuan untuk menanamkan pemahaman tentang keselamatan berlalu lintas sejak usia dini. Dalam kegiatan tersebut, personel unit Kamsel memberikan materi mengenai pengenalan rambu lalu lintas dan juga pentingnya penggunaan helm berstandar SNI serta sabuk pengaman. Para siswa juga diajarkan tata cara aman saat berangkat dan pulang sekolah. Guna memudahkan pemahaman siswa, petugas menggunakan video animasi interaktif dan juga memperkenalkan konsep 5 kebiasaan cerdas dalam berlalu lintas. Materi tersebut juga mencakup perbedaan perilaku aman dan tidak aman saat berada di jalan raya. Lebih lanjut lagi, Ibtu Nadira mengatakan edukasi sejak dini diharapkan dapat membentuk anak-anak menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, sekaligus mendorong mereka mengingatkan keluarga dan juga lingkungan sekitar untuk mematuhi aturan. Ia juga menekankan pentingnya peran orang tua dan juga guru dalam mengawasi anak-anak saat berada di jalan raya, serta memberikan contoh perilaku berlalu lintas yang aman. Menurutnya, kegiatan edukasi di sekolah menjadi salah satu upaya mendekatkan kepolisian dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis. Pihak sekolah pun menyambut baik kegiatan tersebut karena dinilai mendukung pembentukan karakter dan juga kedisiplinan siswa. Kegiatan ditutup dengan diskusi interaktif, sesi tanya-jawab, serta penyerahan materi imbauan keselamatan berlalu lintas kepada pihak sekolah. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi aktual lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

0: cantik, kalau ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat 1.2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.
11: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
12: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya yang akan kami hadirkan untuk Anda terkait pembangunan jembatan Kaliwai Lembor 2 di Desa Ngancar, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, telah mencapai progres 66% pada Minggu 11 Oktober 2026. Jembatan gantung sepanjang 40 meter tersebut menghubungkan Desa Pong Majok, Dusun Dempol dengan Desa Ngancar, Dusun Pong Sepang, Kampung Bua.

0: merupakan bentuk dukungan terhadap penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan oleh masyarakat. Menurutnya, keberadaannya, jembatan tersebut diharapkan dapat menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, dan sosial masyarakat, khususnya warga dari kedua desa yang terhubung melalui jalur tersebut. Pembangunan jembatan Kaliwelembor 2 menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan konektivitas antara wilayah di Kecamatan Lembor. Dan pendengar, pemantauan secara berkala dilakukan untuk mendukung kelancaran pengerjaan hingga pembangunan jembatan dapat diselesaikan. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami RRI SP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek nggak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok ngegaung sih?
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk,
3: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
4: Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
4: Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
6: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Eh, elo-elo, Bu Yuang, banyak panik, Bu.
8: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?
1: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini, pendengar, untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi seputar kesehatan ke ruang dengar Anda ya, yang dimana tanaman Wijaya Kusuma dikenal sebagai salah satu tanaman hias dengan bunga yang indah dan memiliki keunikan tersendiri. Bunga berwarna putih berwarna putih ya, tersebut umumnya mekar pada malam hari dan juga mengeluarkan aroma harum, sehingga tanaman ini kerap dijuluki sebagai ratu malam. Keunikan waktu mekarnya bunga membuat Wijaya Kusuma menarik perhatian para pecinta tanaman hias. Selain keindahannya, tanaman ini juga telah dikenal dalam pengobatan tradisional di sejumlah masyarakat. Dilansir dari penelitian yang dipublikasikan di Science Direct, telah digunakan secara tradisional di Indonesia, antara lain, untuk membantu perawatan luka. Nah, sejumlah penelitian juga menemukan adanya potensi aktivitas antioksidan, antimikroba dan juga antiinflamasi dan bagian tanaman tersebut. Dari bagian tanaman tersebut ya maksud kami. Dan salah satu aspek yang menarik perhatian peneliti adalah kandungan senyawa bioaktif dalam Wijaya Kusuma. Senyawa-senyawa tersebut diteliti karena berpotensi memiliki aktivitas biologis termasuk aktivitas antioksidan. Nah, antioksidan berperan dalam membantu melindungi sel dari dampak radikal bebas. Namun, keberadaan aktivitas antioksidan dalam ekstra tanaman tidak serta-merta berarti tanaman tersebut dapat digunakan sebagai obat untuk mencegah atau mengatasi penyakit pada manusia. Karena itu, berbagai hasil penelitian mengenai Wijaya Kusuma masih perlu dilihat sesuai konteksnya. Sebagian penelitian dilakukan melalui pengujian ya, laboratorium maupun pada hewan, sehingga belum dapat disamakan dengan bukti klinis pada manusia. Nah, pendengar, terlepas dari potensi penelitian tersebut, daya tarik utama Wijaya Kusuma tetap terletak pada bunganya. Bunga yang mekar pada malam hari memberikan pengalaman tersendiri bagi pemilik tanaman maupun orang yang melihat secara langsung. Tanaman ini juga menarik karena bentuk batangnya yang dipilih dan kemampuannya menghasilkan bunga berukuran cukup besar. Saat mekar, bunga putihnya tampak mencolok, terutama ketika diamati pada malam hari. Karakter tersebut membuat Wijaya Kusuma banyak dipelihara sebagai tanaman hias sekaligus menjadi salah satu tanaman yang menarik untuk dikoleksi. Bagi masyarakat, Wijaya Kusuma dapat tetap dinikmati sebagai tanaman hias tanpa harus terburu-buru mempercayai berbagai klaim kesehatan yang belum memiliki bukti klinis kuat. Jika ingin menggunakan tanaman herbal untuk tujuan pengobatan, konsultasi dengan tenaga kesehatan tetap menjadi langkah yang paling aman. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi pendengar, untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id. Dan jangan lupa untuk ikuti akun media sosial terverifikasi kami di RRISP Labuan Bajo, baik di Instagram maupun di TikTok. Dan pendengar, tetap stay tune karena tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami akan menghadirkan Warta Berita Nasional bersama Pro 3 RRI Jakarta. Selamat menantikan.

0: Jadi arisannya gimana bulan
1: ya, cepet tarik dong, pasti aku yang menang loh. Dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
1: Saya juga anak-anak loh. Udah apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang, remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Aku gak apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar. Seperti masa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fadra. Ibu deh tebaik afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau bu udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin mama.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id. Sumber

0: Bu, besok jadi toh orang mau berangkat ke puskesmas antar anak-anak vaksin.
1: Ya nanti dulu toh, kan masih anak-anak kok sudah disuntak, suntik, suntak, suntik. Apa ora bahaya toh itu? Kalau ada efek sampingnya, terus piye coba?
0: Ah, ibu ini bagaimana? Dia gak pernah mau Uni TV, sampingnya gak tahu kalau vaksin anak itu aman. Mari kita kasih tunjuk dulu tuh video Ibu Nadia ya.
1: Bu Nadia iku sapa toh?
0: Itu Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, tolong dengar dulu ya.
2: Efek samping sangat minim, terutama hanya sakit di tempat suntikan, tidak ada efek samping yang berat ya, yang terjadi selama subjek penelitian anak diberlakukan.
1: Oh, jadi aman toh. Ya sudah, besok ibu jemput saya 7:30 ya, biar kita nggak telat.
0: Tadi nolak-nolak, sekarang ngatur-ngatur.
3: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
4: Satu per dua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
6: Sambo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
3: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
6: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
3: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampaikan ke Menpan RB ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita ya.
2: Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi, kepada investor dari dalam maupun luar negeri.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Kementerian Komunikasi dan Digital menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026. Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026, saya Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Sugadi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Langsung saja kalau bisa.
4: Presiden Prabowo Subianto ingin polisi hutan ditambah hingga 70 ribu personil untuk menjaga hutan Indonesia agar tidak terbakar. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan polisi hutan untuk membantu memitigasi agar kebakaran hutan dan lahan atau karhutla tidak terulang. Presiden Prabowo Subianto meminta agar TNI dan Polri membantu memberikan pelatihan dan pendidikan untuk calon polisi hutan. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta.
1: Tolong sampaikan ke Menpan RB, ya, kalau memang saya minta 70 ribu polisi hutan, itu karena ada maksud untuk menjaga hutan-hutan kita, ya. Iya, ya. Oke. Oh, dari Kemenhut yang hanya 20 ribu se... Ya, kalau enggak, ya minta dilatih lah oleh polisi atau oleh tentara, namanya aja polisi hutan, iya kan? Kapolri nanti bisa bantu ya, didik polisi hutan ya. Iya, alam kita berat, tapi dari ratusan ribu, berapa minggu lalu kita sekarang di bawah 1000, saya kira ini kalau enggak kita turun tangan secara besar-besaran, enggak bisa. Apalagi nanti kita mau adakan mitigasi kan ke depan, ya.
4: Sementara itu Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto menjelaskan untuk hari ini lahan yang terbakar dan masih ditangani oleh Satgas di lapangan mencapai 639,23 hektar. Luasan lahan paling besar yang terbakar berada di Provinsi Kalimantan Tengah.
5: Yang terbesar memang terjadi di Kalimantan Tengah. Kenapa paling besar? Karena baru saja ditemukan kebakaran baru di Taman Nasional Tanjung Puting, Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyan. Per hari ini ada 513,89 hektar yang terbakar di sana.
4: Presiden Prabowo Subianto menegaskan penanganan karhutla harus dilakukan bersama-sama dengan mengerahkan berbagai sumber daya. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas kerja keras petugas dalam memadamkan karhutla. Titik api yang berhasil dipadamkan berkurang dari sebelumnya ribuan hektar menjadi 600-an hektar. Adapun ratas diantaranya dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, hadir pula Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, sementara ratas melalui via Zoom adalah Kapolda, Pangdam, Pemerintah Daerah dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi menggelar Bali Tech Week atau BTW 2026 sebagai upaya menggenjot pertumbuhan ekosistem digital Indonesia. Joshua Siobing melaporkan selengkapnya.
6: 13 event ya, founders skala internasional yang sukses.
7: Direktur Jenderal Ekosistem Digital Dirjen Ekodigi Edwin Hidayat Abdullah mengatakan bahwa penyelenggaraan Bali Baritech Week 2026 akan ditargetkan dihadiri hingga 5.000 para pelaku industri digital, baik dalam maupun luar negeri. Hal ini disampaikan Edwin dalam konferensi pers menuju pelaksanaan Baritech 2026 yang digelar di kantor Kemkom di Jakarta siang tadi. Dalam acara tersebut, Edwin mengungkapkan bahwa BTW 2026 ini menjadi langkah strategis dalam penguatan pertumbuhan industri digital tanah air. Sebab melalui kegiatan Baritech Week 2026 yang diselenggarakan pada tanggal 19 hingga 23 Oktober mendatang ini akan menjadi momentum pertemuan para investor dengan developer atau pengembang platform digital di Indonesia.
8: Jadi target kita 4.000, tapi dengan kampus-kampus yang lain, estimasi kita nanti total pengunjung mungkin sekitar 5.000 dari 37 negara. 37 negara sudah confirm termasuk Indonesia. Ya. Diharapkan ini akan menjadi event yang sangat bermanfaat buat kita semua, apalagi dalam kita menggairahkan kembali iklim investasi, terutamanya di ekonomi digital.
7: Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Menteri Komdigi Mutia Hafid mengatakan bahwa pelaksanaan Baritech Week 2026 ini untuk merespon tingginya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Hal ini ditekankan Menkomdigi Mutia menjadi bentuk komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong inovasi dan mewujudkan transformasi digital nasional.
2: Karena nanti tanggalnya itu dari 19 sampai 23 ini juga tidak lepas dari 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Bapak Gibran Rakabuming yang dimana kita ingin juga bersama-sama kemudian mencanangkan komitmen pemerintah dibantu oleh ekosistem bahwa 2 tahun pemerintahan Bapak Presiden Prabowo ini menjadi tonggak untuk kemudian semakin meningkatkan kembali pembangunan transformasi digital di tanah air. Intinya Indonesia membuka diri kepada berbagai inovasi dari dalam maupun luar negeri, kepada investor dari dalam maupun luar negeri, selama yang di dalam negeri ini terjaga, yang artinya juga adalah terjaga kedaulatannya.
7: Kendati demikian, dijelaskan Menkomdigi Mutia Hafid, pelaksanaan Baritech Week 2026 ini juga menjadi momentum pemerintah untuk memastikan regulasi terkait dengan sektor teknologi digital yang memberikan manfaat besar. Tidak hanya manfaat untuk pengembangan teknologi digital, namun ditekankan Mutia, regulasi yang disusun melalui masukan-masukan pelaku industri ekosistem digital ini juga harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah hadir memastikan fair competition, dan yang kedua adalah memastikan regulasi yang terprediksi, yang dapat diterima oleh semua pihak.
0: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Berikut Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
9: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya.
10: Organisasi Perburuhan Internasional atau ILO mencatat penyaluran pembiayaan dan tabungan senilai 584,3 miliar rupiah kepada lebih dari 25 ribu UMKM melalui program Promise to Impact. Program ini tidak hanya memperluas akses keuangan, tetapi juga memperkuat ketahanan ekonomi pelaku usaha di sejumlah daerah. Manajer proyek Promise to Impact ILO, Jauhari Sitorus, mengatakan keberhasilan program ini tidak hanya dilihat dari jumlah penerima pembiayaan. Perubahan perilaku keuangan dan ketahanan ekonomi masyarakat juga menjadi ukuran penting. Selain itu, program ini juga memperkuat digitalisasi 6 Bank Perekonomian Rakyat atau BPR. Angka tersebut berpotensi memberikan dampak positif bagi lebih dari 300 ribu UMKM.
9: Yang kami lakukan adalah kami mengidentifikasi beberapa komunitas unggulan yang kami bantu peningkatan produktivitasnya, peningkatan efisiensinya, dan akses ke lembaga keuangan dengan menggunakan pendekatan integrasi, yang pertama menggunakan teknologi digital. Kami mendigitasi dan mendigitalisasi seluruh transaksi dalam rantai nilai yang ada di komunitas itu. Yang kedua, kami memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan pelatihan pelatihan pengelolaan keuangan sangat penting.
10: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK, Diki Kartikoyono menilai program ini memberikan pembelajaran penting bagi penguatan inklusi keuangan. Ia menegaskan, akses keuangan perlu menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
11: Kami ingat bahwa promise to impact ini memberikan gambaran konkret bagaimana sinergi dan kolaborasi melalui pendekatan yang sifatnya antara bottom up dari bawah ke atas, tidak top down, justru mempunyai kemampuan untuk sustain. Terlihat bahwa sampai dengan bulan 2026 ini, volume kredit dan tabungan yang bisa kita dorong, tadi disiplin mengatakan kepada kami, mencapai 584,3 miliar.
10: Diki menambahkan pengalaman dari Promise to Impact dapat menjadi masukan bagi OJK dalam memperkuat kebijakan dan kolaborasi. Dengan demikian, pembiayaan diharapkan semakin mendukung produktivitas UMKM, ketahanan keuangan pekerja, dan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peraih Nobel Ekonomi 2024 James A. Robinson menilai target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% merupakan target yang sulit. Sementara Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan Indonesia menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
12: Rapid economic growth at the rate of 8% a year.
13: Peraih Nobel Ekonomi tahun 2024 James A. Robinson mengatakan mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak bisa terjadi secara alami, tetapi membutuhkan proses yang panjang dan kerja keras untuk mewujudkannya. Robinson menyampaikan hal tersebut mencermati target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 8% hingga tahun 2029 mendatang dalam acara Indonesia Policy Forum di Jakarta hari ini. Menurut Robinson, mencapai target pertumbuhan 8% secara berkelanjutan adalah hal yang sulit, tetapi bisa diwujudkan. Namun dibutuhkan kelembagaan pemerintah yang kuat dan inklusif untuk menggerakkan sektor swasta sebagai penopang pertumbuhan. Pengalaman pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak terjadi secara alami. Hal tersebut membutuhkan banyak kerja keras serta komitmen untuk membangun kelembagaan negara yang kuat yang dapat menciptakan sektor swasta yang lebih dinamis. Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Keuangan Judah Agung mengatakan, pemerintah menghadapi tantangan yang tidak ringan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Persoalan Indonesia menurut Judah bukan sekedar membangun institusi dengan tata kelola yang baik, tetapi bagaimana mengubah institusi tersebut menjadi mesin pertumbuhan ekonomi.
14: Pertanyaan kita saat ini bukan hanya tentang membangun institusi yang baik, tapi bagaimana mengubah institusi yang baik dan kuat tadi menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat dan lebih produktif. Institusi yang baik bukan hanya menjaga stabilitas, tapi juga dinilai dari seberapa luas dapat membuka kesempatan bagi pelaku ekonomi baru, mendorong inovasi, dan memungkinkan perusahaan-perusahaan lebih produktif dan berkembang.
13: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung lebih lanjut mengatakan, sejak reformasi tahun 97-98, Indonesia telah melakukan berbagai transformasi kelembagaan ekonomi yang cukup signifikan. Desentralisasi ekonomi diperkuat dengan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan disiplin. Kebijakan fiskal dan moneter juga semakin jelas dengan independensi Bank Indonesia. Sistem keuangan semakin terintegrasi dengan adanya lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan. Dengan tata kelola ekonomi yang makin akuntabel, tegas Judah Agung, menjadi fondasi Indonesia menghadapi tekanan dan krisis di masa mendatang. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, turun langsung memantau pemadaman karhutla sekaligus memberikan semangat kepada petugas pemadam yang terus berjibaku mewujudkan Kota Palangkaraya kembali bebas dari kabut asap. Dari Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
15: memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar.
16: Wali Kota Palangkaraya Fairid Nafarin meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan di kawasan Jalan Merdeka Lingkar Luar Mahir Mahar Kilometer 10, Kelurahan Bukittunggal, Kecamatan Jekan Raya. Peninjauan tersebut dilakukan untuk memastikan upaya pemadaman berjalan optimal, sekaligus memberikan semangat kepada petugas yang berjibaku mengendalikan kobaran api. Fairid mengatakan sejumlah tim telah dikerahkan untuk menangani kebakaran di kawasan tersebut. Berdasarkan pemantauan di lapangan, terdapat 7 hingga 8 tim yang terlibat dalam upaya pemadaman, termasuk 4 tim yang difokuskan menangani titik api di kawasan lingkar luar Mahir Mahar.
15: Seperti kita lihat bersama di belakang, jadi saat ini sudah ada 7 atau 8 tim yang di sini, di belakang ada 4 memadamkan api di kawasan lingkar luar ya, lingkar luar Kota Palangkaraya, ya memang kondisinya sangat api sangat besar. Ya kami, yang pasti saya maksudnya adalah bagaimana memantau langsung dan juga ya kita mensupport tim lah ya, bahwa mendampingi mereka bahwa ayo kita apapun itu tidak hadapi, kita tangani secara maksimal ya, ya sampai dengan padamnya api gitu. Tapi ya padam api pun mungkin di sekitaran titik, paling tidak kita melakukan pembasahan.
16: Menurut Fairid, kehadirannya di lokasi bertujuan untuk memantau secara langsung perkembangan penanganan karhutlah, memberikan dukungan kepada petugas, serta memastikan keselamatan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi kebakaran. Ia berharap seluruh tim dapat bekerja secara maksimal dengan tetap mengutamakan keselamatan selama proses pemadaman berlangsung. Di sisi lain, anggota DPRD Palangkaraya Mukaromah mengapresiasi upaya pemerintah Kota Palangkaraya bersama seluruh unsur terkait dalam menangani karhutlah yang terus terjadi di wilayah setempat. Ia menilai kerja keras petugas di lapangan perlu mendapat dukungan mengingat kebakaran telah menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Mukaromah juga menilai karhutlah yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan sudah selayaknya mendapat perhatian lebih serius dari pemerintah pusat. Menurutnya kondisi tersebut patut dipertimbangkan untuk ditetapkan sebagai bencana nasional, mengingat masyarakat telah lama terpapar kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan sektor penerbangan mengalami penundaan.
17: Pemerintah kota beserta pemerintah provinsi dan para relawan sudah cukup maksimal berusaha ikut memadamkan api ya. Jadi kita mungkin sudah didukung juga dengan anggaran baik dari pemerintah kota maupun provinsi. Mungkin yang ke depan ini pemerintah pusat juga mengucurkan dana untuk pemadaman dan mengatasi kabut asap. Dan ini mungkin bagi masyarakat yang ikut membakar, itu membakar lahan, membuka lahan dengan cara membakar, mungkin itu harus segera dilihat juga ya, ditindak dan diatasi.
16: Ia berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian dan dukungan lebih lanjut terhadap penanganan karhutlah di Palangkaraya dan wilayah Kalimantan Tengah secara umum. Dengan sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta seluruh unsur terkait, upaya pemadaman diharapkan dapat berjalan lebih efektif sehingga kebakaran segera terkendali dan masyarakat terbebas dari ancaman kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Gunung Lokon di Kota Tomohon, Sulawesi Utara terbakar sejak pukul 9 pagi sampai dengan saat ini. Reporter dari RRI Manado, Bobby Sambeka melaporkan. Bobby.
18: Baik, Rudi dan pendengar, benar saat ini saya berada di kaki Gunung Lokon, Kota Tomohon, Sulawesi Utara. Dan pantauan saya, Gunung Lokon sebagian besar sisi timur Gunung Lokon ini sudah terbakar, dan saya ini berada di jarak sekitar 50 meter dari kobaran api, titik api, dan saat ini saya sudah bersama-sama dengan salah satu warga yang pemilik lahan di seputaran kaki Gunung Lokon ini, Pak Yandri Ango. Pak, bagaimana kronologis kejadian ini? Mungkin bicara secara singkat.
19: Oke, jadi api itu mulai

0: 50 meter dari titik api. Mungkin demikian.
1: Oke, terima kasih Pak Yandri, dan mendengar kobaran api memang sangat jelas terdengar dan asap memang sudah mengarah ke warga di sini yang siap-siap untuk melakukan pemadaman, karena memang api ini memang sudah tidak bisa, warga sudah tidak bisa lagi naik ke puncak, jadi warga berjaga-jaga di jalan yang jalan kebun ini. Dan kebakaran ini diduga karena dibakar oleh orang dalam gangguan jiwa pagi tadi. Demikian Bobby Sambeka, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Ya, terima kasih Bobby Sambeka untuk laporan Anda malam hari ini. Ekonomi Nusa Tenggara Timur masih bergantung pada pertanian dan belanja rumah tangga, sehingga tidak berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Ana Lopo dari RRI Kupang melaporkan.
3: Ekonomi Nusa Tenggara Timur tercatat tumbuh secara angka, tetapi struktur kesejahteraannya bergantung pada sektor pertanian, belanja rumah tangga, sehingga uang yang ada banyak keluar sehingga tidak memberikan dampak bagi masyarakat. Dekan FEB Undana Lokal, expert Kementerian Keuangan di Nusa Tenggara Timur, Dr. Roland Vangidai menegaskan banyak kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah, tetapi tidak memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.
4: Sejauh ini, bansos hanya seperti cat yang memperindah, tetapi itu cuma sementara. Akar permasalahannya belum disentuh oleh kebijakan-kebijakan yang ada ini. Jadi kalau mau jujur, dari daya beli atau struktur ekonomi atau kebijakan mana yang harus didahulukan? Kalau dari saya, sebaiknya kita mulai dari struktur ekonominya kita perbaiki. Kemudian daya beli itu sebagai dampak dari bagaimana baiknya struktur ekonomi kita. Kebijakan akan mengawal semua proses ekonomi yang ada di Nusa Tenggara Timur.
3: Sementara itu, statistik ahli madya yang juga ketua tim Nerwilis Badan Pusat Statistik Nusa Tenggara Timur, Ana Eleonora Nainupo, mengatakan pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Timur tumbuh sebesar 5,1%, didukung oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, dan kinerja berbagai sektor produktif. Secara struktur, Provinsi Nusa Tenggara Timur masih sangat bergantung pada lapangan usaha pertanian dengan menyumbang persentase yang cukup tinggi, yakni 29% dari sisi pengeluaran.
5: Kita melihat pertumbuhan ini secara struktur, kita lihat NTT ini memang masih sangat tergantung dengan lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kalau dilihat lebih dalam, lapangan usaha ini menyumbang yang persentase yang cukup tinggi, 29%, hampir 1/3 ya dari perekonomian di NTT. Kalau dari sisi pengeluaran, 63% pengeluaran kita itu berasal dari konsumsi rumah tangga.
3: Tingkat pengangguran terbuka Nusa Tenggara Timur diakui statistik ahli madya Badan Pusat Statistik Ana Eleonora Nainupo, tercatat ada 3,62%, dan secara nasional angka tersebut masih di bawah angka nasional sehingga cukup terjaga. Secara nominal, ekonomi Nusa Tenggara Timur berdasarkan produk domestik regional mencapai 41,13 triliun, sedangkan harga kontan mencapai 21,87 triliun. Dari Kupang, Ana Lopo, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun, Agung Cahaya Sumirat, berharap bertambahnya jumlah delegasi Kamerun pada Trade Expo Indonesia 2026 dapat meningkatkan jumlah perjanjian kerjasama kedua negara. Eliana Zahra melaporkan.
6: Kita tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak.
7: Duta Besar Republik Indonesia untuk Kamerun Agung Cahaya Sumirat berharap nilai kerjasama dagang Indonesia-Kamerun pada Trade Expo Indonesia atau TEI 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada TEI 2025, pengusaha kedua negara menghasilkan 6 perjanjian kerjasama senilai sekitar $19,5 juta atau sekitar 349,73 miliar rupiah. Hal tersebut ia sampaikan saat ditemui di kantor RRI Siaran Luar Negeri Jakarta hari ini.
6: Tentu berharap tahun ini dengan jumlah delegasi yang jauh lebih banyak, mereka bisa mencapai volume perjanjian kerjasama yang lebih banyak lagi.
7: Sebelumnya, Menteri Perdagangan atau Mendag Budi Santoso mengungkapkan, Kementerian Perdagangan menargetkan transaksi sebesar $17,5 miliar pada penyelenggaraan Trade Expo Indonesia.

0: Indonesia 2026.
1: Kita mendapatkan capaian yang luar biasa ya. Jadi target kita adalah 16,5 miliar US dollar Bu ya. Dan tercapai transaksi sebesar 22,8 miliar US dollar. Nah, tahun ini target kita tingkatkan 6% menjadi 17,5 miliar US dollar. Mudah-mudahan capaiannya melebihi target yang telah kita tetapkan.
0: Adapun Dubes Agung menyebut lebih dari 80 delegasi Kamerun telah berada di Jakarta untuk mengikuti Trade Expo Indonesia 2026 pada 14 hingga 18 Oktober. Kedutaan Besar Republik Indonesia Yaounde juga menyiapkan forum bisnis untuk mempertemukan pelaku usaha dan perwakilan pemerintah kedua negara. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia Volker Turk pada Senin lalu mendesak penyelidikan terhadap serangan di Bandara Riyadh, Arab Saudi dan meminta pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Hal itu dikutip dari kantor berita antara hari ini. Sementara itu, Kepala Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia atau OHCHR menambahkan bahwa serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil dilarang berdasarkan hukum humaniter internasional. Ia juga mengatakan bahwa dampak konflik yang menghancurkan terhadap warga sipil baik di Yaman maupun Arab Saudi menjadi pengingat bagi semua pihak bahwa permusuhan yang terus berlanjut hanya akan menimbulkan penderitaan baru tanpa kepastian kapan konflik akan berakhir. Dan dalam beberapa hari terakhir, Bandara Internasional Riyadh berulang kali menjadi sasaran serangan. Otoritas penerbangan sipil Arab Saudi menyatakan bahwa serangan pada 10 Oktober menewaskan 12 orang dan melukai 309 lainnya. Sementara itu serangan pada 11 Oktober menewaskan 1 orang dan melukai 11 lainnya. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia yang akan bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang belum stabil. Keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama PSSI. Dari kawasan Senayan, Niar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya. Niar.
3: Baik, dan pendengar, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan keselamatan pemain dan pelatih timnas Indonesia menjadi prioritas dalam menentukan lokasi pertandingan FIFA Matchday edisi November mendatang atau November 2026. Hal tersebut disampaikan Erick dalam konferensi pers di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga Kemenpora RI di kawasan Senayan sore tadi. Erick mengatakan PSSI sebelumnya telah mencapai kesepakatan dengan sejumlah negara di kawasan Timur Tengah untuk menggelar pertandingan pada jeda internasional November tersebut. Namun situasi keamanan di kawasan Timur Tengah membuat PSSI perlu mengevaluasi kembali rencana yang telah disusun. Erick menjelaskan dalam 1 hingga 2 hari ke depan PSSI akan kembali menghubungi negara-negara yang sebelumnya telah memiliki kesepakatan pada agenda pertandingan tersebut untuk memastikan kondisi keamanan terkini di kawasan Timur Tengah.
4: Sebenarnya kita sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara untuk menghadapi juga bulan Januari. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Dan memprihatinkan tentu safety keamanan untuk para pelatih dan pemain kita. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat kondisi keamanannya seperti apa.
3: Dan pendengar, FIFA Matchday edisi November sendiri dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini akan menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia atau AFC Cup 2027 di Arab Saudi Januari mendatang. Dari kantor Kemenpora RI kawasan Senayan Jakarta, Niar Abdul Itiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudy Zain. Selamat malam.

didengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Yohanes 1 ayat 5. Terang melambangkan apa yang baik, murni dan benar, kudus dan dapat dipercaya. Gelap melambangkan dosa dan kejahatan. Allah adalah terang, berarti Allah itu kudus dan benar, dan hanya Dia yang dapat menuntun kita keluar dari kegelapan dosa.

Pro 1 RRI ND yang terkasih. Jumpa lagi dengan saya Teresia Mida SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten ND dalam acara Mimbar Agama Katolik. Kiranya sesama saudaraku dijumpai dalam keadaan sehat selalu. Tema Mimbar Agama Katolik malam ini, keaslian bukan kepura-puraan. Mari kita mengawalinya dengan berdoa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di dalam surga, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu. Karena atas segala berkat, rahmat dan perlindungan-Mu kepada kami dari pagi hingga malam ini. Kami berterima kasih karena Engkau telah memerdekakan kami. Lepaskanlah kami dari ketakutan, rasa bersalah dan beban untuk membuktikan diri. Ajarlah kami hidup sebagai anak yang percaya pada kasih-Mu. Dalam setiap pergumulan, kuatkan kami untuk berdiri teguh dalam rahmat-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia. Saudara-saudara, kita bukanlah anak dari wanita hamba, melainkan dari wanita yang merdeka. Sebab Kristus telah memerdekakan kita, supaya kita benar-benar merdeka. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau tunduk lagi di bawah kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jika kalian menyunatkan diri, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi kukatakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kalian lepas dari Kristus jika kalian mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kalian hidup di luar kasih karunia, sebab oleh roh dan karena iman, kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat, sama sekali tidak mempunyai arti. Yang berarti hanyalah iman yang bekerja oleh kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika selesai mengajar, Yesus diundang seorang Farisi untuk makan di rumahnya. Maka masuklah Yesus ke rumah itu lalu duduk makan. Tetapi orang Farisi itu heran melihat Yesus tidak mencuci tangan sebelum makan. Lalu Tuhan berkata kepadanya, "Hai orang-orang Farisi, kamu membersihkan cawan dan pinggan bagian luar, tetapi bagian dalam dirimu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah yang menjadikan bagian luar, dialah juga yang menjadikan bagian dalam? Maka berikanlah isinya sebagai sedekah dan semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Keaslian bukan kepura-puraan. Para pendengar Pro 1 RRI ND yang dikasihi Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus mengingatkan bahwa kehidupan iman tidak cukup hanya terlihat baik di luar. Ia menegur orang-orang Farisi yang tampak saleh, tetapi belum sungguh membuka hati kepada Allah. Mereka tekun menjalankan aturan agama, namun melupakan pertobatan hati yang menjadi inti kehidupan rohani. Seringkali kita pun dapat jatuh dalam sikap yang sama. Kita rajin mengikuti kegiatan rohani, berdoa atau menjalankan berbagai kewajiban agama, tetapi masih menyimpan kesombongan, iri hati,
kemarahan, kelekatan pada dosa, atau keinginan untuk selalu mengutamakan diri sendiri. Tanpa disadari, kita lebih sibuk menjaga penampilan sebagai orang beriman daripada membiarkan Tuhan membaharui hati kita. Hari ini, Tuhan mengajak kita untuk hidup dalam ketulusan. Kemerdekaan yang diberikan Kristus membebaskan kita dari dosa dan kepura-puraan, sehingga kita mampu mengasihi, melayani, dan berbuat baik dengan tulus. Saudara-saudari, para pendengar Prosatu RRI ND yang terkasih, Yesus hari ini berhadapan dengan seorang Farisi yang heran ketika melihatnya tidak mencuci tangan sebelum makan. Ia kemudian menyingkapkan sesuatu yang jauh lebih penting daripada sekedar kebersihan lahiria. Yesus mengkritik kebiasaan orang Farisi yang suka membersihkan bagian luar saja, tetapi bagian dalamnya penuh dengan keserakahan dan kejahatan. Bagi Yesus, ada yang lebih penting daripada tangan yang bersih, yakni hati yang bersih. Saudara-saudariku, Yesus menghendaki keaslian. Apa yang tampak di luar hendaknya sungguh-sungguh sama dan berasal dari apa yang ada di dalam. Pikiran, hati, perkataan, dan perbuatan semestinya berjalan dalam kesatuan. Jangan sampai mulut kita berbicara tentang kasih, tetapi hati kita dipenuhi kebencian. Jangan sampai kita berbicara tentang pelayanan, tetapi sebenarnya kita sedang mencari keuntungan diri. Tuhan tidak akan tertipu oleh penampilan. Manusia mungkin hanya melihat apa yang tampak, tetapi Tuhan melihat hati. Beriman bukanlah soal bagaimana kita kelihatan baik di mata orang, melainkan bagaimana kita sungguh-sungguh baik di hadapan Tuhan. Para pendengar Prosatu RRI ND yang terkasih, keaslian memang tidak mudah. Menjadi autentik berarti berani mengakui dengan tulus dan sungguh-sungguh segala kelemahan, kesalahan, motivasi yang tidak murni, dan bagian-bagian diri yang masih kotor. Kita tidak perlu berpura-pura menjadi orang yang sempurna, sebab Tuhan juga tidak menuntut kita untuk selalu tampak sempurna. Tuhan menghendaki hati yang jujur dan terbuka untuk dibentuknya. Hari ini kita diajak untuk bertanya dengan jujur, apakah hidup kita sungguh mencerminkan apa yang ada di dalam hati kita? Apakah kebaikan yang kita lakukan sungguh demi kasih? Ataukah ada kepentingan tersembunyi di baliknya? Apakah pelayanan kita membahagiakan dan menghidupkan orang lain? Ataukah justru menjadi sarana untuk membesarkan diri kita? Marilah kita berhenti menghias bagian luar, sementara membiarkan bagian dalam diri kita tetap kotor. Mari kita membiarkan Tuhan membersihkan diri kita dengan kasih-Nya, sehingga perkataan dan perbuatan kita perlahan-lahan menjadi jujur. Mari kita menjadi pribadi yang sama di depan dan di belakang orang lain, menjadi pribadi yang sama dalam perkataan dan perbuatan. Tidak perlu ada kepura-puraan, sebab Tuhan berkenan pada hati yang sederhana, jujur, dan autentik. Ahli-ahli pada penampilan indah yang menyembunyikan kebusukan di dalamnya. Mari kita belajar menjadi pribadi yang tulus. Semua para pendengar Prosatu RRI ND yang terkasih, mari kita menutup acara mimbar agama Katolik malam ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Rahim dan Maha Cinta, pemilik nafas kehidupan dan penjaga jiwa kami, di keheningan malam yang kudus ini, kami datang bersujud di hadapan hadirat-Mu yang Maha Kudus. Kami melambungkan puji dan syukur sedalam-dalamnya atas segala penyelenggaraan dan berkat-Mu yang kami alami sepanjang hari ini. Terima kasih atas terang sabda-Mu, atas kesehatan, kekuatan raga,
serta penyertaan-Mu dalam setiap tugas pengabdian, karya pastoral, dan pelayanan kami bagi gereja serta bangsa di bumi Pancasila, Kabupaten Ende tercinta ini. Bapa, kami sadar bahwa di sepanjang hari yang telah lalu, ada tutur kata kami yang melukai sesama, ada pikiran yang kurang tulus, serta kelalaian kami dalam menanggapi bisikan Roh Kudus-Mu. Dengan hati yang remuk dan berserah, kami memohon belas kasih dan pengampunan-Mu. Basuhlah jiwa kami, agar kami beroleh damai sejahtera sejati. Kini malam telah tiba, dan saat istirahat pun menjelang. Kami mempersembahkan tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam pangkuan tangan kasih-Mu. Naungilah rumah kami, sana keluarga, anak cucu dan seluruh umat yang kami kasihi dengan selubung perlindungan-Mu. Jauhkanlah kami dari segala mara bahaya, gangguan roh jahat, kecemasan budi, dan mara bencana. Utuslah para malaikat pelindung-Mu untuk berjaga di sekeliling kami, agar kami dapat beristirahat dalam damai dan ketenangan. Karuniakanlah tidur yang nyenyak dan pulihkanlah raga kami, supaya esok pagi kami boleh bangun dengan sukacita, kesegaran jiwa yang baru, serta semangat yang menyala untuk kembali memuliakan nama-Mu. Segala doa, syukur, dan seruan hati ini kami haturkan ke hadirat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah acara Mimbar Agama Katolik malam ini dengan saya Teresia Mida SAG, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende. Terima kasih atas partisipasi kita semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

sering mendengar orang mengucapkan haleluya.

masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah tadi, kita sama-sama mendengarkan Warta Berita Nasional ya bersama Pro 3 RRI Jakarta, dan dilanjutkan dengan Mimbar Agama Katolik bersama Pro 1 RRI ND. Dan saat ini kami akan menghadirkan program acara drama Radio Pendek Ruang Dengar Anda, dan di program ini kami akan mengangkat tema terkait Aku Ibu dan Juga Ayah yang diproduksi oleh RRI Tanjung Pinang. Selamat mendengarkan.
2: Suatu hari ada sebuah keluarga yang dimana keluarga itu selalu ribut. Kedua suami istri tersebut selalu sibuk dengan pekerjaan mereka dan tidak pernah meluangkan waktu untuk anaknya. Pada suatu saat, suami dan istri tersebut berkelahi sehingga sang anak memutuskan pergi dari rumah.
3: Ma, di mana Edo? Kok belum pulang hari ini?
4: Ya jelas lah dia belum pulang. Papa aja selalu sibuk dengan urusan papa sendiri. Papa tuh egois. Selalu dalam pikiran papa tuh uang dan uang. Gimana Edo mau betah di rumah kalau papa cuma bikin dia stres?
5: Ah, kamu ini gimana? Aku ini cari uang buat siapa? Kan buat kalian juga.
4: Tapi papa tuh terlalu over, Pa. Papa selalu berpikir bagaimana mendapatkan uang yang banyak. Cobalah, Pa. Sesekali papa itu luangkan waktu untuk Edo, Pa.
2: Saat mereka berdua masih bercekcok mulut, Edo pulang dari rumah temannya. Saat Edo mengucapkan salam, tidak ada yang menjawab karena kedua suami istri tersebut masih bercekcok mulut.
6: Assalamualaikum.
3: Diam, Ma. Mama itu juga sama saja. Hah? Selalu kumpul dengan ibu-ibu arisan. Mending ada hasil. Si mending papa ada hasil.
6: Papa mama tuh sama aja, gak pernah meluangkan waktu untuk Edo. Sekalinya pulang cuman buat bertengkar. Udahlah, mulai sekarang gak usah pikirin Edo.
4: Edo, kamu mau kemana, nak?
6: Udahlah, selesain aja urusan kalian berdua. Gak usah pikirin Edo.
4: Jangan pergi, Edo.
3: Tuh, Do. Mama lihat sendiri kan? Edo jadi kurang ajar begitu. Karena mama tidak bisa mendidiknya. Papa kecewa sama mama. Papa tidak mau tahu. Mama harus bawa Edo pulang hari ini.
4: Pa, papa mau kemana? Papa, papa.
2: Masih terbawa emosi, Edo pun tidak berpikir lagi. Ia langsung meninggalkan rumah dengan membawa tas yang berisi pakaian dan lain-lain. Edo pun tidak menanggapi omongan dari mamanya, dan dia pun pergi dari rumah.
6: Ya Allah, kenapa nasib hambamu selalu begini? Apakah ini memang sudah jalan takdirku? Kenapa engkau tidak adil memberikan orang tua yang selalu bertengkar? Sedangkan teman-temanku yang lain, mereka selalu diberikan perhatian oleh kedua orang tuanya. Kenapa engkau tidak adil? Kenapa? Kenapa ya Allah?
2: Keesokan harinya, di sekolahan Edo, Edo tidak masuk sekolah tanpa keterangan. Sedangkan hari itu adalah hari ulangan akhir semester. Dan ibu guru pun bertanya kepada siswa yang hadir, kemana perginya Edo? Siswa tidak ada yang tahu, dan hari itu adalah hari ulangan semester. Di hari-hari berikutnya, Edo pun tidak masuk sekolah. Masih sama, tidak ada keterangan. Dan teman-teman Edo pun khawatir.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Ada perlu apa ya, nak?
7: Maaf, saya tidak tahu kalau tante sedang sakit. Saya teman sekelas Edo, tante. Saya mewakili teman-teman, mau menanyakan kenapa Edo sudah lama tidak datang ke sekolah.
8: Oh, jadi kamu temannya Edo. Itu dia, nak. Ayo, kita bicarakan di dalam saja ya. Nama kamu siapa?
7: Saya Furi, Te.
8: Oh, Furi. Jadi gini ya, Fur. Waktu tante berantem dengan papanya Edo, terus Edo datang, dia marah dan pergi meninggalkan rumah. Dia belum pulang sampai sekarang.
7: Memangnya sudah berapa hari, Te, Edo pergi?
8: Dia pergi dari rumah sudah 3 minggu, Fur. Tante nggak tahu dia di mana. Kami sudah mencarinya, tapi sampai sekarang belum ketemu.
7: Oh iya, Tante.
8: Kalau kamu ketemu Edo di jalan, tolong suruh dia pulang ya.
7: Iya, Tante. Pasti aku sampaikan kalau aku ketemu dia ya. Udah sore nih, Te. Furi pulang dulu ya, Tante.
2: Selama Edo meninggalkan rumah, Edo tinggal bersama dengan temannya yang nakal, Andre. Andre mengajak Edo untuk menggunakan narkoba dan mencuri. Edo pun mulai mengkonsumsi dan bergantungan dengan narkoba. Pada suatu hari, ketika Edo tidak punya uang untuk membeli barang tersebut, dan saat dia jalan-jalan, dia melihat ibu-ibu yang habis berbelanja di pusat perbelanjaan. Dia pun tidak berpikir panjang dan langsung menjamret tas ibu itu.
4: Tolong! Maling! Tolong, tolong maling!
2: Sambil membuka tas tersebut, Edo pun terkaget-kaget karena tas tersebut adalah tas ibunya. Dia pun merasa bersalah dan berniat mengembalikan tas tersebut.
7: Tante, tante sakit apa?
8: Tante gak apa-apa kok, Pur.
7: Yang benar, Tante. Tante udah berobat belum?
8: Tante belum berobat.
7: Kok belum? Kenapa, Tante?
8: Sudah-sudah, Tante gak apa-apa kok.
7: Kenapa, Te? Te bilang, kenapa, Tante? Diminum, Te. Udah mending kan, Tante?
8: Terima kasih ya, Tante udah gak apa-apa kok.
7: Syukurlah. Oh ya, Te, udah ada kabar dari Edo belum, Te?
8: Belum juga, Pur. Malah Tante kena musibah lagi.
7: Musibah apa, Te?
8: Kemarin, Tante kena jamret di pasar.
7: Terus, gimana? Udah ketangkep belum jamretnya?
8: Belum, Pur. Tante juga bingung. Mana di tas tante itu barang-barang berharga semua lagi?
7: Oh ya udahlah, Te, yang sabar dulu. Mungkin ini cobaan dari Allah, Te.
8: Iya, Fur. Oh iya, Fur. Furi sudah tahu kabarnya Edo belum?
7: Belum, Te. Insya Allah secepatnya Furi cari tahu kabarnya Edo. Oh iya, Te. Furi pamit pulang dulu ya, Te. Semoga tante cepat sembuh.
8: Iya, Fur. Cepat ya, kamu kabarin tante tentang Edo. Hati-hati di jalan.
2: Akhirnya, Furi pun pulang dari rumah Edo. Di jalan, dia melihat Edo sedang berjalan bersama dengan teman-temannya.
7: Edo!
6: Eh, ngapain kamu?
7: Kamu itu kemana aja sih, Do? Orang tua kamu tuh nyariin kamu, tahu? Mereka khawatir, Do.
6: Peduli apa mereka sama aku? Mereka itu kan gak ada pedulinya sama aku. Buktinya kalau mereka di rumah, gak ada kerjaan yang selain berantem.
7: Asal kamu tahu ya, Do, orang tua kamu itu sangat peduli sama kamu. Mereka itu nyariin kamu, takut kamu kenapa-napa. Asal kamu tahu, Do, ibu kamu itu sekarang sakit keras. Di rumahnya dia hanya bisa tidur di atas kasur. Dia belum berobat, dia terus nyariin kamu. Kalau kamu memang masih sayang sama mama kamu, ayo ikut aku sekarang.
6: Apa? Mama sakit? Mama, maafin Edo, Ma.
7: Syukurlah, Do, akhirnya kamu mau juga jenguk mama kamu.
2: Akhirnya Furi pun membawa Edo untuk bertemu dengan mamanya yang sedang sakit. Sesampainya di rumah Edo, Edo sendiri juga malu untuk menghampiri mamanya. karena mamanya juga sakit karena Edo. Dan papa Edo juga tidak pernah pulang lagi semenjak Edo pergi. Dia menganggap mama Edo tidak bisa mendidik Edo dengan baik.
7: Ayo Do, temuin mama kamu.
6: Iya, Fur. Tapi aku malu.
7: Emang kamu tega ngeliat ibu kamu sakit?
6: Ya enggak lah.
7: Ya udah, sekarang ikut saya temuin mama kamu.
8: Pur, kamu balik lagi. Apa ada yang ketinggalan, Furi?
7: Enggak kok, Tante. Furi kesini cuma mau kasih surprise buat Tante.
8: Surprise apa?
7: Ini, Teh.
6: Ma, maafin Edo. Maafin semua kesalahan Edo. Selama ini Edo cuma buat mama khawatir.
8: Edo, kamu sudah pulang, Nak. Edo gak apa-apa. Mama senang kamu bisa pulang ke rumah.
6: Kenapa mama bisa jadi kayak gini? Mama sakit apa? Udah berobat belum? Pasti mama kayak gini cuma gara-gara Edo kan?
8: Udah, Nak. Mama gak apa-apa. Mama gak sakit kok. Mama sehat-sehat aja. Kamu jangan salahin diri kamu gitu ya. Ini semua sudah takdir Tuhan.
6: Gak mungkin. Mama kenapa-napa? Mama sakit kan?
8: Iya dong. Mama sakit. Tapi mama sekarang sudah sehat. Mama sudah ketemu sama kamu.
6: Ya udah. Mama sekarang ikut Edo ke rumah sakit.
2: Ketika Edo menelpon ambulans, mamanya batuk tidak berhenti-henti dan mengeluarkan darah. Furi yang berada di samping mamanya Edo bingung. Dia hanya bisa berteriak.
7: Edo! Edo! Mama kamu, Edo!
6: Hah? Mama kenapa?
8: Edo, mama gak apa-apa, dok.
6: Ma, kenapa?
8: Mama cuma mau pesan, dok, sama kamu. Nanti, kalau mama sudah gak ada, mama mau kamu jadi anak yang baik, ya. Yang patuh kepada agama. Kamu tinggalkan narkoba dan minum-minum, ya, dok.
6: Jangan ngomong gitu dong, ma. Mama pasti sembuh sebentar lagi. Sebentar lagi ambulan datang.
8: Terus, mama juga pesan dong sama kamu. Kamu jagain Furi ya. Dia anak yang baik dong. Kamu harus banyak belajar dari dia.
7: Ayo Teh, ikutin Furi ya. Ashadu Allah ilaha illallah. Wa ashadu anna Muhammad dan Rasulullah.
6: Ma, jangan tinggalin Edo sendiri, ma.
7: Ikhlasin doh. Mama kamu sudah gak ada. Percuma kamu tangisin. Mending kamu berdoa biar mama kamu diterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala.
6: Iya, Fur. Aku harus doain mamaku. Aku harus ikhlas atas kepergian mama. Makasih, Fur. Kamu memang teman terbaik aku, Fur.
2: Semenjak peristiwa itu, Edo hidup mandiri, dia berhenti dari sekolah. Dan dia membuka usaha bengkel mobil dengan harta peninggalan dari mamanya. Dia hidup sebatang kara. Papanya masuk penjara karena ada kasus di perusahaannya. Edo juga sudah menjauhi narkoba. Dia berprinsip, dia tidak mau terjebak di lubang yang sama. Dia juga sudah mempunyai pengganti ibunya, walaupun tidak sama dengan ibunya. Dia adalah Furi, yang selalu ada bersama dengan Edo.
9: Demikian drama radio berjudul Toxic Parenting, naskah tulisan Rika Pertiwi. Diperankan oleh Muhammad Fazli sebagai Edo, Ananta Satria Bagita sebagai Papa, dan Rika Pertiwi sebagai Mama. Penata musik dan teknik rekaman Hari Mulyadi. produksi RRI Tanjung Pinang.

0: Pro 1.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi hari ini Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama mendengarkan drama radio pendek dengan judul Aku, Ibu dan juga Ayah yang diproduksi oleh RRI Tanjung Pinang. Dan selanjutnya akan kami hadirkan program Komunitas Bicara ke Ruang Dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan kembali menghadirkan rekaman yang mengangkat tema terkait gerakan sunyi anak muda menjaga alam bersama Ketua Momang Lino dan juga dipresenteri oleh saya sendiri, Yulin Amul. Selamat mendengarkan.

0: RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRISP Labuan Bajo.
1: Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menemani Anda di Labuan Bajo malam ini. Dan pendengar, semoga malam ini menjadi malam yang tenang dan penuh makna untuk Anda ya. Dan pendengar, di tengah berbagai persoalan di lingkungan yang kita hadapi saat ini, ada sekelompok anak muda yang memilih untuk bergerak tidak dengan suara yang kuat, melainkan melalui aksi nyata yang perlahan membawa perubahan. Sebuah gerakan sunyi namun berdampak. Dan benar, topik obrolan kita malam ini yaitu Mumalino, gerakan sunyi anak muda menjaga alam. Dan saat ini kita sudah terhubung bersama ketua komunitas Mumalino yaitu Kalian Labut. Selamat malam Kalian.
3: Selamat malam Kak.
2: Apa kabar malam ini Kalian?
3: Puji Tuhan, kabar baik.
2: Oke, puji Tuhan. Baik, Kalian terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya untuk mengobrol bersama kami dan juga pendengar RRI malam ini. Baik, pendengar, tentunya menarik untuk kita ketahui ya, ketahui lebih jauh bagaimana sebuah gerakan yang lahir dari kepedulian ini bisa berkembang dan memberi dampak bagi lingkungan di sekitar. Untuk itu kita akan langsung berbincang bersama Kalian Labut guna menggali cerita dibalik terbentuknya komunitas Mumalino ini. Baik, Kalian boleh diceritakan bagaimana awal mula terbentuknya komunitas Mumalino ini. Silakan Kak Lian.
3: Ya, terima kasih Kak. Komunitas Mumalino itu lahir dari kegelisahan nyata dari teman-teman muda yang berada di 6 desa yang ada di Kabupaten Manggarai dan satu desa di Manggarai Timur yaitu di Desa Colo.
2: Oke.
3: Yang di mana kegelisahan itu yang pertama itu menurunnya kualitas hasil panen. Karena ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk kimia, terus menurunnya debit air, terus peningkatan suhu. Nah, dari situ anak kakak sebagai anak muda ini mulai terketuk hatinya dengan bergabung di koalisi pangan baik yang dimana fokusnya itu membawa isu perubahan iklim, baik itu di lingkungan pangan. Seperti itu sih Kak.
2: Oke, menarik sekali ya Kak ya. Jadi gerakan ini ternyata lahir dari kepedulian yang sederhana, dari melihat kondisi lingkungan di sekitar yang mungkin mulai berubah atau kurang terjaga begitu ya. Dan hal seperti ini seringkali kita lihat, tapi tidak semua orang memilih untuk bergerak. Dan yang luar biasanya pendengar, dari kepedulian kecil itu justru tumbuh menjadi sebuah gerakan bersama yang melibatkan banyak orang. Dan ini menunjukkan bahwa perubahan besar memang selalu berawal dari langkah kecil ya Kalian ya, asalkan dilakukan dengan niat dan konsistensi. Baik, Kalian apa makna dari Mumalino dan nilai apa yang ingin dijaga begitu?
3: Ya, kalau Mumalino itu bukan sekedar sebuah nama komunitas, tapi ya, tetapi memiliki makna yang paling dalam. Kenapa kami beri nama Mumalino itu? Kalau di dalam diartikan dalam bahasa Manggarai itu, Mumang itu berarti peduli atau merawat atau bisa
2: menjaga gitu ya.
3: Menjaga, ya, benar. Okay. Dan Lino itu diartikan lingkungan atau bumi begitu. Nah, gerakan ini lahir itu membawa nilai perubahan.
2: Oke.
3: Yang di mana kondisi tempat tinggal itu sudah mulai

0: bisa dikategorikan udah mulai terdampak. Terus kami peduli itu terhadap warisan yang harus dijaga, seperti kearifan lokal yang pernah dilakukan oleh nenek moyang. Terus kami juga punya nilai kebersamaan, gotong royong, yang punya kepedulian terhadap alam.
1: Okay.
0: Dan kami punya tanggung jawab yang besar, yang dimana kalau bukan kita yang merawat dari sekarang, bagaimana regenerasi ke depan? Jangankan pikir ke depan, 5 tahun, jangan pikir ke anak cucu kita atau regenerasi generasinya kita nanti. 5 tahun ke depan aja, kalau kita tidak bergerak dari sekarang, mungkin akan berdampak lebih besar. Okay. Seperti itu sih, Kak.
1: Baik, jadi kalian Momang Lino ini memiliki makna yang sangat luar biasa gitu ya. Bukan hanya sekedar nama komunitasnya saja, tetapi juga mencerminkan filosofi hidup, bagaimana manusia harus hidup selaras dengan alam. Dan di sini kita diingatkan bahwa alam bukan hanya tempat tinggal kita, tetapi juga bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan dihormati. Dan nilai-nilai seperti kepedulian, tanggung jawab, dan rasa memiliki terhadap lingkungan menjadi hal yang akan terus dijaga dalam gerakan ini. Baik, kalian bagaimana kalian maksud kami ya, melihat kepedulian anak muda saat ini terhadap lingkungan?
0: Ya, kalau kepedulian anak muda saat ini mungkin bisa dibilang cukup beragam. Ada yang sudah mulai sadar dan ingin terlihat dalam isu lingkungan dan pertanian.
1: Okay.
0: Tetapi masih banyak juga teman-teman muda ini yang kurang menarik terhadap isu lingkungan. Tetapi melalui gerakan Momang Lino, kami melihat bahwa sebenarnya anak muda ini memiliki potensi yang besar, tetapi tidak diberi ruang yang cukup. Nah, contoh nyatanya yang sering kami lakukan di lapangan selama ini, kami melakukan sosialisasi di tingkat desa. Nah, teman-teman Momang Lino ini yang ada di 6 desa itu terdiri dari Desa Taal, Desa Rai, Kacong, Bangka Lelak, wilayah Kota Ruteng.
1: Oh, ternyata luas juga ya, Kak ya?
0: Iya, ya, Desa Bebo, dan satunya di Colol.
1: Oke.
0: Awal mulanya kami melakukan sosialisasi di tingkat desa, terus di teman-teman muda melalui OMK yang ada di paroki. Memang ada yang tertarik untuk bergabung, tetapi ada juga yang sebagai penonton, dan itu cara kami untuk mendekatkan diri ke mereka, ya, mendekatkan diri ke teman-teman muda ini dengan aksi nyata secara langsung. Contohnya penanaman bambu di Bangka Lelak, termasuk di Desa Taal, terus mendorong pertanian organik yang ada di 6 desa dampingan juga. Seperti itu sih, Kak. Memang ada yang tertarik, ada juga yang sebagai penonton, tetapi kami tidak pernah putus asa untuk mengajak teman-teman muda sih, Kak.
1: Khususnya di Manggarai gitu ya. Sangat luar biasa sekali ya, Kak ya. Kalau kita lihat sebenarnya banyak anak muda yang sudah mulai peduli terhadap isu lingkungan begitu. Hanya saja mungkin mereka belum menemukan ruang atau wadah untuk menyalurkan kepedulian tersebut. Dan disinilah pentingnya komunitas seperti Momang Lino ini sebagai tempat berkumpul, berbagi ide, dan bergerak bersama. Dan karena ketika kepedulian itu difasilitasi, maka akan berubah menjadi aksi nyata yang bisa berdampak ya. Dan kalian terima kasih atas cerita yang sangat inspiratif ini ya. Dan juga pendengar, perbincangan kita malam ini masih akan terus berlanjut. Namun saat ini kami akan menghadirkan satu lagu untuk menemani malam Anda. Tetap bersama kami di program Komunitas Bicara Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Wah, kakak sama adik lagi main apa?
1: Jenderal, ini dia komandan musuh.
2: Tangkap dia.
0: Ampun, ampun para pejuang.
1: Kamu tidak akan bisa mengalahkan kami. Karena kami penerus bangsa telah mengisi kemerdekaan dengan rajin belajar.
2: Ya, kami adalah generasi cerdas dan cinta tanah air.
0: Bukan itu aja. Penerus bangsanya juga harus bertoleransi dan mencintai perdamaian. Bersatu dalam kebinekaan sehingga tidak mudah terpecah belah.
1: Dengan begitu, negara kita akan menjadi negara yang tangguh, kan, Ma?
0: Wah, para pejuang ini memang pintar. Kalau seperti ini penerus bangsanya, Indonesia akan terus berjaya. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.
1: Kalau begitu, Jenderal, kita lepaskan saja komandan musuh ini.
2: Tuh, kok dilepas?
1: Kan kita cinta perdamaian.
3: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
4: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, @RRI SP Labuan Bajo.
5: Masih dari kawasan Jalan Senaru Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya penyiar Anda Yulin Amul dan narasumber kita malam ini Kalian Labut ya, yang akan menemani Anda di program acara Komunitas Bicara malam ini. Dan pendengar juga Kalian Labut, kita lanjut obrolan kita ya.
6: Iya, Pak. Boleh.
5: Baik, kalian kira-kira apa saja kegiatan nyata yang sudah dilakukan oleh Komunitas Momang Lino hingga saat ini?
6: Ada beberapa kegiatan nyata dari teman-teman Komunitas Momang Lino ini sejak tahun 2022.
5: Okay.
6: Itu yang pertama itu kampanye kesadaran lingkungan melalui media sosial dan kampanye langsung melalui sosialisasi di tingkat sekolah. Terus penanaman bambu di beberapa titik yang ada di Kabupaten Manggarai, termasuk kerjasama kemarin dengan PMK Paroki Borong.
5: Oke.
6: Terus pengembangan pangan lokal di tingkat masyarakat dengan mendorongnya melalui kesadaran untuk kembali ke menanam sorghum dan umbi-umbian sebagai pangan konsumsi harian. Dan mendampingi kelompok tani, khususnya melibatkan anak muda dan orang tua untuk mendorong kesadaran dengan konsep pertanian cerdas iklim.
5: Oke.
6: Ada beberapa kelompok yang kami dampingi sampai saat ini di desa Rai itu ada dua kelompok. Terus di Kajong kemarin ada satu kelompok memetan pangan lokal dan mendorong teman-teman muda untuk meregenerasi pertanian berkelanjutan. Terus di Desa Wewo itu dampingan kelompok kopi. Terus di Desa Tal ada dua kelompok, satu gerakan anak muda, terus satunya lagi orang tua kami yang fokus pertanian hortikultura dengan konsep kimia, tetapi kami berlahan untuk merubah mindset senyata yang kami lakukan. Dan sekarang sudah berjalan cukup luas dan dampaknya sudah ada 30 orang dampingan kami yang ada di Desa Tal. Terus konsep virasa hijau, kembang hasil pangan dirai. Contohnya kemarin itu kacang tanah diolah dengan konsep ramah lingkungan. Terus teman-teman yang di Ruteng ini fokusnya ini olahan pangan kue dari sorghum. Terus baru-baru kami melakukan advokasi kebijakan dengan dinas-dinas terkait tiga kabupaten yang ada di Manggarai, Manggarai Timur, Manggarai dan Manggarai Barat. Nah, sekarang masih berjalan lebih ke kebijakan isu perubahan iklim dengan NGO yang NGO lokal yang ada di tiga kabupaten yang ada. Nah, sekarang kami sebagai teman-teman muda ini lebih ke fokus mendorong pertanian organik. Seperti itu sih, Kak.
5: Oke, sangat luar biasa sekali ya, Kak ya. Jadi gerakan ini tidak hanya berhenti pada ajakan atau wacana begitu ya, pendengar, tetapi benar-benar diwujudkan dalam aksi nyata di lapangan, mulai dari kegiatan sederhana seperti menjaga kebersihan lingkungan hingga upaya edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Dan hal-hal seperti ini mungkin terlihat kecil, tetapi jika dilakukan secara bersama dan terus-menerus, dampaknya akan sangat besar. Baik, kalian apa tantangan terbesar yang sering dihadapi hingga saat ini?
6: Ya, kalau berbicara tantangan di komunitas Memelino ini, kami merubah tantangan itu menjadi peluang. Nah, salah satu yang terasa adalah yang paling susah itu merubah pola pikirnya masyarakat dengan kebiasaan-kebiasaan ini. Contohnya di bidang pertanian.
5: Oke, mungkin masih primitif ya, Kak ya?
6: Ya, contohnya di bidang pertanian ini, petani rata-rata dengan gencarnya mendorong pertanian yang konsepnya kimia, tapi kami perlahan untuk mulai merubah dengan maksimata itu. Tadi makanya kami buat konsep itu tentang sebagai peluang, dan terus bukan dari masyarakat itu sendiri, tetapi dari bahkan dari orang terdekat kami, yaitu orang tua, yang dimana pada dasarnya kan Manggarai pada umumnya untuk di bidang pertanian kalau belum berkeluarga, tetapi tidak boleh memiliki lahan secara hak waris, begitu sih, Kak. Nah, tantangan ini kami merubah secara berlahan, walaupun dengan aksi-aksi kecil, contohnya itu membuat tanaman contoh di lingkungan perumahan dengan konsep gizi seimbang dan tata lingkungan. Nah, terus tantangan juga dari teman-teman muda ini tantangan dari luar, tantangan dari teman-teman komunitas ini pada awalnya sulit sekali untuk membuat rasa kepercayaan diri secara perorangan di teman-teman muda. Kira-kira bagaimana kita menjalankan komunitas ini ke depan seperti apa? Nah, dari 2022 kami sering sekali melakukan peningkatan kapasitas dengan kolaborasi lintas NGO untuk mendorong tingkat kesadaran kami sebagai komunitas, untuk mendorong pengetahuan kami bagaimana sih konsep pertanian berkelanjutan, untuk mendorong advokasi kebijakan. Terus bahkan pelatihan bagaimana cara kami untuk mengkampanyekan isu perubahan iklim ini melalui jurnalisme warga.
5: Oke. Baik, baik kalian, memang ini menjadi bagian yang sangat realistis dalam sebuah gerakan ya. Tidak selalu berjalan mulus, pasti selalu ada tantangan yang harus dihadapi begitu. Baik, itu dalam menjaga konsistensi anggota, membangun kesadaran masyarakat, atau keterbatasan fasilitas dan dukungan. Baik, kalian, seberapa penting keterlibatan masyarakat dalam gerakan ini?
6: Ya, bagi kami komunitas Mongolino ini, gerakan masyarakat ini bukan sebuah sebagai penerima manfaat, tetapi bagian utama dalam gerakan. Tanpa keterlibatan masyarakat, mungkin gerakan ini tidak bisa berjalan. Partisipasi masyarakat itu kami membutuhkan tenaga yang konsisten, pemikiran, pun dukungan moral. Sangat penting untuk memastikan keberlanjutan gerakan. Ketika masyarakat mulai merasa memilih bahwa lingkungan itu adalah sebagai jiwanya kita, tapi gerakan ini benar-benar hidup dan berkembang.
5: Oke. Oke, baik, betul sekali kalian, gerakan seperti ini mungkin tidak bisa berjalan sendiri ya. Keterlibatan masyarakat menjadi sangat penting karena lingkungan adalah tanggung jawab bersama. Dan ketika masyarakat itu terlibat, maka gerakan ini tidak hanya menjadi milik komunitas ya, tetapi menjadi gerakan bersama yang lebih luas dan berkelanjutan. Baik, kalian, apa harapan kalian sendiri untuk masa depan dari gerakan Momang Lino ini?
6: Kalau harapan kami dari teman-teman Momolino ini, ini kami berharap terus berkembang dan menjangkau lebih luas lagi.
5: Oke.
6: Banyak volunteer teman-teman muda, dan kami ingin terlihat semakin banyak generasi yang kembali ke desa untuk bisa sebagai lokal champion di tingkat desa mendorong sebuah perubahan nyata di bidang pertanian atau di bidang pangan dan isu lingkungan. Dan di sisi lain juga berharap teman-teman yang ada di tingkat desa benar-benar bekerja dan mampu menjaga keseimbangan. Awal kami tekankan bahwa alam juga bagian dari jiwanya kita untuk menjaga kelestarian.
5: Sangat inspiratif ya kalian ya. Silakan kalian lanjut dulu.
6: Kami berharap memang sampai saat ini teman-teman komunitas kami berjumlah 36 orang. Dengan adanya kampanye melalui RRI Labuan Bajo ini, semoga banyak yang berpartisipasi.
5: Amin.
6: Sebagai follow, bergabunglah untuk bergabung sama-sama mendorong isu perubahan iklim. Walaupun tidak secara komunitas, berharap juga secara mandirilah untuk mulai aksi nyata, mulai dari sekarang sih.
5: Baik, sangat inspiratif sekali ya kalian ya. Harapannya tentu agar gerakan ini terus berkembang dan menjangkau lebih banyak orang, khususnya bagi anak muda kita di Manggarai begitu ya. Dan semoga makin banyak yang bergerak untuk ikut peduli dan terlibat langsung dalam menjaga lingkungan. Dan tentu saja, semoga gerakan ini bisa memberikan dampak ya, nyata yang akan berkelanjutan gitu. Dan kalian apa pesan untuk pendengar atau anak muda di Manggarai agar lebih peduli terhadap lingkungan?
6: Ya, pesan penutup ini bukan hanya untuk anak muda tetapi untuk warga Nusa Lale. Ya, mulailah lakukan mulai dari langkah-langkah atau hal-hal yang kecil. Dengan cara kita ke pasar itu membawa tas sendiri, ke kebun, ya kalau kita ke kebun membawa tumbler, begitu sih kak. Itu pun aksinya kecil, itu akan berdampak
5: besar,
6: sangat
5: ya?
6: Besar. Ya. Terus, kalau kita tidak bergerak dari sekarang, seperti apa generasi Nusa Lale ke depan? Itu makanya kita harus sama-sama mendorong kesadaran masyarakat bahwa perubahan iklim ini bukan suatu hal yang kecil, tetapi ini adalah dampak nyata yang ada di Nusa Lale. Nah, contohnya, contoh nyata kecilnya, di desanya saya itu di Desa Tal, sebagai mungkin bisa dikategorikan lumbung pangannya Kabupaten Manggarai. Tetapi dengan penggunaan pupuk, terus pemanfaatan lahan yang terus-menerus, tidak merubah, tidak pernah melakukan penerapan merubah pola tanam, itu akibat peningkatan hama penyakit, penurunan hasil panen. Terus, dan yang paling penting ini tingkat kerusakan alam. Dengan menggunakan pupuk kimia atau obat-obatan kimia, banyak sekali botol atau kemasan-kemasan obat di emperan pemakan. Hari atau bahkan satu minggu satu kali di melakukan penyemprotan, setiap satu minggu kita membuang botol obat di pemakan. Terus setiap kali kita melakukan penyemprotan, berapa puluh hewan yang mati karena penggunaan obat dan pupuk kimia yang berlebihan. Nah, kami berharap dengan pesan penutup ini bahwa mulailah dengan langkah kecil. Orang tua kita dulu, mereka dengan konsep pertanian kearifan lokal untuk menerapkan menjaga alam dengan metode kearifan lokal, mereka meyakini bahwa leluhur akan merestui ladangnya kita kalau kita benar-benar melakukan secara adat begitu.
5: Oke, sangat luar biasa sekali ya. Silakan dilanjutkan kalian.
6: Kita berharap teman-teman muda ini untuk mulai menyadarkan diri, walaupun dengan langkah-langkah kecil seperti kita membawa botol itu tadi, pakai tumbler, terus ke pasar pakai tas injil seperti itu juga.
5: Oke. Baik pendengar, ini menjadi pengingat yang sangat penting untuk kita semua ya, bahwa menjaga lingkungan tidak harus dimulai dari hal yang besar. Kita bisa memulai dari hal yang kecil dalam kehidupan sehari-hari. Karena jika dilakukan bersama-sama, hal kecil itu akan menjadi gerakan yang sangat besar yang bisa membawa perubahan. Baik pendengar RRI Labuan Bajo, dari perbincangan kita malam hari ini, kita bisa belajar bahwa menjaga alam bisa mulai dari langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. Dan terima kasih untuk kalian yang sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami di komunitas Bicara malam ini.
6: Ya, baik Kak, terima kasih.
5: Oke, baik. Semoga... kalian. Silakan Kak.
6: Semoga bermanfaat bagi teman-teman pendengar yang ada di Insyaallah nih.
5: Oke, baik. Terima kasih kalian. Selamat malam dan selamat beristirahat.
6: Selamat malam.
5: Oke, dan untuk Anda pendengar ya yang tidak sempat mengikuti siaran ini secara langsung malam ini, Anda bisa menyaksikannya kembali melalui YouTube channel RRI SP Labuan Bajo. Selamat malam dan sampai jumpa di komunitas Bicara berikutnya.
7: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: RRI SP Labuan Bajo FM 91,7.

0: Iya, Mei.
1: Kak Tarnas mana sih?
2: Ya, gue teleponin. Aktif.
0: Waduh.
2: BBM-nya juga belum dibalas.
1: Duh, kontraksi gue udah parah banget nih.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja. Ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
1: Tia!
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
5: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
6: Samo-samo.
7: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
8: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
9: RRI Digital saja, toh.
8: Sesekali, jazz lah.
10: Semangat ya manggungnya.
11: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
12: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
13: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia ya dimanapun Anda berada. Dan pendengar, selamat bertemu kembali di udara dalam program acara Ruang Rindu ya. Dan saat ini kita kembali membuka lembaran kenangan melalui lagu-lagu pop Indonesia era tahun 80-an hingga tahun 90-an ya. Dan lagu-lagu yang bukan sekadar enak didengar tetapi juga menyimpan cerita, kenangan, bahkan nama seseorang yang mungkin sampai hari ini masih tersimpan rapi di sudut hati ya. Dan pendengar, buat Anda yang sedang bersantai dalam perjalanan atau mungkin sedang menikmati malam seorang diri ya, mari kita temani suasana dengan lagu-lagu penuh makna dari era tahun 80-an dan juga 90-an. Dan pendengar, malam ini kami sudah menyiapkan beberapa deretan lagu untuk Anda ya, yaitu ada lagu dari Betaria Sonata yang berjudul Hati Yang Luka, ada dari Dian Piesesa Tak Ingin Sendiri, dan juga ada dari Vina Panduwinata Di Dadaku Ada Kamu, ada Dewa 19 Kangen, ada Katina Cantik, dan juga masih banyak lainnya ya, lagu-lagu yang akan kami putarkan untuk Anda. Jadi untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami malam ini pendengar, Anda bisa langsung saja kirimkan pesan Anda melalui via WhatsApp kami di 081-238-231-987. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di program acara Ruang Rindu malam ini, kami akan menghadirkan satu lagu spesial untuk ruang dengar Anda ya, yaitu lagu dari Dewa 19 yang berjudul Kangen.

0: Mendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Dewa 19 ya, yang berjudul Kangen. Nah, mendengar lagu ini rasanya ada saja kenangan yang ikut muncul begitu ya. Dan apalagi buat Anda yang pernah menjalani hubungan jarak jauh atau mungkin pernah merindukan seseorang ya yang jauh di sana, rasanya lirik lagu ini bisa mewakili perasaan yang terkadang sulit untuk diungkapkan dengan kata-kata. Nah, pendengar, kalau soal kalau bicara soal kangen begitu ya, kira-kira siapa nih yang sedang Anda rindukan malam ini? Jangan-jangan ada yang sedang Anda rindukan, maksud kami ada yang sedang menunggu pesan dari seseorang ya, tetapi pesannya belum juga datang. Apapun ceritanya, semoga rindu yang Anda rasakan malam ini membawa kebahagiaan, dan juga semoga orang yang dirindukan juga sedang mengingat Anda. Dan pendengar, untuk Anda yang mungkin malam ini masih terjaga, jangan sampai ketinggalan ya. Silakan requestkan lagu favorit Anda di line WhatsApp kami ya di 081-238-231987.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lantang! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan Pro 1 RRI Lawan Bajo di mana saja Anda berada, baru saja kita mendengarkan lagu Surat Cinta dari Vina Panduwinata ya. Nah, mendengar lagu yang satu ini memang punya nuansa manis dan juga romantis ya. Mengingatkan kita pada masa ketika mengungkapkan perasaan kepada seseorang bisa dilakukan lewat sepucuk surat cinta ya. Bukan lewat chat atau emoji hati seperti sekarang, tetapi lewat tulisan tangan yang mungkin dibuat berkali-kali hanya karena takut salah memilih kata. Nah, pendengar coba bayangkan ketika surat itu akhirnya sampai ke tangan orang yang dituju ya, pasti ada rasa deg-degan saat menunggu balasannya. Nah, kalau zaman sekarang mungkin suratnya sudah berubah menjadi pesan WhatsApp ya, tetapi sensasi menunggu balasan dari orang tersayang itu masih tetap sama. Apalagi kalau pesannya sudah dibaca tetapi belum dibalas, aduh, bisa bikin salah tingkah sendiri ya. Nah, pendengar, untuk Anda yang malam ini sedang bersantai ataupun di mana saja Anda berada ya, Anda bisa bergabung bersama kami melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Atau Anda juga bisa pantau siaran kami melalui aplikasi RRI Digital ya. Tapi untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di program acara Ruang Rindu, karena malam ini kami sudah menyiapkan deretan lagu pop Indonesia ya, dari era tahun 80-an hingga tahun 90-an yang selalu punya cerita di hati kita. Silakan kirimkan pesan Anda, baik itu requestan lagu, kirim salam untuk orang-orang tersayang, ataupun bisa curhat tipis-tipis ya. Anda bisa kirimkan pesan Anda melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di program acara Ruang Rindu RRI Labuan Bajo. Anda masih

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup

0: tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hai, aku buku. Jenisku sangat banyak. Aku bisa berikan banyak manfaat kalau kamu membacaku.
1: 3, 2, 1, go!
0: Tapi sayang, kamu malah lebih memilih game daripada aku.
2: Buku adalah jendela dunia, dan membaca buku adalah cara untuk membuka jendela tersebut.
3: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: adek, ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau... bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.
2: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
3: Satu peraduan untuk mantan baik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
4: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
5: Sama-sama.
6: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pak C?
8: RRI Digital saja, toh.
7: Sesekali, jazz lah.
9: Semangat ya manggungnya.
10: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
11: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
2: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
5: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
2: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

Halo Sobat RRI, Indonesia adalah negeri sejuta rasa. Tak hanya lewat budaya dan keindahan alam, tapi juga dari jajanan tradisionalnya yang menggoda selera. Dari Sabang sampai Merauke, tiap daerah punya camilan khas yang kaya cerita dan cita rasa. Yuk kita cicipi satu persatu kelezatan Nusantara. Kita mulai dari ujung barat, Aceh, dengan kue timpan. Kue lembut dari pisang dan tepung beras dibungkus daun pisang jadi suguhan khas saat hari besar. Lanjut ke Sumatera Barat, ada lamang tapai, ketan bakar dalam bambu yang disajikan bersama tape manis, rasa manis dan asam yang menyatu sempurna. Di Jawa Barat, jajanan tradisionalnya juga tak kalah unik. Ada colena, singkatan dari dicocol ena, yaitu tape singkong bakar yang disiram kuah gula merah dan parutan kelapa, legit dan hangat. Masih di tanah Jawa, Jawa Tengah punya getuk. Dari singkong yang ditumbuk dan diberi warna alami, manis dan empuk, sering jadi jajanan sore favorit. Sedangkan di Yogyakarta, kita bisa mencicipi kue kipo. Kue mungil dari tepung ketan isi kelapa manis, dibakar dengan aroma khas daun pisang. Melangkah ke timur, Bali punya jaje laklat. Serabi khas Bali yang disiram gula merah cair dan kelapa parut. Lembut dan menggugah selera. Di NTT, jajanan seperti jawada hadir dengan bentuk kipas dan rasa renyah manis dari campuran tepung beras dan gula aren. Di Papua ada sagu lampeng. Camilan khas dari sagu yang dipanggang hingga keras, biasanya jadi teman minum kopi. Tak ketinggalan bagea dari Ambon. Camilan dari sagu dan kacang kenari yang kenyal dan tahan lama, cocok untuk oleh-oleh. Sobat RRI, jajanan tradisional bukan sekedar makanan, tapi juga cerita, budaya, dan warisan yang harus kita jaga bersama. Dari bahan sederhana, lahir rasa luar biasa yang menggambarkan kekayaan kuliner kita. Yuk cintai dan lestarikan jajanan lokal, karena dari situ kita belajar rasa, sejarah, dan kebanggaan jadi orang Indonesia. Like, share, dan subscribe untuk jalan-jalan kuliner berikutnya bareng RRI. Sampai jumpa!

0: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
0: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indah lah, Bundo. RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.

0: Pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu dari Stinky ya, yang berjudul Mungkin Gak. Wah, lagu yang satu ini memang punya tempat tersendiri ya di hati para pencinta musik pop Indonesia. Nah, pendengar, kalau mendengar lagu ini rasanya kita diajak kembali mengenang kisah cinta yang pernah ada gitu ya, tentang seseorang yang mungkin masih menyimpan harapan meskipun keadaan tidak lagi sama seperti dahulu. Nah, pendengar, kalau bicara soal kata mungkinkah, kira-kira masih mungkinkah seseorang yang pernah pergi kembali hadir dalam hidup kita? Dan ada yang langsung teringat seseorang ya pasti malam ini. Tapi ingat pendengar, tidak semua yang pernah pergi harus kita tunggu kembali. Ada kenangan yang cukup disimpan sebagai bagian indah dari perjalanan hidup kita. Dan pendengar, tak terasa waktu kita di program acara Ruang Rindu sudah sampai di penghujung ya. Dan senang sekali rasanya saya bisa menemani waktu Anda malam ini dengan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia era tahun 80-an hingga tahun 90-an. Lagu-lagu yang bukan hanya perlu didengar, tetapi juga membawa kita kembali pada kenangan dan juga cerita yang mungkin masih tersimpan rapi di dalam hati. Semoga lagu-lagu yang sudah kami hadirkan malam ini bisa menjadi teman untuk melepas penat setelah seharian beraktivitas, menghadirkan senyuman dan tentunya menghangatkan kembali kenangan indah Anda. Dan pendengar, masa lalu memang tidak bisa kita ulang ya, tetapi kenangan indah selalu punya tempat untuk dikenang. Kalau malam ini ada seseorang yang tiba-tiba hadir dalam ingatan Anda, semoga dia juga sedang tersenyum ya saat mengingat kenangan yang sama. Baik pendengar, tetap stay tune karena sesaat lagi kami masih menghadirkan program acara musik dan juga informasi hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Satu. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Ma.
1: Hus, sebentar, mama lagi nelpon nih.
0: Pa, perbedaan ikan laut dan ikan sungai itu apa, Pa?
2: Iya, saya sudah hubungi mitra kita kemarin, tapi belum ada jawaban juga.
0: Pa.
2: Shh, tanya sama mama, papa lagi sibuk.
3: Nisa, kenapa PR-nya belum dikerjakan, nak? Ingat ya, kalau Nisa rajin buat PR dan belajar, pasti cita-cita Nisa akan tercapai. Memangnya, cita-cita Nisa jadi apa sih?
0: Jadi HP, Bu Guru. Karena hanya HP yang diperhatiin dan disayang sama mama, papa, dan semua orang.

0: Perkenalkan, aku nyamuk garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

Aroma khas yang menggoda, rasa yang kompleks dan kaya. Itulah kopi Indonesia, kebanggaan Nusantara yang sudah mendunia. Sobat RRI, tahukah kamu, Indonesia adalah salah satu produsen kopi terbesar di dunia. Dan beberapa jenis kopi lokal kita justru lebih terkenal di luar negeri. Yuk, kenali jenis-jenis kopi Nusantara yang harum namanya sampai ke mancanegara. Kita mulai dari barat Indonesia, yaitu kopi Gayo dari Aceh. Punya rasa yang halus, aroma floral, dan keasaman rendah. Kopi ini laris manis di Amerika dan Eropa. Bahkan, sudah bersertifikat fair trade dan indikasi geografis. Berikutnya kopi Toraja dari Sulawesi Selatan. Rasanya khas, earthy, sedikit spicy, dan punya aftertaste bersih. Kopi ini jadi favorit pasar Jepang dan Korea. Dari Bali, ada dua kopi unggulan yang mendunia. Pertama, kopi Kintamani, yang ditanam berdampingan dengan jeruk, sehingga menghasilkan rasa fruity dan segar. Cocok buat kamu yang suka kopi ringan. Yang kedua, ada kopi Bali Blue Moon, kopi specialty dengan rasa lembut, clean cup, dan aroma floral yang elegan. Kopi ini sudah diakui dunia dan sering diekspor ke Amerika dan Eropa sebagai single origin premium dari Indonesia. Jangan lupa juga kopi Java, warisan zaman kolonial yang tetap jadi primadona. Dan tentu saja kopi luwak, kopi unik dan eksklusif hasil fermentasi alami dari hewan luwak, sering disebut sebagai kopi termahal di dunia. Dari Gayo sampai Blue Moon, dari Toraja sampai Java, kopi kita bukan sekadar minuman, tapi cerita tentang tanah, kerja keras petani, dan rasa cinta pada negeri. Sobat RRI, yuk lestarikan dan promosikan kopi asli Indonesia. Karena setiap tegukan adalah rasa dari rumah kita sendiri.

0: Labuan Bajo.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulina Mul ya, yang masih menemani Anda di Labuan Bajo malam ini untuk edisi Selasa 13 Oktober 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi ke ruang dengar Anda ya, dan informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda datang dari kesehatan, yang dimana berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id, yaitu praktisi somatic healing Raden Prisya menekankan pentingnya mendengarkan sinyal tubuh untuk mencapai keselarasan hidup. Hal tersebut disampaikan dalam diskusi podcast bersama host Bilal. Prisya menjelaskan bahwa tubuh manusia menyimpan memori emosional yang memengaruhi persepsi dasar kehidupan. Menurutnya, kegagalan mendengarkan sinyal fisik sering memicu masalah kesehatan seperti asam lambung. Berdasarkan tinjauan medis holistik dan juga ajaran spiritual, jantung digambarkan sebagai pusat komando utama tubuh. Data yang dikirimkan jantung ke otak jauh lebih mendominasi dibandingkan sinyal sebaliknya. Kondisi emosi negatif seperti dendam dan juga marah yang tertahan berpotensi memicu timbulnya penyakit fisik. Penyakit kronis tersebut seringkali berakar ya, dari tumpukan emosi yang belum sempat terproses. Praktik somatic healing mengajak seseorang untuk lebih menyadari dan juga menerima setiap rasa di tubuh. Proses kesadaran ini menjadi langkah awal dalam memulihkan berbagai luka trauma pada masa lalu begitu ya. Nah, pendengar, gaya hidup modern yang serba instan dinilai mengurangi latihan kesadaran pada fungsi otak depan ya. Dan kondisi ini membuat seseorang lebih rentan mengalami kecemasan serta stres dalam keseharian. Selain bernapasan, tersenyum selama 20 detik juga terbukti efektif memicu pelepasan hormon kebahagiaan. Langkah fisik sederhana tersebut secara langsung mengirimkan sinyal positif dari jantung ke otak. Baik pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Jadi untuk Anda yang ingin cek informasi aktual ataupun informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di

Halo Sobat RRI, pada episode kali ini kita akan menelusuri salah satu kerajaan terbesar dalam sejarah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Tapi seberapa besar sih sebenarnya wilayah kekuasaannya? Lebih besar dari Indonesia modern? Atau hanya sebagian Pulau Jawa saja? Di segmen Sekarang Anda Tahu. Kerajaan Majapahit berdiri pada tahun 1293, diprakarsai oleh Raden Wijaya. Berpusat di Trowulan, Jawa Timur, Majapahit cepat tumbuh menjadi kekuatan politik, ekonomi, dan maritim yang dominan di Asia Tenggara. Puncak kejayaannya terjadi pada masa Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Nama Gajah Mada melekat kuat dengan Sumpah Palapa, sebuah tekad untuk menyatukan seluruh Nusantara di bawah Majapahit. Namun pertanyaannya, apakah sumpah itu benar-benar tercapai? Untuk menentukan luas Majapahit, para sejarawan mengandalkan tiga sumber utama. Kidung dan Kakawin, seperti Nagara Kretagama karya Empu Prapanca. Catatan bangsa asing, terutama dari Tiongkok, Siam, dan Kamboja. Temuan arkeologi seperti prasasti dan situs kerajaan.

0: Dari ketiga sumber ini, Nagara Kretagama menjadi rujukan yang paling detail. Kitab ini menyebut daftar daerah yang dianggap berada di bawah Majapahit. Tapi, apakah itu berarti wilayah yang dikuasai secara penuh? Atau sekedar berada dalam jaringan hubungan politik? Menurut Nagara Kretagama, wilayah Majapahit meliputi seluruh Pulau Jawa, Bali, Madura, Sumatera bagian timur, Kalimantan bagian selatan dan timur, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, bahkan hingga Singapura, Semenanjung Malaya, dan sebagian Filipina. Sekilas, daftar ini tampak seperti Indonesia plus Malaysia plus Singapura di masa kini. Namun perlu diingat, sebagian wilayah bukan dikuasai secara langsung, melainkan berada dalam bentuk mandala atau sistem hubungan politik berbasis pengaruh, bukan kontrol penuh. Artinya, Majapahit memiliki jaringan kekuasaan regional yang luas, tetapi tidak semuanya dikelola seperti provinsi modern pada masa sekarang. Banyak daerah hanya memberikan upeti, menjaga hubungan diplomatik, atau bekerja sama secara ekonomi.
1: Jika kita memakai tafsir paling luas dari Nagara Kretagama, Majapahit dapat dikatakan menguasai wilayah yang setara dengan Indonesia masa sekarang, ditambah sebagian Malaysia, Singapura, dan sebagian Filipina. Namun, bila menggunakan standar politik modern yang membutuhkan kontrol administratif langsung, maka wilayah inti Majapahit kemungkinan hanya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, sebagian Jawa Barat, Madura, serta Bali. Jadi, besarnya wilayah Majapahit sebenarnya tergantung bagaimana kita mendefinisikan kekuasaan. Apakah dominasi politik melalui pengaruh atau pemerintahan secara langsung? Majapahit adalah simbol persatuan Nusantara. Bukan hanya karena wilayahnya yang luas, tetapi karena pengaruh budaya, perdagangan, dan politiknya yang melampaui batas geografis. Wilayahnya bisa dipandang sebagai jaringan besar kerajaan maritim, bukan negara modern dengan batas tegas. Dan itulah Sobat RRI, seberapa besar sebenarnya wilayah Majapahit. Lebih luas dari yang kita bayangkan, tetapi juga lebih kompleks dari sekedar garis peta. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Nah, gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, nah kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kong dang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, kami masih terus mengudara untuk Anda di Labuan Bajo malam ini, pendengar. Masih bersama saya Yulin Amul ya, yang masih menemani Anda. Dan pendengar, masih kami hadirkan informasi seputar kesehatan ke ruang dengar Anda. Saat ini kami akan hadirkan informasi terkait tenaga medis sekaligus praktisi kesehatan Dr. Tirta Mandira Hudi menjelaskan faktor utama yang menyebabkan daya tahan tubuh seseorang menurun sehingga rentan terhadap infeksi penyakit. Penjelasan ilmiah tersebut disampaikan dalam sebuah tayangan diskusi kesehatan yang membahas berbagai mitos dan juga fakta seputar tubuh manusia. Aktivitas fisik yang teratur terbukti memberikan perubahan adaptif pada sistem metabolisme dan juga pengelolaan stres. Hal tersebut membuat sistem imun menjadi lebih stabil saat menghadapi paparan virus maupun serangan bakteri. Sebaliknya, seseorang yang jarang berolahraga berisiko tinggi mengalami sindrom metabolik serta peradangan sistematik. Kondisi tersebut memicu reaksi gejala yang jauh lebih berat ketika tubuh mengalami infeksi. Nah, pendengar, selain faktor olahraga, pola tidur yang buruk seperti kurang tidur dari 6 jam juga memperbesar resiko penyakit kronis. Kurang tidur secara linear dapat meningkatkan resiko serangan stroke, diabetes mellitus, hingga penyakit jantung koroner. Tekanan darah tinggi dan kerusakan sel pembuluh darah juga sering ditemukan pada individu yang sering bergadang. Kebiasaan buruk tersebut memicu penumpukan plak arteri yang membahayakan kesehatan organ jantung jangka panjang. Tirta juga menyoroti kebiasaan menahan bersin yang berpotensi merusak gendang serta tulang-tulang pendengaran. Tekanan udara saat bersin dapat terdorong ke saluran telinga jika hidung disengaja tutup. Penjelasan mengenai konsumsi makanan beraroma tajam seperti bawang dan juga jengkol juga disampaikan secara mendetail. Senyawa sulfur dalam makanan tersebut diserap darah lalu dikeluarkan kembali melalui pori-pori kulit. Nah, pendengar, penerapan pola hidup sehat seperti olahraga teratur dan juga pengelolaan stres sangat krusial bagi penderita autoimun. Langkah tersebut membantu menekan hormon kortisol agar tidak memicu reaksi peradangan yang parah. Dan kesadaran untuk menjaga kualitas tidur dan juga kebersihan diri menjadi kunci utama pencegahan berbagai penyakit. Edukasi kesehatan secara konsisten diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id.

0: Terus, terus, terus. Up, up, up, up.
1: Akhirnya sampai juga.
0: Parkirnya langsung ya, Kak?
1: Oh, iya, Kak.
0: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
1: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga nggak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
0: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, mah, Kak. Karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
1: Kak, sini deh. Saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
0: Anu kak, janganlah kak.
1: Nah makanya, jangan sampai kita mencoreng nama baik pariwisata daerah dengan aksi-aksi yang tidak sesuai aturan gini.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita sudah hampir usai ya. Dan juga pendengar, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita malam hari ini, mari sejenak kita renungkan satu hal sederhana ya. Dalam hidup, kita tidak selalu menjadi orang yang paling hebat, paling kuat, atau paling bahagia. Namun, kita selalu punya pilihan untuk menjadi pribadi yang membawa kebaikan bagi orang lain. Terkadang satu kalimat yang menenangkan, satu senyuman yang tulus, atau kesedihan kita untuk kesediaan ya, untuk mendengarkan cerita seseorang, bisa menjadi kekuatan bagi mereka yang sedang berjuang dalam diam. Karena itu pendengar, jangan lelah menjadi orang baik, meskipun tidak semua kebaikan mendapat balasan. Jangan berhenti menebarkan energi positif meskipun terkadang kita sendiri sedang membutuhkan penguatan. Dan juga malam ini sebelum memejamkan mata, cobalah bertanya kepada diri sendiri. Sudahkah kita memberikan kebaikan hari ini? Sudahkah kita menjaga hati agar tidak menyakiti orang lain? Jika hari ini belum berjalan sesuai harapan, tidak apa-apa ya. Maafkan diri sendiri, lepaskan hal-hal yang tidak bisa kita ubah, dan juga berikan kesempatan kepada diri sendiri untuk memulai kembali esok hari. Semoga malam ini membawa ketenangan, mengistirahatkan tubuh yang lelah, dan juga menguatkan hati untuk menghadapi hari yang baru. Selamat beristirahat mendengar, semoga damai menyertai kita semua.

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesai sudah kebersamaan kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Selasa 13 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, saya Yulin Amul dan operator studio Lydia Wanda dan seluruh tim kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

bagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Labuan Bajo, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui frekuensi FM 91,7 MHz. Kembali bagi udara pagi hingga malam edisi hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Dari Jalan Seraru Labuan Bajo, Menyeran Dagung Sene dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7.

0: Iya, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus memilih RRI Labuan Bajo untuk menemani pagi hari Anda pendengar ya. Baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami pendengar di rri.co.id dan juga yang melalui aplikasi RRI Digital pendengar. Pagi ini saya Agung Sene bersama dengan rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda pendengar di Labuan Bajo pagi ini ya, untuk edisi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Dan tentunya pendengar, kami akan hadirkan berbagai rangkaian musik dan juga informasi untuk menemani pagi hari Anda pendengar sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, nanti juga kami akan hadirkan dialog interaktif untuk program Labuan Bajo pagi ini nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tapi sebelumnya pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada, setelah ini kami akan mengajak Anda untuk bergabung mengikuti program Mutiara Pagi untuk edisi pagi hari ini, Mutiara Pagi dari Agama Hindu. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND dan juga nanti akan dilanjutkan pukul 6 waktu Indonesia Tengah dengan Warta Berita Daerah. Kita akan bergabung juga bersama dengan RRI ND dan juga pendengar, nanti setelah Warta Berita Daerah kita akan kembali ke Labuan Bajo kembali untuk update informasi cuaca ya untuk edisi pagi hari ini. Tentunya pendengar, untuk pagi hari ini kami sudah siapkan topik-topik menarik ya untuk program Labuan Bajo pagi ini. Kita punya beberapa topik menarik untuk Anda. Jangan lupa untuk di streaming nanti tepat pukul 7 waktu Indonesia Tengah sampai dengan pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Pagi hari ini pendengar, kita akan ada topik fenomena haze di Labuan Bajo, BMKG Komodo imbau masyarakat tidak panik. Dan juga ada RSL Ruteng pantau kasus ISPA dengan fenomena kabut asap. Dan juga ada Bank Sampah Gelingko dorong pengelolaan sampah bernilai ekonomi di Manggarai Barat pendengar. Untuk Anda nanti boleh di streaming ya melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download langsung di App Store ataupun di Play Store handphone Anda. Baik pendengar, kami akan mengajak Anda untuk mengikuti program Mutiara Pagi edisi pagi hari ini Rabu 14 Oktober 2026. Kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 RRI ND.
1: Banyak orang mengira kalau ini hanyalah rumput biasa. Para pendaki biasa mencabutnya dan melemparnya dari atas sebagai pertanda bahwa mereka telah sampai ke puncak. Padahal, bunga pedang perak ini merupakan spesies bunga yang bisa hidup sampai 90 tahun. Dan beberapa minggu sebelum mereka mati, tanaman ini akan menumbuhkan sebuah batang. Dan dari batang ini, keluar bunga-bunga untuk mereka melakukan penyerbukan. Setelah beberapa hari, bunganya akan layu dan tumbuhan ini pun mati. Karena usianya yang lama dan hanya berbunga sekali sebelum mati, orang-orang menyebut tanaman ini sebagai the flower of patience atau bunga dari kesabaran.

swastiastu. Selamat pagi umat Hindu dimanapun Anda berada. Bersama saya Kadek Herna Dewi dalam acara Mutiara Pagi Agama Hindu akan hadir menyampaikan tema yang berjudul Pawongan. Namun sebelumnya, apa kabar untuk Anda di pagi hari ini? Saya doakan semoga selalu dalam keadaan sehat dan senantiasa diberi kemudahan dan kelancaran dimanapun Anda berada. Umat Hindu yang berbahagia, kalau kita berbicara tentang pawongan, tentu kita sudah mengenal bahwa pawongan ini merupakan bagian dari ajaran agama Hindu, yaitu Trihita Karana. Pawongan merupakan konsep tentang bagaimana membina hubungan harmonis antara sesama manusia. Di sini diperlukan sebuah seni untuk dapat membina hubungan agar selalu berjalan dengan baik. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan agar tercipta sebuah pola hubungan pawongan atau hubungan sesama manusia agar menjadi baik. Di antaranya adalah memiliki pemikiran yang universal. Kenapa kita harus memiliki pemikiran yang universal? Karena dalam di dunia ini, seperti yang kita ketahui bahwa dunia ini sangat luas dan terdiri dari berbagai jenis makhluk dan juga manusia dengan berbagai bentuk pemikirannya, harus mampu mengembangkan pandangan secara universal berdasarkan pada pemahaman terhadap asas-asas spiritual. Kita tidak bisa mendapatkan kemajuan dan dalam suatu kebijaksanaan serta pemahaman yang lebih tinggi tentang spiritual melalui pandangan-pandangan yang sempit. Semua bentuk pemujaan dan juga meditasi yang dianggap sebagai praktik spiritual, namun sebenarnya hanyalah penyimpangan mental apabila itu ditujukan untuk menyenangkan pikiran semata. Tuhan digambarkan sebagai ayah, ibu, kakak, teman, dan sebagainya. Ketahuilah bahwa kita adalah satu. Kalian ada di dalam Tuhan dan Tuhan ada dalam diri kalian. Pencerminan diri kita juga ada dalam diri orang lain. Spiritualitas berarti menyadari penyatuan kita dengan Tuhan, kita dengan ciptaan makhluk lain, dan kita dengan lingkungan. Begitu kita mendapatkan keyakinan ini, maka berbagai macam sadhana spiritual tidak akan diperlukan lagi. Kesatuan ini seharusnya tidak hanya konsep intelektual semata, seharusnya menjadi sebuah realitas dalam hidup ini. Jadilah orang yang ramah pada semua orang. Sikap ramah itu seperti air segar yang bisa menawarkan rasa haus manusia akan sebuah penghormatan. Dan kalau Anda selalu siap untuk membagikan air segar tersebut kepada orang lain, bukalah mata lebar-lebar untuk selalu melihat sisi baik pada sikap dan perbuatan orang lain. Bersikaplah ramah dengan tulus. Walau orang tersebut melakukan kesalahan, tetapi dengan memberikan sedikit keramahan, maka kita akan disukai. Dalam kitab Atharva Veda dijelaskan bahwa semoga kami memiliki kerukunan, sikap yang ramah, yang sama dengan orang-orang yang sudah dikenal dengan akrab dan dengan orang-orang asing. Yang para Dewa Aswin, semoga engkau keduanya memberkahi kami dengan keserasian. Sikap yang ramah dan memiliki keseimbangan dalam hal memperhatikan perasaan orang lain
Sikap ini akan mampu melihat ke dalam hati orang lain. Sikap ramah ini sangat menunjang keharmonisan dalam keluarga, masyarakat, dan berbangsa. Kemudian buatlah orang lain merasa selalu dihargai dan memiliki nilai dengan kelembutan sikap Anda. Umat Sedharma, tunjukkanlah dengan sikap dan ucapan bahwa Anda menganggap orang lain itu penting. Misalnya saja, jangan biarkan orang lain menunggu terlalu lama. Katakanlah maaf apabila Anda telah melakukan suatu kesalahan. Tepatilah janji. Hargai setiap perkataannya dan buat dia menjadi malu karena kita terlalu peduli kepadanya. Dalam kitab Atharva Veda juga disebutkan, "Oh Tuhan, kemanapun kepergian dan dimanapun kedatangan saya menjadi manis dan apapun yang saya ucapkan juga hendaknya rendah hati, lemah lembut dan saya sendiri menjadi simbol dari kelembutan itu." Kemudian, jadilah pendengar yang baik. Kalau kita bicara seperti perak dan diam itu emas, maka pendengar yang baik lebih mulia dari keduanya. Pendengar yang baik adalah pribadi yang dibutuhkan dan disukai oleh semuanya. Berilah kesempatan kepada orang lain untuk berbicara. Ajukan pertanyaan dan buat dia bergairah untuk terus berbicara. Dengarkanlah dengan antusias dan jangan menilai atau menasehatinya bila tidak diminta. Inilah cara yang cukup efektif. Jangan suka memotong pembicaraan dan nampakkan ketenangan waktu mendengar dan menjawab pertanyaan serta memberi saran. Dalam kitab Sarasamuscaya disebutkan, orang bijaksana tidak bersedih karena kesusahan, tidak girang karena mendapat kesenangan, tidak kerasukan nafsu amarah, takut dan murung. Ia selalu tenang, baik dalam pikiran maupun tutur katanya. Umat Hindu yang berbahagia, pikiran yang tenang akan melahirkan pula sikap yang tenang. Dengan menunjukkan ketenangan dalam sikap, maka lawan bicara akan nyaman bicara dengan kita. Selain itu, ada konsep perilaku dalam Hindu yang dapat membuat kita dalam mengembangkan hubungan antara manusia yang disebut dengan pawongan dalam ajaran Trihidakarana menjadi lebih baik. Yaitu, umat Hindu agar tetap mengamalkan ajaran Panca Yama Brata. Panca yang berarti lima, Yama artinya pengendalian, Brata artinya taat terhadap sumpah. Jadi, Panca Yama Brata berarti lima macam disiplin manusia dalam mengendalikan keinginan yang dapat dibagi menjadi lima bagian. Di antaranya disebut dengan ahimsa. Perkataan ahimsa berasal dari dua kata, yaitu a yang berarti tidak, himsa artinya menyakiti, melukai, atau membunuh. Kitab Sarasamuscaya mengatakan, adalah perilaku orang yang demikian, sekali-kali tidak pernah menyakiti makhluk hidup lain, tidak mengikatnya, tidak membunuhnya, melainkan hanya sikap menyenangkan makhluk hidup lain itu. Jadi, ahimsa memiliki suatu arti, tidak menyakiti, tidak melukai, atau tidak membunuh makhluk lain, baik melalui pikiran, perkataan, dan juga tingkah laku secara sewenang-wenang. Agama Hindu mengajarkan kepada umatnya untuk tidak membunuh ataupun menyakiti makhluk lain. Ini adalah sebuah dosa. Ajaran ahimsa ini merupakan salah satu faktor susila kerohanian yang amat penting dan amat utama. Dengan melakukan ajaran ahimsa,
Kita akan menjadi orang yang santun dalam perkataan, perbuatan, dan pikiran. Kita akan menjadi pribadi yang menyenangkan dan memiliki daya tarik tersendiri dalam masyarakat. Selanjutnya, Brahmacari. Brahmacari terdiri dari dua kata, yaitu Brahma dan Cari atau Caria. Brahma artinya ilmu pengetahuan, sedangkan Cari atau Caria yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Char, berarti gerak atau tingkah laku. Dalam kitab Atharvaveda disebutkan, Brahmacari yang lahir melakukan persembahan, melaksanakan disiplin spiritual, dan daripadanya timbul kebijaksanaan suci tentang Brahman tertinggi dan yang bersinar dengan kehidupan abadi. Jadi umat Hindu, Brahmacari ini memiliki suatu arti tingkah laku manusia dalam menuntut ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan tentang ketuhanan dan kesucian. Dengan memiliki pengetahuan, orang akan banyak membantu orang lain. Orang-orang cerdas banyak memberikan solusi dan peradaban yang lebih baik untuk masyarakat. Maka dari itu, belajarlah dan jadilah orang yang cerdas agar dapat membantu manusia-manusia yang lain. Selanjutnya, Satya. Satya adalah bagian ketiga dari Panca Yama Brata. Satya berarti benar, jujur, dan setia. Satya juga diartikan sebagai gerak pikiran yang patut diambil menuju suatu kebenaran yang di dalam

yang bermodalkan kejujuran, seperti menjadi hakim, pengacara, wasit, dan yang lainnya. Selanjutnya disebut dengan awiya waharika, yaitu tidak terikat pada ikatan keduniawian. Pikirannya tidak terpengaruh oleh semua bentuk kondisi yang dialami, segala macam ikatan kepemilikan atas benda-benda duniawi. Pada umumnya, orang tidak suka pada orang-orang yang terlalu menyombongkan benda-benda yang ia miliki, dan orang-orang yang suka pamer. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra disebutkan, dengan mengendalikan panca indria, dengan menghancurkan kesenangan dan ketidaksenangan, dengan tidak menyakiti makhluk lain, layak mendapatkan kehidupan kekal abadi. Yang keberikutnya disebut dengan asteya, yang berarti tidak mencuri atau mengambil milik orang lain tanpa persetujuan orang lain. Dengan asteya, kita akan menjadi pribadi yang baik, pribadi yang dipercaya menjaga sesuatu yang penting. Dan jika memegang jabatan, akan dicap sebagai pejabat yang bersih, pejabat yang tidak mengambil suatu keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri. Dalam kitab Sara Samoscaya disebutkan, orang yang sama sekali tidak pernah mencuri barang-barang kepunyaan siapapun, baginya sesungguhnya tidak ada yang ia takuti, selalu gembira kemanapun perginya. Sebaliknya, yang disebut pencuri, kemanapun ia pergi, akan menjadi atau membuat ia selalu curiga, sama seperti seekor kijang ataupun binatang liar lainnya yang ketika masuk sebuah desa. Seperti itulah keadaannya. Umat Hindu yang berbahagia. Dalam naskah Sila Krama dijelaskan mengenai etika disiplin bagi pelajar yang dinamai dengan Yama Brata. Nah, berikut adalah sedikit kutipan dari naskah Sila Krama tersebut yang berbunyi, ahimsa ngaranya tanpa mati-mati, brahmacarya ngaranya dan ahyun arabia, satya ngaranya tatan miti dua cana, awiya wahardrika ngaranya dan awidad, tan adol awelia dan pangune dosa, astainya ngaranya dan amaling maling dan angalap drewianing lanyan yantan ubahye. Nah, ini maksudnya adalah aminsa namanya tidak membunuh, brahmacari namanya tidak mau beristri, satya namanya tidak berdusta, awiya wahardrika namanya tidak suka bertengkar, tidak berjual beli, tidak menunjukkan kecakapan dan berdosa. Asteya artinya tidak mencuri, tidak mengambil milik orang lain bila tidak dapat persetujuan kedua belah pihak. Nah, jadi kelima jenis pengendalian diri ini terutama bagi seorang siswa atau pelajar sedapat mungkin wajib menerapkannya. Harapannya adalah untuk dapat meningkatkan kedisiplinan belajar para siswa. Hal ini jangan sampai dilanggar. Jika terjadi, maka bencana bagi belajar itu. Bisa tidak lulus sekolah, diskor, dikeluarkan dari sekolah, bisa pula dipecat, bisa tercoreng nama baiknya, dan lain sebagainya. Umat Hindu yang berbahagia. Kalau kita berbicara tentang manusia atau pawongan, tentu sangat banyak sekali yang bisa kita uraikan. Namun, pada kesempatan yang berbahagia ini, hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan Anda dalam meningkatkan keharmonisan antara sesama manusia. Semoga semua makhluk berbahagia. Om Santi Santi.

bukan ketika menyebut bunga Kamboja? Bunga yang cantik, wangi, dan mistis bukan? Ternyata, bunga yang sangat identik dengan Bali ini ternyata memiliki sejarah tersendiri, khususnya di Indonesia. Ini dia faktanya. Bunga Kamboja ini memiliki nama lain yaitu Plumeria. Nama Plumeria diberikan untuk menghormati Charles Plumier, seorang pakar botani dari Prancis yang menemukan bunga ini. Bagi sebagian masyarakat, bunga Kamboja yang memiliki 4 atau 6 helai dianggap memiliki kekuatan gaib. Kamboja atau Plumeria ini sebenarnya berasal dari Amerika Tengah. Charles Plumier, yang namanya diambil menjadi nama famili Kamboja, adalah orang yang pertama kali meneliti tanaman ini. Barulah bibitnya menyebar ke berbagai negara tropis dan ditanam untuk berbagai manfaat. Salah satunya, sebagai syarat untuk pemujaan keagamaan. Pada agama Hindu, bunga ini diartikan sebagai pengabdian dan dedikasi. Sedangkan dalam agama Buddha, bunga ini diartikan sebagai keabadian. Hal ini berkaitan dengan bunganya yang memang tidak cepat layu, meski pohonnya sudah tumbang. Dalam kehidupan suku Maya kuno, bunga ini digunakan sebagai simbol kehidupan dan kelahiran. Tetapi di Indonesia, Kamboja punya makna yang berbeda. Di Indonesia, pohon Kamboja sering ditemukan juga di areal pemakaman dan sering dimaknai dengan aura seram atau menakutkan. Padahal, sebenarnya ada penjelasan ilmiah tentang ini. Pohon Kamboja yang unik ini memang berbeda dari pohon berbunga lainnya. Bunganya bisa rontok ketika masih sangat wangi dan belum lagi.

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, teristimewa pendengar yang beragama Katolik, kami ajak Anda untuk berdoa kepada Santa Maria, Bunda Tuhan kita Yesus Kristus dalam doa Angelus.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah.

waktu ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

0: Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 14 Oktober 2026. Sari Berita. Yesub Dangada apresiasi program revitalisasi karena sangat membantu lembaga pendidikan swasta. BPBD Manggarai Barat verifikasi lahan sebelum pembangunan hunian sementara pasca gempa. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Yesub Dangada apresiasi program revitalisasi karena sangat membantu lembaga pendidikan swasta, terutama dalam meringankan beban pembiayaan perbaikan dan peningkatan kualitas sarana prasarana sekolah. Laporan Nikolaus Makumeli.
1: Ketua Yayasan Persekolahan Umat Katolik Daerah Yesub Dangada, RD Silverius Bitu Esfil Mhan, mengharapkan dukungan pemerintah yang lebih besar bagi keberlangsungan operasional sekolah swasta. Dukungan tersebut dinilai penting untuk membantu lembaga pendidikan swasta menjalankan pelayanan pendidikan dan mencerdaskan generasi bangsa. RD Silverius menyampaikan apresiasi terhadap program revitalisasi gedung sekolah yang saat ini digencarkan pemerintah. Program tersebut menyasar lembaga pendidikan mulai dari jenjang taman kanak-kanak TK hingga sekolah menengah atas SMA baik negeri maupun swasta. Menurutnya, program revitalisasi sangat membantu lembaga pendidikan swasta, terutama dalam meringankan beban pembiayaan perbaikan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah. Ia pun menyampaikan terima kasih kepada pemerintah karena program tersebut turut memberikan perhatian kepada sekolah swasta. Meski demikian, RD Silverius berharap keterlibatan pemerintah dalam mendukung sekolah swasta dapat terus ditingkatkan, tidak hanya melalui revitalisasi gedung, tetapi juga dalam mendukung kebutuhan operasional sekolah.
2: Sebagian masuk finansial itu bantuan dari pemerintah. Kami juga berterima kasih bahwa revitalisasi gedung-gedung sekolah ini hampir semua sekolah datang. Terima kasih banyak dari Alga sampai Komis 9 sampai kepada tangga yang TK atau apa yang kecil itu 350 juta. Jadi itu terima kasih banyak dari pemerintah yang sangat memperhatikan pendidikan. Kami tidak henti-hentinya juga meminta atau keterlibatan pemerintah yang karena berdasarkan amanat undang-undang tugas mencerdaskan bangsa, kami harus membantu pemerintah.
1: Ia menilai sinergi antara pemerintah dan lembaga pendidikan diperlukan agar pelayanan pendidikan berjalan optimal serta semakin banyak anak memperoleh kesempatan belajar yang layak. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Tim SAR gabungan menemukan Boising, 44 tahun nelayan yang dilaporkan hilang saat melaut di perairan antara Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, Senin 12 Oktober 2026. Korban ditemukan dalam kondisi selamat setelah diduga terseret arus laut yang kuat ketika menggunakan sampan pada Minggu malam. Laporan Rovinus Wula.
3: Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas B Maumere Fatur Rahman mengatakan laporan kehilangan korban diterima Posar Alor pada pukul 7.45 dari Margareta Padama, istri korban. Berdasarkan informasi tersebut, Boy berangkat melaut sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah pada Minggu 11 Oktober 2026. Saat berada sekitar 20 meter dari pantai, korban diduga terseret arus laut yang kencang dan sempat berteriak minta pertolongan. Warga yang mendengar teriakan tersebut sempat berupaya mencari korban, tetapi Boy dan sampannya tidak lagi terlihat. Pencarian awal oleh keluarga bersama masyarakat nelayan setempat belum membuahkan hasil hingga laporan diteruskan kepada Pos SAR Alor. Menindaklanjuti laporan tersebut, Kantor SAR Maumere mengerahkan 5 personel Pos SAR Alor bersama sejumlah unsur potensi SAR menuju lokasi kejadian. Tim bergerak menggunakan kendaraan rapid land dengan membawa rubber boat 30 PK, peralatan medis dan perlengkapan SAR air yang mendukung pencarian. Tim SAR gabungan tiba di lokasi pukul 9.47 waktu Indonesia Tengah dan langsung menyisir permukaan air menggunakan perahu karet. Perkembangan pencarian terjadi pada pukul 12.20 waktu Indonesia Tengah setelah keluarga memberikan informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Tim SAR kemudian bergerak menuju pulau tersebut untuk memastikan keberadaan korban dan berkoordinasi dengan masyarakat setempat. Sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah, tim SAR gabungan tiba di Pulau Pura dan memastikan Boy ditemukan dalam keadaan selamat setelah terdampar akibat terseret arus laut.
4: Selamat siang, dapat kami laporkan perkembangan operasi SAR terhadap satu orang nelayan yang belum kembali saat melaut di perairan Pulau Pantar Timur dan Pulau Pura, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Kantor Pencarian Momere terima informasi dari istri korban pada tanggal 12 bulan Oktober tahun 2026. Kemudian pada pukul 12.20 terima informasi bahwa korban berada di Pulau Pura. Mudah-mudahan lanjut laporan tersebut. Yang pada pukul 13.00 tim yang melaksanakan penyisiran menuju ke Pulau Pura tersebut untuk melaksanakan proses evakuasi.
3: Setelah ditemukan, korban dievakuasi menggunakan rubber boat 30 PK milik Posar Alor menuju pantai Desa Kelep, Kelurahan Temelabang, Kecamatan Pantar Timur, Kabupaten Alor, dan menyerahkan Boy kepada keluarganya dalam kondisi selamat. Dengan ditemukannya korban dan penyerahan kepada keluarga, operasi SAR diusulkan untuk ditutup dan seluruh personel dikembalikan ke satuan masing-masing. Fatur Rahman menyampaikan apresiasi kepada seluruh unsur SAR, gabungan, dan masyarakat yang telah membantu proses pencarian hingga korban berhasil ditemukan. RRI Endorfins Vula melaporkan.
0: BPBD Manggarai Barat verifikasi lahan sebelum pembangunan hunian sementara pasca gempa. Laporan Epi Wahab.
5: Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Manggarai Barat memastikan status lahan sebelum pembangunan hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak gempa bumi. Verifikasi dilakukan guna mencegah sengketa kepemilikan tanah dan konflik di tengah masyarakat. Kepala Pelaksana BPBD Manggarai Barat, Octavianus Andibona, mengatakan pemerintah desa dilibatkan untuk memastikan lahan yang akan digunakan tidak bermasalah, termasuk terkait kepemilikan pribadi dan harta warisan. Menurutnya, pemeriksaan administrasi dan status lahan perlu dilakukan secara teliti sebelum pembangunan dimulai. Hal ini untuk menghindari munculnya keberatan dari pihak lain setelah huntara selesai dibangun.
6: Kalau tidak ada lahan selain rumah rusak berat ini, maka tidak ada jalan lain, dia harus menerima DPH. Karena dia mau bangun di mana huntaranya. Nah, bagi masyarakat yang masih ada lahannya, jadi diberi kesempatan untuk berpikir kembali. Kemudian kita memberikan informasi yang tepat kepada mereka sehingga mereka dapat memilih yang tepat. Kami juga harus pastikan dengan pemerintah desa setempat bahwa pembangunan huntara di atas tanah yang tidak bermasalah, baik masalah secara umum maupun secara pribadi mereka, harta konokini dan segala macam di dalamnya atau harta warisan.
5: Selain verifikasi lahan, BPBD juga kembali mensosialisasikan pilihan bantuan hunian sementara dan dana tunggu hunian atau DTH kepada warga. Sosialisasi dilakukan agar masyarakat memahami mekanisme bantuan sebelum pemerintah menetapkan penerima melalui surat keputusan atau SK. Berdasarkan data awal BPBD Manggarai Barat, dari 488 rumah rusak berat yang menjadi sasaran pembangunan hunian tetap, sebanyak 240 keluarga memilih huntara dan 248 keluarga memilih DTH. Lebih lanjut, Octavianus mengatakan pemerintah daerah masih mengevaluasi pilihan warga melalui koordinasi dengan camat dan kepala desa. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sesuai dengan kondisi masyarakat, terutama terkait ketersediaan lahan untuk pembangunan huntara. Pemerintah daerah juga menunggu penyelesaian administrasi sebelum keputusan penerima bantuan ditetapkan dan diserahkan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB untuk proses selanjutnya. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan.
0: PT Pelayaran Nasional Indonesia PLNI Persero Cabang Labuan Bajo menyalurkan 5 kontainer bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi di Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT. Bantuan ini diberikan sebagai bagian dari upaya membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana. Selengkapnya Ferry Soo melaporkan.
7: PT Pelayaran Nasional Indonesia, PLNI Persero Cabang Labuan Bajo menyalurkan 5 kontainer bantuan kemanusiaan bagi korban gempa bumi Flores, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tahap ketiga tersebut diserahkan di Terminal Multipurpose Waikrambu Pelabuhan Labuan Bajo Sabtu 10 Oktober 2026 sebagai bagian dari upaya membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak bencana. 5 kontainer yang dikirim memiliki kapasitas rata-rata 20 ton per kontainer. Bantuan tersebut berisi berbagai kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari, diantaranya beras, sembako, air mineral, serta kebutuhan rumah tangga lainnya. Logistik ini dihimpun dari masyarakat di berbagai daerah untuk membantu warga yang terdampak gempa di Flores. Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum PT PLNI Heri Purnomo mengatakan, dalam penyaluran bantuan ini, PLNI membebaskan seluruh biaya pengiriman dari kantor cabang hingga ke lokasi bencana. Langkah ini menjadi bentuk dukungan perusahaan terhadap upaya kemanusiaan, sekaligus membantu memastikan bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan tanpa terbebani biaya transportasi.
8: Barang-barang, keperluan sehari-hari, ada sembako, ada keperluan rumah tangga, ada rinsu, air mineral, beras, dan sebagainya untuk korban gempa di NTT. Ini dihimpun dari PT PLNI selaku penghimpun dari masyarakat. Jadi mekanismenya masyarakat menyerahkan ke kantor-kantor cabang PLNI, kemudian PLNI mengantarkan atau mengirimkan sampai ke pelabuhan di Labuan Bajo, di Maumere, dan dekat-dekat lokasi gempa. Dengan biaya pengiriman itu di free biaya pengiriman. Ini nanti pendistribusiannya kami akan dibantu oleh bapak-bapak dari personel TNI AL dan TNI AD, karena mereka yang mempunyai sarana dan prasarana untuk mendistribusikan sampai ke daerah-daerah yang terkena dampak.
7: Untuk mendistribusikan bantuan menuju titik terdampak di Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur, dan Nagekeo, PLNI berkolaborasi dengan TNI, Pelindo, serta BPBD. Sinergi ini diharapkan mempercepat pemulihan wilayah dan meringankan beban warga terdampak gempa di Flores. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mempercepat penyaluran bantuan dan mendukung pemulihan masyarakat pasca gempa Flores. Melalui pengiriman logistik secara bertahap dan pembebasan biaya transportasi, PLNI turut mengambil bagian dalam meringankan beban warga terdampak, terutama dalam memenuhi kebutuhan dasar selama masa pemulihan bencana. RRI NDV Riso melaporkan.

0: Kapal penumpang Niki Mila Utama yang melayani rute Surabaya Ende dan Ende Surabaya masih menggunakan sertifikat keselamatan kapal penumpang SKKP lama dengan kapasitas 512 penumpang. Laporan Suimam.
1: Manajer PT Timur Mila Utama Cabang Ende, Andi Kusuma, Senin 13 Oktober 2006 mengatakan kapasitas penumpang kapal tersebut masih mengacu pada sertifikat yang berlaku. Berdasarkan sertifikat tersebut, kapal Niki Mila Utama memiliki kapasitas penumpang sebanyak 512 orang tanpa pengurangan dispensasi penumpang. Dijelaskan, belum adanya pembaruan sertifikat menjadi alasan kapasitas dan dispensasi penumpang kapal masih mengikuti ketentuan sebelumnya. Menurutnya, perubahan dispensasi penumpang kemungkinan dilakukan setelah kapal menjalani docking atau perawatan di galangan kapal. Setelah docking, kapal akan menjalani pembaruan sertifikat keselamatan, sementara kebijakan terkait pengurangan dispensasi penumpang menjadi kewenangan Kementerian Perhubungan.
2: Untuk kapal kami juga pengaruh, karena itu kan sertifikat itu masih yang lama, masih belum ada pengurangan dispensasi penumpang, sekarang belum ada, kita masih pakai yang lama. Kalau nanti kalau setelah kapal ini dock, itu mungkin akan diperlakukan sama dengan kapal-kapal yang
1: Andi menambahkan, untuk saat ini kapal Niki Mila Utama tetap beroperasi dengan dispensasi kapasitas 512 penumpang sesuai sertifikat lama yang masih berlaku.
0: Pemerintah Kabupaten Flores Timur mendapat dukungan anggaran melalui APBN tahun anggaran 2026 sebesar 30,8 miliar rupiah untuk pengembangan tanaman kakao seluas 500 hektar dengan tujuan meningkatkan produksi kakao dan pendapatan petani. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
3: Dukungan anggaran tersebut terdiri atas pengadaan 500 ribu anakan kakao dan biaya tenaga kerja untuk mempersiapkan lahan serta penanaman. Dari total anggaran sekitar 30 miliar rupiah dialokasikan untuk pengadaan bibit, sedangkan 800 juta rupiah disiapkan untuk biaya hari orang kerja atau HOK bagi kelompok tani penerima manfaat. Kepala Bidang Produksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan dan Pertanakan Dinas Perkebunan dan Pertanakan Kabupaten Flores Timur Aloysius Tiba Payo menjelaskan, setiap hektar lahan direncanakan mendapat alokasi 1.000 anakan kakao hasil sambung pucuk dan grafting.
4: Kami di Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran dari pusat untuk beberapa komoditi. Salah satunya itu untuk perluasan pengembangan kakao. Dialokasikan kegiatan perluasan kakao sebanyak 500 hektar. Penyebarannya untuk 11 kecamatan, 32 desa, 33 poktan tersebar di daratan Adonara, Solor, dan Flores Timur daratan.
3: Sebelumnya program ini diprioritaskan pada wilayah sentra produksi kakao yang memiliki kondisi sejuk dan dingin. Dari 18 kecamatan di Flores Timur, sebanyak 11 kecamatan dinilai sesuai untuk mengembangkan kakao. Sementara wilayah beriklim panas lebih diarahkan pada komoditas lain seperti jambu mete. Tingginya harga kakao di tingkat petani turut mendorong minat masyarakat untuk mengembangkan komoditas tersebut. Saat ini harga kakao mencapai sekitar Rp100.000 per kilogram, meningkat dibandingkan sebelumnya sekitar Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Melalui perluasan penanaman kakao ini, pemerintah berharap lahan produktif dapat bertambah, hasil perkebunan meningkat, dan semakin banyak petani merasakan manfaat ekonomi dari komoditas kakao. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
0: Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Ende mengajak pelaku usaha memanfaatkan peluang ekspor di Nusa Tenggara Timur dengan meningkatkan kualitas produk lokal dan memperkuat kolaborasi usaha. Laporan Ricardus Kota.
5: Ketua Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Kabupaten Ende, Syarifuddin Jufri, menyebut terdapat kuota ekspor sekitar 16 ribu di Nusa Tenggara Timur yang menurutnya belum dimanfaatkan. Hal tersebut disampaikannya dalam pelantikan Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Ende, Naga Keo dan Sika di Aula Hotel Shiva, Kabupaten Ende, Senin 12 Oktober 2026. Syarifuddin menilai pemanfaatan peluang ekspor perlu didukung kerjasama Kadin dan IWAPI serta peningkatan kualitas produk lokal, termasuk kopi dan kemiri.
6: Di Kadin ini kalau ada kota ekspor, itu tidak bayar. Ada 16 ribu kota yang di NTT ini yang belum kita pakai. Jadi kalau misalnya kita pakai, ini sangat-sangat penting.
5: Ia juga mengingatkan bahwa kualitas produk pertanian tidak hanya ditentukan proses produksi, tetapi turut dipengaruhi kondisi ekonomi petani yang dapat mendorong panen sebelum waktunya. Kolaborasi antara pelaku usaha diharapkan mampu membantu meningkatkan mutu produk lokal dan memperluas akses pasar. RRI ND Ricardo Skota melaporkan.
0: Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI ND edisi Rabu 14 Oktober 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih, selamat pagi.

Pernahkah Anda mencicipi kompiang? Kompiang adalah kudapan favorit orang Manggarai. Kudapan ini berwarna khas kuning kecoklatan dengan taburan longa atau wijen dan berbentuk bulat. Sudah menjadi kudapan favorit di Manggarai sebagai teman minum kopi baik saat pagi maupun sore hari. Kompiang merupakan kuliner yang dibawa oleh perantau Cina ke Manggarai pada awal abad ke-20. Awalnya, kompiang hanya diproduksi untuk kebutuhan konsumsi keluarga. Namun, pada tahun 1983, kompiang mulai dibuat untuk diperjualbelikan. Hingga saat ini, tersedia banyak ragam pilihan kompiang, dari coklat, keju, sampai ikan, yang disediakan di beberapa toko-toko khusus yang menjual kompiang saja. Untuk Anda yang berkunjung ke Manggarai, Anda dapat membawa pulang kompiang sebagai oleh-oleh. Selain kompiang dapat bertahan lama, ketika dihangatkan, rasa kompiang tidak berbeda jauh dengan saat pertama kali dibuat.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai, dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur Goet hampir sama dengan

0: gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna, dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
1: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo, di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, pendengar sebagai kanal informasi dan inspirasi. Pendengar pagi hari ini, untuk edisi pagi ini pendengarnya Rabu 14 Oktober 2026. Saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang akan menemani Anda pendengar di Labuhan Bajo pagi ini sampai nanti menjelang pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tentunya kami sudah siapkan program-program menarik ya untuk Anda, dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah memantau kita masih dengan sampai saat ini, baik melalui siaran terestrial kami di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga yang melalui aplikasi RRI Digital Pendengar. Terima kasih banyak untuk Anda dimanapun Anda berada ya. Mudah-mudahan tetap semangat ya, jalani aktivitas hari-hari Anda, dan ya mudah-mudahan hari ini bisa menjadi hari yang banyak pengalaman begitu dengan kegiatan dan aktivitas Anda hari ini begitu. Dan pendengar, untuk Anda, untuk membuka perjumpaan kita pagi hari ini, kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar catatan penting peristiwa edisi pagi hari ini.
1: Catatan peristiwa penting hari ini.
0: Baik pendengar, hari ini tanggal 14 Oktober 2026. Ini diperingati sebagai Hari Keanekaragaman Budaya Internasional. Setiap tanggal 14 Oktober 2026 ini ya pendengar ya, bertepatan dengan Hari Keanekaragaman Budaya Internasional. Hari ini mulanya pendengar dirayakan di Argentina untuk memperingati keberagaman penduduk asli Amerika dan Eropa. Di Argentina sendiri pendengar, hari penghormatan terhadap keanekaragaman budaya dikenal dengan nama Día de la Raza maksud kami. Dan ini merupakan perayaan untuk menandai pentingnya dampak Hispanik di Amerika. Namun seiring berjalannya waktu pendengar, Día de la Raza ini telah berkembang menjadi perayaan tandingan bagi berbagai budaya. Dan selain itu juga pendengar, hari ini tanggal 14 Oktober ini diperingati sebagai Hari Standar Sedunia. Nah, Hari Standar Sedunia ini pendengar merupakan hari yang menghargai adanya standarisasi di dunia ini ya. Hari itu dirayakan setiap tanggal 14 Oktober. Nah, Hari Standar Sedunia ini ada sejak tahun 1946. Dengan adanya pembentukan organisasi internasional untuk standarisasi pada tahun-tahun berikutnya. Nah, banyak cara merayakan Hari Standar Sedunia ini pendengar, seperti di Amerika Serikat ya, kalau kita lihat Hari Standar Dunia dirayakan oleh komunitas standarisasi di Washington. Mereka mengadakan acara pameran dengan resepsi dan jamuan makan malam. Di belahan dunia lain juga pendengar, berbagai acara juga diadakan dalam rangka Hari Standar Sedunia. Nah, termasuk seminar dan konferensi pendidikan serta kontes kerjasama standar dunia yang biasanya diadakan setiap tahun untuk merayakan hari tersebut. Selain itu juga pendengar, ini tanggal 14 Oktober ini juga diperingati sebagai National I Love You Day ya. Ini setiap tanggal 14 Oktober ini dirayakan National I Love You Day. Ini peringatan ini pendengar sebetulnya ada di Amerika Serikat ya. Namun mulai mendunia karena banyak orang memanfaatkan momentum hari ini untuk menyampaikan kasih sayang. Nah, awal mulanya adanya peringatan National I Love You Day ini dilatar belakangi oleh promosi film romantis yang rilis pada tanggal 14 Oktober tahun 2015. Ya, tadi pendengar, berikut beberapa list ya hari penting ataupun hari bahagia untuk tanggal 14 edisi pagi hari ini pendengar. Untuk Anda juga pendengar yang hari ini ya tepat tanggal 14 Oktober memperingati hari penting ataupun hari bahagia ya. Untuk Anda yang saat ini mungkin tanggal 14 merayakan hari ulang tahun ya, ataupun hari penting lainnya, dari Studio Pro 1 RRI Labuhan Bajo kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Anda dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezekinya, selalu dipermudah segala kegiatan dan aktivitasnya, dan mudah-mudahan bisa menjadi berkat untuk orang lain di sekitarnya. Tetap bersama kami pendengar Repro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: Labuan Bajo. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan untuk Anda update informasi cuaca untuk edisi pagi hari ini. Untuk wilayah Labuan Bajo dan juga sekitarnya pendengar, yang akan disampaikan oleh perakirawan BMKG Komodo Manggarai Barat, Indra.
1: Info cuaca BMKG.
0: Selamat pagi, Indra.
2: Selamat pagi, Kak.
0: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini, Indra?
2: Alhamdulillah, baik, Kak.
0: Oke, silakan Indra untuk update informasi cuaca pagi hari ini.
2: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Indra, perakirawan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat pada hari Rabu 14 Oktober 2020. 26 untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat diperkirakan pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan, kemudian pada siang hari diperkirakan berawan hingga hujan ringan terkhusus untuk wilayah Lembor dan Welak, kemudian pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari berawan hingga berawan tebal, di mana suhu udara berkisar di antara 22 hingga 33 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 85%. Serta angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 21 km per jam. Selanjutnya, di mana untuk perakiraan cuaca perairan, kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,4 hingga 0,5 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,2 hingga 1,5 meter. Kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian utara diperkirakan mencapai 0,7 hingga 1,4 meter. Serta kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Cape bagian selatan diperkirakan mencapai 1,4 hingga 2,1 meter, di mana angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi gelombang tinggi yang dapat mencapai 2 meter di perairan Selat Cape bagian selatan dan perairan Taman Nasional Komodo. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
0: Baik, terima kasih Indra. Selamat lanjutkan aktivitas Anda kembali. Selamat pagi.
2: Terima kasih dan selamat pagi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: Taukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat 1.2 FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Samo-samo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan, atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRISP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuhan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuhan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda, dan juga rekan operator kita ada Wanda yang menemani Anda mendengar di Labuhan Bajo pagi ini ya, untuk edisi pagi hari ini. Seperti biasa pendengar, kita akan masuk ke program dialog ya, begitu ya. Untuk sesi wawancara edisi pagi hari ini, kita sudah siapkan beberapa topik-topik menarik untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Kita awali dengan topik Bank Sampah Gelingko dorong pengelolaan sampah bernilai ekonomi di Kabupaten Manggarai Barat. Dan untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Miranda selaku staf DLHP Manggarai Barat, Direktur Bank Sampah Gelingko. Selamat pagi Kak Miranda.
6: Selamat pagi Kak.
5: Selamat pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Sehat?
6: Alhamdulillah baik Kakak.
5: Oke baik. Oke Kak Miranda, ini posisinya lagi di mana? Di Labuan Bajo atau di mana nih Kak Miranda?
6: Iya, lagi di Labuan Bajo Kak.
5: Oke, baik. Kak, ini kita dapat informasi ya kalau dari Bank Sampah Gelingko Manggarai Barat begitu ya. Ini terima baru saja terima 10 jenis sampah bernilai ekonomi begitu. Betul ya Kak Miranda?
6: Iya, benar Kak.
5: Oke. Sebelum kita masuk ke sana, mungkin bisa disampaikan sedikit terkait tentang Bank Sampah Gelingko ini apa sebenarnya Kak?
6: Oke, baik. Jadi Bank Sampah Gelingko ini awalnya dibentuk dari kegiatan aktualisasi Latsar CPNS. Lalu dengan adanya dukungan dari dan juga antusiasme dari teman-teman Dinas Lingkungan Hidup. Jadi okay. Nah, untuk Bank Sampah ini awalnya terbentuk itu untuk membiasakan perilaku pegawai Dinas Lingkungan Hidup untuk memilah sampah di rumah. Jadi untuk penerapannya awalnya cuma di lingkungan kantor saja, lalu setelah kami mendapat dukungan juga dari UNDP, dari PT Jatra Yasa Indonesia melalui Duitin untuk operasionalnya, lalu diresmikanlah bank sampahnya itu pada awal September kemarin. Jadi sekarang kami bisa menerima sampah bukan hanya dari lingkup Dinas Lingkungan Hidup saja, tapi juga dari masyarakat sekitar. Nah, untuk bank sampahnya sendiri itu bukan hanya sebagai tempat transit sampah saja. Jadi sampah yang kami terima dari masyarakat, lalu transit di bank sampahnya kami, dan kami salurkan ke off-taker. Tapi di sini kami juga ingin melakukan suatu perubahan perilaku di masyarakat Labuan Bajo untuk bisa memanfaatkan sampah yang masih bernilai, dan juga untuk nilai ekonominya bisa dirasakan manfaatnya bagi masyarakat sekitar. Selain itu juga kami mau mengurangi sampah yang masuk ke TPA Warloka Kak.
5: Jadi
6: mungkin sampah yang masuk ke TPA Warloka itu hanyalah sampah residu saja, sedangkan sampah yang masih bernilai masih bisa kita manfaatkan seperti itu.
5: Oke. Sepanjang berarti bulan September ya baru dibuka ini bank sampah Gelingko ini Kak Miranda ya?
6: Iya, diresmikan. September. Okay. Tapi untuk kegiatannya sudah mulai pengumpulan sampah dari sekitar bulan Juni.
5: Oke, baik. Ini kalau dilihat bagaimana perkembangan Bank Sampah Gelingko ini dalam mendorong pengelolaan sampah di Manggarai Barat dan apa saja capaian yang sudah dan ingin diperoleh dalam mengajak masyarakat memilah sampah dari rumah begitu Kak Miranda?
6: Oke, baik. Untuk progresnya kami, sekarang ini kami sudah punya 97 nasabah dengan total 1,93 ton sekitar segitu sampah yang dikelola.
5: Okay.
6: Dan untuk sasarannya sekarang kita mau ingin mengajak lebih luas ke masyarakat. Sekarang kami baru melakukan sosialisasi di salah satu kelompok doa di Wainahi, jadi bisa mengajak anak-anak kecil mulai memilah sampah dan juga menyetorkan sampah. Selain punya bank sampah, tujuannya kami untuk bisa membantu pengelolaan persampahan di Manggarai Barat ini, kami juga mau mendigitalisasi data persampahan di Manggarai Barat, Kak. Jadi Dinas Lingkungan Hidup yang dibantu sama UNDP dan PT Jatra Yasa Indonesia itu sudah punya beberapa titik penimbangan. Seperti di PSR Front di Marina itu ada titik penimbangan untuk sampah kapal, lalu ada di PDU, ada di bank sampah. Bank sampahnya kita kebetulan sudah punya dua. Yang satunya di Dinas Lingkungan Hidup, yang satunya di bank sampah Desa Pasir Panjang di Rinca. Di situ juga ada bank sampah unitnya kita. Jadi kita mau mengembangkan digitalisasi data persampahan melalui website tradisi. Jadi sehingga Manggarai Barat juga punya data persampahan yang nyata, Kak. Bukan cuma di Awang saja. Jadi sekarang semuanya sudah bisa terukur seperti itu. Untuk targetnya mungkin nanti kita lebih memperluas lagi untuk pembangunan pembentukan bank sampah. Kita dapat ke sekolah-sekolah, juga bisa mengajak untuk siswa bisa mengolah memilah sampah dari sekolah juga. Dan juga rencananya mau Dinas Lingkungan Hidup ini kan sebagai salah satu yang mengurus tentang sampah ya, Kak. Jadi kita mau jadi role model dulu untuk dinas-dinas lain. Jadi misal kalau memang bisa efektif berjalan, mungkin setiap dinas juga bisa punya bank sampahnya sendiri untuk mengelola sampah yang bisa dipilah. Seperti itu, Kak.
5: Baik. Kak Miranda, ini jenis sampah apa saja yang saat ini dapat dikelola dan memiliki nilai jual melalui bank sampah Gelingko? Serta bagaimana mekanisme masyarakat menyetorkan sampah hingga memperoleh manfaat ekonominya, Kak Miranda?
6: Oke, baik. Untuk jenis sampah yang sekarang kami terima itu baru ada 10 jenis ya, Kak. Jadi seperti botol plastik, botol PET, botol itu, terus kardus, terus botol bir yang hijau, yang besar, yang kecil, itu kita terima juga. Lalu kertas HVS, kertas putih, kertas buku, itu bisa kita terima. Dan juga aluminium, kaleng besi, kaleng susu, dan juga ada beberapa sampah yang dari plastik seperti toples bekas atau teko bekas gitu-gitu, itu bisa kita terima, Kak. Dan untuk mekanismenya sekarang kita memang belum punya sistem untuk penjemputan sampah ke rumah. Jadi kami membuka penyetoran sampahnya itu di kantor Dinas Lingkungan Hidup. Jadi mungkin kalau masyarakat mau menyetorkan sampahnya bisa langsung ke Dinas Lingkungan Hidup, Kak.
5: Oke, berarti siapapun itu di Labuan Bajo atau di Manggarai Barat ini yang ingin memberikan sampah-sampah yang menumpuk itu bisa langsung ke kantor DLH begitu ya?
6: Iya, benar, Kak. Dan juga untuk informasi, nanti itu kita punya satu sistem namanya Tabanas. Jadi nanti untuk sampah yang semisal kakak mau setor sampah, nanti kakak kami daftarkan. Di HP-nya kakak itu nanti kita instalkan namanya Tabanas. Nanti kakak bisa memantau saldo dan juga berat sampah yang sudah kakak setorkan.
5: Berarti bisa di cross check langsung begitu Kak Miranda ya?
6: Benar Kak.
5: Oke, kalau dilihat sendiri nih Kak Miranda, ini sejauh mana keberadaan bank sampah Gilingko ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat? Karena tadi sempat disampaikan kalau ini bisa dibilang sudah lewati beberapa bulan begitu ya?
6: Iya. Oke, kalau untuk dampak ekonominya, sekarang kan yang dirasakan mungkin belum semua masyarakat ya Kak. Jadi untuk 97 nasabahnya kami ini juga sudah banyak yang merasakan manfaatnya, sudah mulai tarik tunai, ada yang juga menabung sampahnya. Jadi nanti di akhir tahun waktu Natal baru diambil untuk beli sembako segala macam. Dan untuk yang memang membutuhkan juga bisa langsung tarik tunai saat itu juga.
5: Oke, okay. Apakah ada batas minimal atau maksimal berat yang diberikan oleh teman-teman dari bank sampah Gilingko ini, Kak Miranda, atau bebas berapa banyak pun itu?
6: Bebas Kak, untuk sekarang bebas berapa aja banyak sampahnya bisa kita terima.
5: Oke, okay, baik. Nah, kalau dari teman-teman di bank sampah Gilingko ini, tantangan apa yang terbesar yang dihadapi dalam mengubah kebiasaan masyarakat ya? Kalau kita bisa lihat sendiri, ini kan menjadi hal baru begitu dari masyarakat Manggarai Barat sendiri begitu. Hal iya. Terberat apa yang teman-teman Bank Sampah Gilingko ini rasakan?
6: Mungkin sekarang masih dalam proses untuk mengedukasi masyarakat kalau sebenarnya sampahnya itu, sampah yang dihasilkan itu memiliki nilai ekonomi. Jadi ubah pandangan dulu kalau sampahnya itu sebenarnya bisa dimanfaatkan, lalu lebih ke edukasi pemilahan sih Kak. Jadi okay. kita mengedukasi masyarakat, jadi botolnya ditaruh sendiri, terus kardusnya ditaruh sendiri, untuk sampah botol kacanya juga ditaruh sendiri. Jadi nanti kalau waktu penyetoran juga lebih gampang kami langsung menimbang sesuai dengan jenis sampahnya, seperti itu Kak.
5: Oke, okay. Kalau dari bank sampah Gilingko ini, bagaimana cara memastikan sampah yang dikumpulkan dapat diproses atau disalurkan kembali ke rantai daur ulang begitu Kak Miranda, sehingga pengelolaan sampah tidak hanya berorientasi pada nilai jual, tetapi juga mengurangi pencemaran lingkungan begitu?
6: Oke, okay, baik, untuk sampah yang kami kumpulkan ini untuk sampah daur ulangnya, yeah. kami juga sama Kole Project Kak. Jadi mereka packernya kami, nanti dari kami salurkan ke mereka, lalu mereka nanti menyalurkan ke off-taker yang di luar pulau untuk dikelola, seperti itu Kak. Jadi sebenarnya kami selain untuk mengubah perilaku masyarakat, untuk mengajak mereka melakukan pemilahan sampah, kami juga ingin meminimalisirkan sampah yang bernilai itu masuk ke TPA. Sehingga nanti umur TPA Warloka itu bisa panjang Kak, jadi nggak semua sampah numpuk di TPA Warloka. Jadi nanti yang diolah di sana benar-benar sampah residu yang sudah tidak bisa dimanfaatkan, seperti itu.
5: Oke, baik. Kameranya mungkin bisa disampaikan juga terkait titik lokasi kantor DLH ini di mana jelasnya begitu, atau mungkin ada nomor kontak yang bisa dihubungi sebelum masyarakat mungkin yang masih kebingungan untuk mencari kantor DLH sendiri di Labuan Bajo ini di bagian mana begitu?
6: Oke, baik, untuk Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat itu ada di Jalan Daniel Daeng Nabit, di sebelahnya kantor Pol PP. Iya, di situ lokasinya. Jadi nanti untuk informasi lebih lanjut, kita juga punya Instagram Bank Sampah Gilingko. Nanti mungkin bisa langsung tanya-tanya melalui Instagramnya kami, atau bisa tanya juga ke Instagramnya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat.
5: Oke, baik. Terakhir mungkin Kak Miranda bisa disampaikan target pengembangan Bank Sampah Gilingko ini ke depan bagaimana, dan bagaimana masyarakat juga yang ingin bergabung atau mulai mengelola sampah bernilai ekonomi dapat mengakses layanan yang tersedia begitu, atau mungkin ada imbauan atau pesan-pesan dari Kak Miranda, silakan.
6: Oke, baik, jadi untuk targetnya nanti insya Allah kalau memang sudah berjalan dengan baik, dengan stabil, nanti kita akan turun ke masyarakat, turun ke sekolah-sekolah, sehingga bank sampahnya lebih bisa terjangkau oleh masyarakat. Dan juga mungkin sekarang saya mengajak semua masyarakat Labuan Bajo untuk bisa mulai memilah sampah dari rumah, karena kita sama-sama menjaga Labuan Bajo kita. Dan kami Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Manggarai Barat juga bersedia membantu untuk menerima sampah daur ulang yang sudah Bapak Ibu pilah di rumah. Dan juga kami percaya bahwa sampah itu bukan semata-mata beban, tapi material yang masih dapat memberikan nilai ekonomi apabila kita kelola dengan benar. Karena itu kami mengajak seluruh masyarakat untuk mulai memilah sampah dari rumah demi mewujudkan Manggarai Barat yang lebih bersih dan berkelanjutan.
5: Oke, baik. Kamiranda, terima kasih banyak untuk waktunya ya. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan dengan baik ya, karena kita tahu sendiri mungkin kebiasaan masyarakat sendiri saat ini masih berfokus pada bakar sampah begitu, yang dimana ini cukup membahayakan lingkungan juga. Mudah-mudahan dengan adanya Bank Sampah Gelingko ini bisa bermanfaat untuk masyarakat kedepannya begitu ya, Kak Miranda.
6: Oke, baik. Amin. Terima kasih, Kak Agung.
5: Oke, terima kasih banyak, Kak Miranda. Selamat pagi.
6: Selamat pagi.
7: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Seberapa sering kamu melihat pesawat dengan corak warna yang beragam mengudara di langit? Mungkin sangat jarang atau malah tidak pernah. Mungkin juga pernah terlintas di benakmu, kenapa sih mayoritas pesawat itu warnanya putih, bukan hitam atau bukan biru supaya serasi dengan warna langit? Mayoritas pesawat komersil mempertahankan cat putih pada badan pesawatnya, walaupun terkadang ada tambahan cat lain, misalnya pada bagian ekor pesawat yang berupa lambang dari maskapai penerbangannya. Namun, yang sangat kentara tentu saja warna putih dari pesawat tersebut. Ternyata, ada alasan ilmiah di balik pemilihan warna putih sebagai warna khas dari pesawat terbang. Warna putih dianggap sebagai warna yang paling sedikit sekali menyerap panas. Hal itu jugalah yang mendasari kenapa badan pesawat dicat warna putih. Warna putih pada badan pesawat membuatnya memantulkan kembali energi panas sehingga suhu di dalam pesawat pun tidak mengalami peningkatan. Selain itu, warna putih dianggap juga sebagai warna mencolok oleh pembuat pesawat terbang. Jadi, jika seandainya terjadi hal di luar perkiraan, misalnya terjadi kecelakaan pesawat, proses pencariannya pun akan lebih dipermudah dengan warna putihnya yang terlihat kentara.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita. Yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
2: Yuhuuu! RRISP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo.
3: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai channel informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama dengan saya Agung Sene, penyiar Anda yang menemani Anda di Labuan Bajo pagi ini pendengar ya. Kita masih di sesi wawancara pendengar untuk topik berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda. RSL Ruteng pantau kasus ISPA dengan fenomena kabut asap. Dan ya untuk membahas hal tersebut lebih dalam lagi pendengar kita sudah terhubung via telepon bersama dengan Yohana RD Mari selaku Kepala Seksi Keperawatan Kebidanan dan Humas RSUD Ruteng. Selamat pagi Ibu, apa kabar?
4: Selamat pagi.
3: Kabar baik. Iya, kabar baik Ibu ya.
4: Iya.
3: Oke, Ibu ini lagi di mana? Di Ruteng Bu ya?
4: Iya, lagi di Ruteng.
3: Cuaca di Ruteng bagaimana? Aman apa masih dingin atau seperti apa Ibu?
4: Untuk hari ini seperti biasa, cerah ceria, belum ada tanda-tanda hujan.
3: Oke, Ibu ini kita pantau dari situasi begitu ya. Ini kalau tidak salah melihat kasus ISPA di Ruteng tinggi begitu Ibu ya?
4: Sebenarnya dari hasil pemeriksaan di UGD dan poliklinik, laporan untuk penyakit ISPA sendiri itu sebenarnya sangat sedikit, hanya ada 2-3 kasus. Tetapi untuk laporan kasus infeksi saluran pernapasan, baik disertai dengan penyakit kronis yang sebelumnya dialami oleh pasien, itu kita hampir setiap hari ada kunjungan dengan pasien gangguan pernapasan.
3: Kalau dilihat sendiri Ibu ini bagaimana perkembangan kasus infeksi saluran pernapasan ini di wilayah pelayanan RSL Ruteng sejak munculnya fenomena kabut asap dan apakah terdapat peningkatan jumlah pasien dalam periode tersebut Ibu?
4: Untuk fenomena kabut asap yang kita tahu terdampak ke wilayah Kabupaten Manggarai dari tanggal 8 hingga tanggal 10 dan bahkan sampai hari ini diketahui di RSL lapangan itu kunjungan pasien dengan permasalahan pernapasan itu kurang lebih 24 kasus. Tetapi di sini secara anamnese dan pemeriksaan klinis langsung itu tidak ada laporan langsung terkait dari fenomena kabut asap ini. Kunjungan pasien dengan infeksi saluran pernapasan yang ada itu dengan penyakit penyerta. Seperti contoh pasien dengan TBC, pasien asma yang mungkin bisa jadi karena cuaca ini juga dan mungkin karena kabut asap ini ya juga berkontribusi memperburuk kondisi. Tetapi rata-rata itu dengan penyakit penyerta atau penyakit kronis yang sudah ada.
3: Baik. Berarti memang sudah sejak dari pasiennya sendiri yang sudah mengalami hal tersebut mungkin diperburuk mungkin Ibu dengan cuaca dan situasi saat ini begitu Ibu ya?
4: Iya bisa jadi seperti itu.
3: Ini kalau Ibu bisa sampaikan sendiri Ibu ini apa saja sebenarnya gejala ISPA yang perlu diwaspadai masyarakat di tengah kondisi udara berkabut begini Ibu. Apalagi kalau kita lihat sendiri kan ini jenjang waktunya cukup lama Ibu dari tanggal 8 tadi sampai bahkan sampai hari ini masih ada begitu kabutnya.
4: Baik, untuk tanda dan gejala ISPA itu sendiri, ada gejala ringan dan sampai gejala berat. Sedangkan gejala ringan yang bisa kita lihat adalah pasien itu mengeluh batuk, pilek, hidung berair, hidung tersumbat, mulai bersin-bersin, sakit tenggorokan, ada demam-demam ringan. Tetapi kalau sudah masuk ke gejala berat, itu mulai mengalami sesak napas atau nyeri dada saat bernapas. Dan untuk pasien bayi, ini biasa mengalami pasiennya itu demam, lemas. Nah, ini harus segera dibawa ke unit gawat darurat terdekat. Kalau sudah ada tanda-tanda sesak napas, tanda-tanda penurunan kesadaran, demam yang tinggi di atas 38 derajat, itu harus segera cari pertolongan di unit gawat darurat terdekat. Seperti itu.
3: Oke. Okay. Oke, Ibu ini kalau dilihat sendiri Ibu ini sejauh mana sebenarnya paparan kabut asap berpotensi memicu gangguan pernapasan khususnya ISPA dan juga serta kelompok masyarakat mana saja yang paling rentan terdampak begitu Ibu?
4: Kabut asap ini kita ketahui itu membawa partikel-partikel halus yang bisa berdampak atau bermasalah kepada mukosa saluran pernapasan. Nah, ini bisa memicu perkembangan virus dan bakteri di dalam saluran mukosa paru-paru. Jadi sangat berbahaya. Kelompok yang rentan itu terutama pada bayi dan balita karena mereka saluran pernapasan itu masih kecil, terus imunitas tubuh juga masih rendah. Begitu juga kepada lansia, orang-orang dengan lanjut usia, kepada ibu hamil, dan juga pasien yang sudah memiliki penyakit kronis karena daya tahan tubuh semakin menurun. Seperti itu.
3: Oke, melihat situasi di Ruteng di Kabupaten Manggarai yang begitu, saya rasa kalau dibandingkan Labuan Bajo dan Ruteng, kayaknya Ruteng lebih terdampak begitu Ibu ya?
4: Iya, kalau kita lihat dari situasi saat ini, terutama RSUD Ruteng sekarang sudah berpindah lokasi ke RS Lapangan,
3: okay.
4: Di mana mungkin fenomena kabut asap ini juga membuat cuaca, ya kalau kita dengar dari hasil laporan dari BMKG, sehingga membuat harusnya musim hujan, kita masih dengan musim kemarau yang panjang, sehingga debu bertebaran di mana-mana dan lokasi RSL yang masih perawatan di dalam tenda darurat itu mungkin sangat berpengaruh dengan situasi saat ini seperti itu.
3: Oke, ini kalau dilihat Ibu ini langkah pemantauan apa saja yang dilakukan dari RSL Ruteng untuk mengidentifikasi mungkin kemungkinan peningkatan kasus ISPA serta bagaimana kesiapan tenaga medis dan fasilitas pelayanan dalam menangani pasien Ibu?
4: Untuk pemantauan pasien di sini kita selalu berupaya untuk mengoptimalkan di screening awal saat pasien itu masuk di UGD atau poliklinik. Apakah ada permasalahan terhadap gangguan pernapasan dengan cuaca dan situasi fenomena kabut asap saat ini. Sedangkan untuk kesiapan fasilitas dan medis, di farmasi RS Lapangan juga kita siapkan obat-obatan yang berhubungan dengan penyakit saluran pernapasan seperti obat-obat bronkodilator, obat-obat inhalasi atau nebulizer, dan oksigen yang selalu standby. Selain itu, untuk tenaga kesehatan kita di sini ketahui bahwa untuk tenaga medis kita di RSL Lapangan ada 2 dokter spesialis penyakit dalam dan kita juga masih melakukan pelayanan 24 jam di UGD dengan tenaga perawat, bidan dan dokter jaga yang standby seperti itu.
3: Oke, Ibu ini bisa disampaikan mungkin saran dari Ibu sendiri untuk terkait masyarakat yang mungkin memiliki riwayat asma, penyakit paru-paru, atau gangguan pernapasan lainnya begitu yang membutuhkan perlindungan khusus selama fenomena kabut asap berlangsung, apa yang perlu mereka siapkan dan apa yang perlu mereka lakukan begitu?
4: Baik, untuk pasien dengan penyakit kronis seperti asma dan lain-lainnya, itu harapannya pada saat fenomena kabut asap ini, sebaiknya harus membawa inhaler yang biasa mereka gunakan dan minum obat secara rutin, ya, sesuai resep dokter. Terus, jika ada keluhan sesak, harap cari pertolongan di pusat pelayanan kesehatan atau obat inhalernya dipakai. Sedangkan untuk pasien yang tidak terlalu urgent untuk melakukan aktivitas di luar, tidak terlalu perlu, sebaiknya stay di dalam rumah atau isolasi saja di dalam rumah, lakukan aktivitas di dalam rumah, seperti itu.
3: Oke, okay. Ibu, ini dari RSL Ruteng sendiri apakah membuka cek kesehatan begitu Ibu untuk masyarakat yang mungkin lagi panik dengan situasi seperti ini, kan pasti mereka membutuhkan untuk cek kesehatan untuk memastikan apakah mereka terkena partikel-partikel itu atau tidak. Apakah dari RSL Ruteng sedang membuka cek kesehatan itu apa bagaimana Ibu?
4: Untuk di RS lapangan RSUD Ruteng itu kita melakukan pelayanan seperti biasa.
3: Okay.
4: Kita poliklinik tetap berjalan. Jadi mungkin yang ditingkatkan adalah screeningnya terkait dampak dari fenomena kabut asap ini. Seperti itu. Untuk pelaksanaan pelayanan lain di luar itu mungkin dari dinas kesehatan nanti yang akan berkoordinasi terkait pemeriksaan kesehatan kepada masyarakat. Yang mungkin kunjungan langsung kepada masyarakat.
3: Oke, okay, baik. Oke, okay, berarti artinya masyarakat siapapun itu yang ingin melakukan screening dari RSL sendiri siap untuk melakukan itu begitu Ibu ya?
4: Iya, kita pelayanan UGD dan poliklinik itu kita buka jika memang ada keluhan, sesak, dan seperti disampaikan tadi ada gejala ISPA berat, silahkan ke UGD RSL RSUD Ruteng.
3: Oke, okay, baik Ibu, terakhir mungkin bisa disampaikan imbauan dari RSL Ruteng kepada masyarakat dan pemerintah daerah mungkin dalam menghadapi fenomena kabut asap ini, terutama untuk mencegah peningkatan kasus ISPA dan memastikan kelompok rentan mendapatkan perlindungan khusus begitu Ibu.
4: Baik, himbauan dari kami di RSL RSUD Ruteng, yang pertama khusus kami sampaikan kepada penjaga pasien yang ada di RSL untuk selalu menggunakan masker saat berada di lingkungan RSL RSUD Ruteng, terutama di ruang perawatan pasien. Yang kedua, khusus untuk penjaga pasien ini, batasi keluar masuk tenda karena situasi udara yang saat ini berdebu dan banyak partikel kecil itu sangat berpengaruh juga dengan kondisi di dalam tenda. Kebersihan juga harus selalu dijaga. Sedangkan untuk masyarakat secara umum, mungkin ini kami dari RSL, RSUD Ruteng menyampaikan bahwa ada pembatasan kunjungan pasien di tenda darurat. Jadi mohon ini dipahami bersama. Tujuannya untuk mencegah agar pasien itu tidak keluar masuk di dalam tenda darurat yang bisa berdampak memperburuk kondisi pasien di dalam tenda darurat. Seperti itu. Mungkin untuk pemerintah untuk tetap selalu memberikan edukasi dan himbauan kesehatan terkait gangguan pernapasan kepada warga dan mungkin berkoordinasi dengan BMKG untuk selalu melaporkan perkembangan kondisi dan kualitas udara kita saat ini. Dan mungkin menghimbau juga kepada masyarakat yang mungkin bekerja di lapangan untuk selalu menggunakan masker.
3: Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih banyak waktunya Ibu. Mudah-mudahan apa yang terjadi situasi saat ini bisa cepat pulih begitu Ibu ya. Karena kalau kita lihat sendiri dengan posisi kita sendiri yang baru saja mengalami pasca gempa begitu. Dan masih dari RSL sendiri masih berada di rumah sakit lapangan begitu, masih di umum luas begitu ya Bu ya, dengan cuaca saat ini tambah lagi dengan berkabut begitu, walaupun tidak menjadi titik utamanya tetapi partikel-partikel kecilnya cukup ya membuat kerugian juga begitu Ibu.
4: Ya, bisa sangat berdampak. Kalau ini terus terjadi, ini sangat berpengaruh kepada kesehatan kita, baik pada pasien, kita makan sendiri, juga kepada masyarakat secara umum. Itu saja.
3: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak Ibu, selamat pagi.
4: Selamat pagi, salam sehat selalu.
3: Salam sehat selalu.
2: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Power of Positive Thinking karya Norman Vincent Peale adalah salah satu buku paling terkenal dalam literatur pengembangan diri. Buku ini membahas konsep dan manfaat berpikir positif dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini dimulai dengan pengenalan konsep berpikir positif sebagai kekuatan yang dapat mengubah hidup seseorang. Norman Vincent Peale menjelaskan bahwa berpikir positif bukan hanya tentang melihat sisi cerah dari situasi, tetapi juga tentang mengembangkan keyakinan dalam diri kita bahwa kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai tujuan kita. Peale mengatakan bahwa keyakinan dalam diri adalah fondasi dari segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup kita. Tanpa keyakinan dalam diri, kita cenderung meragukan kemampuan kita sendiri dan menyerah pada hambatan. Oleh karena itu, pengembangan keyakinan dalam diri adalah langkah pertama dalam perjalanan berpikir positif. Peale membedakan antara pola pikir positif dan pola pikir negatif. Pola pikir positif melibatkan fokus pada solusi, mempercayai kemampuan diri sendiri, dan melihat peluang dalam setiap situasi. Di sisi lain, pola pikir negatif cenderung memusatkan perhatian pada masalah, meragukan diri sendiri, dan mengasumsikan yang terburuk dalam segala hal. Buku ini menekankan bahwa kita memiliki kekuatan untuk memilih pola pikir kita, dan berpikir positif adalah kunci untuk mengubah hidup kita. Peale mengajarkan bahwa kekhawatiran adalah bentuk pikiran negatif yang dapat menghambat kemajuan kita dan merusak kesejahteraan kita. Dia menawarkan berbagai strategi untuk mengatasi kekhawatiran, termasuk membagi masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, memfokuskan perhatian pada solusi, dan berdoa. Peale juga mengingatkan kita bahwa kekhawatiran adalah bentuk imajinasi yang buruk, dan kita harus belajar untuk mengalihkan pemikiran kita ke hal-hal yang positif. Peale mengakui bahwa kemarahan adalah emosi yang alami, tetapi kita harus belajar untuk mengelolanya dengan bijaksana. Dia menyarankan untuk mengubah kemarahan menjadi tindakan positif, seperti mencari solusi, mengubah situasi, atau mengubah persepsi kita tentang situasi tersebut. Ini adalah cara untuk menghindari bahwa kemarahan kita mengendalikan kita. Norman Vincent Peale menekankan pentingnya kata-kata dalam membentuk pikiran kita. Dia menjelaskan bahwa kata-kata yang kita ucapkan kepada diri sendiri dan orang lain memiliki kekuatan untuk membentuk pola pikir kita. Oleh karena itu, kita harus berbicara secara positif kepada diri sendiri dan menghindari bahasa yang meragukan atau negatif. Dia mengajak pembaca untuk berhenti menggunakan kata-kata seperti tidak bisa atau tidak mungkin dan menggantinya dengan kata-kata yang positif dan memotivasi. Selain itu, doa adalah aspek penting dalam buku ini. Peale menjelaskan bahwa doa adalah cara untuk menghubungkan diri kita dengan kekuatan yang lebih besar dan menguatkan keyakinan dalam diri kita. Dia menyarankan untuk berdoa secara teratur, meminta bimbingan, kebijaksanaan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Doa membantu kita merasa lebih tenang, yakin, dan penuh harapan.

0: 101.1.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: kalau ada keperluan apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini dan kita harus mencegah ke depan.
1: Tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, diantaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di BNPB terkait pengadaan barang dan jasa. Arab Saudi meminta warga sipil untuk mengungsi dari ibu kota Sana yang dikuasai oleh kelompok Houthi. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Presiden Prabowo Subianto segera memperkuat seluruh unsur penerbang dari TNI dan Polri untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat Provinsi Kalimantan Tengah menjadi wilayah kebakaran hutan dan lahan gambut. Karhutla terbesar dibandingkan 5 provinsi lain seperti Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat.